0: Mintardi, usia 60 tahun. Nihil korban jiwa, sementara untuk estimasi kerugian material kurang lebih dari 30 juta rupiah. Andik menyebutkan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi ketika pemilik rumah memasak daging kemudian ditinggal. Api kemudian diduga membesar dan membakar selang kompor yang kemudian menyambar barang di sekitarnya sehingga api semakin besar dan membakar rumah. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng pripun kabare, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Balik mana nang kini barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir ya menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini, tentunya di hari Jumat yang cerah ceria. Ya pokoknya di hari ini bareng sama saya di Warung Gaul ya, monggo dilarisi Warung Gaul, warung paling gaul Samalang Raya. Mau pemasaane tasik kuatan niki rodok telat soalnya wau kula tasik nyambel ngeten niku lho nggih, nyambel lah kok dilalah tau mati telas ya wis kula ten peken. Makane rodok telat iku wau nggih, ngapunten sanget. Monggo bagi panjenengan sedoyo yang mau sarapan, mau ngopi-ngopi bareng utawa pengen curcol bareng kali kuloten pagi hari ini nggih, monggo gabungan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 nggih saged di 081 555 6919

0: Jumat ini tadi hawanya agak dingin nih ya. Tadi waktu berangkat di waktu subuh itu ke kantor, beuh rasanya Mbak Diding adem tenan. Tapi ternyata semakin kesini alhamdulillah cuaca cerah nggih, mataharinya ini loh bisa menghangatkan kita semuanya di tengah dinginnya hawa Kota Malang. Apa mana disambi karo sarapan ten warung gaul, kemudian ngopi ten warung gaul, makin eco, makin enak, makin anget tentu neng. Apalagi ini kopinya juga dari biji kopi pilihan ya, kopi Dampit wonten, kemudian kopi-kopian ten pun diwae ini kita nge wonten. Pokoknya jenengan badi request, Mbak Yaya aku lo pengen nyeduh minum kopi niki, biji kopi dari Amerika nge wonten, tenang wae. Pokoknya jangan lengkap ya ten warung gaul ini, panjenengan tinggal gabungan, tinggal pesen makan, pesen minum, kemudian request lagu tembang Jawa, dangdutan, reyok atau nopo, bantengan-bantengan ngeten niku nggih mboten napa-napa. Kalau tunggu sampai nanti di jam 10 nggih, waktunya tasik panjang, monggo jenengan larisi, jenengan gabungan di pagi hari ini kula tunggu pokoke. Ya wes, sambil menunggu panjenengan sedaya, saniki kita dengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya sudah dipersiapkan nggih. Saniki wonten, nah niki wonten Nela Karisma, biasanya niki bapak-bapak seneng nggih, penyanyi sing cantik-cantik, kemudian suarane enak, lagune nggih enak-enak. Mengke bakal diputerke Nela Karisma Ulan Tanpa Lintang. Tapi sebelum niku kita sapa dulu kali ini dari WA wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng Enjang, Mbak Jaya.
0: Wilujeng Enjang.
1: Warung gaul.
0: Waduh lah, kok saiki malah dilalalalalo ngeten niku. Warung gaul lululululu ngeten niku Tabu Pandan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah, sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih.
1: Nggih, amin.
0: Bu Pandan iki lho ten Malang niku lho adem polaniyo, ten Batu napa gak tambah adem nggih.
1: Nggih adem.
0: Nggih.
1: Ten Malang nggih.
0: Malang adem nggih, padahal napa biasane niku kan tasik napa rasane kayak panas kemudian gerah ngeten niku, tapi dua hari belakang ini rasane agak dingin Bu Pandan.
1: Agak dingin
0: nggih. Ancen nggih Bu Pandan nggih, kok yo rasane menjadi manusia ini kok yo ngeluhai.
1: Merepot
0: dikai panas bingung. Adem bingung.
1: Kok panas, kok sumuk, kok gerah.
0: Gini ku, wes pokoknya apapun cuaca nih, mandar mugi Bu Pandan diparingi kesehatan.
1: Disyukuri kemauan Mbak Nyanya.
0: Siap Bu Pandan, mandar mugi sehat selalu. Dalam?
1: Tadean.
0: Enggih.
1: Tadean menapa?
0: Dalam?
1: Sayur-sayuran,
0: masakan nih. Loh, karena kan ini kan lagi nopo niku hari raya Idul Adha nggih. Jadi dagingnya niki mboten kula masak Bu Pandan, soalnya mengke bakale pun bosen kali daging kan. Jadi menu hari ini sayur-sayuran. Kemudian wonten lek daging ya daging ayam ngeten niku. Lek daging sapi, kambing wis kayake ten griya masing-masing pun masak nggih Bu Pandan.
1: Nggih, sampun wonten.
0: Sampun wonten, betul. Mengke malah gak tumbas, malah rugi kula niki wonten nek ayam niki beraneka menu, ayam, ikan, ikanan, udang-udangan, cumi-cumian nggih wonten.
1: Cumi-cumian.
0: Tapi cumine tenanan lho niki Bu Pandan nggih.
1: Bayanya dalam udang-udangan kan plastik.
0: Udang-udangan. Maksud kula karena lagi
1: dari udang-udangan plastik.
0: Kan biasanya kan lebih dari dua kali niku kan jumlahe kan kata. Iwa-iwaan udang-udangan niki plastik Bu, soalnya mengke jenengan anu nggih napa mek damel hiasan iki. Mboten dimaem lho Bu Pandan.
1: Wonten ruangan mriku asrep Tepeti ruangan di studio ini tambah adem
0: lagi. Lagi niku Bu Pandan wis modele kaya kula niki mlebetan kulkas.
1: Nggih, kaya nek kulkas.
0: Lagi niku adem tenan, biyo-biyo tapi nggih mboten napa-napa niki. Sudah mulai hangat Bu Pandan, soalnya kan pun mulai panas nggih. Langguyun itu nggih sami kali olahraga lah Bu Pandan.
1: Olahraga
0: mulut nggih.
1: Nyanyi nggih olahraga.
0: Betul. Wis dadi mengke lek misale lagu iku apa kula puter jenengan nyanyi niki sami mawon kali olahraga.
1: Olahraga.
0: Olahraga mulut mawon nggih. Makan ya olahraga lho Bu Pandan. Nggih. Niki njenengan badhe sarapan apa Bu Pandan?
1: Badhe sarapan sayur asem non.
0: Sayur asem wonten.
1: Angger sayur-sayuran.
0: Nggih, sayur-sayuran
1: kali. Sayur asem terus sambel. Terus urang ini mungker ah
0: mbak Jaya. Oh nggih melungker ta Bu Pandan.
1: Kenceng mboten wonten
0: dalam
1: kenceng
0: niku nggih lek kula sate baru kenceng Bu Pandan. Lek kula goreng tok niki nggih melungker
1: urangnya kok mungker.
0: Lah nggih kademen soalnya Bu Pandan urangnya kademen makanya melungker niki.
1: Urangnya sing kenceng mawon.
0: Nah sing kenceng nggih kula tusuk sate mawon niki ben kenceng. Urang kenceng nggih wonten ana ae niki request Ibu Pandan.
1: Terus kriuk-kriuke payek mawon.
0: Kriuke payek napa niki payeke beraneka macam.
1: Oh jenengan wonten
0: payek godhong-godhongan. payek plastik berarti nggih Bu. Kacang tanah nggih niki.
1: Kacang tanah ta mosok kacang panjang ge payek.
0: Nggih mboten napa-napa lho Bu Pandan ben unik lan beda dari yang lain ya teniku. Nggih. Heeh, kula bungkus ne berapa niki Bu Pandan?
1: Sedoso
0: Mas,
1: sedoso
0: bungkus. Oh, aduh siap. Saya rasanya
1: di plastik.
0: Nggih, kula plastik kita Bu Pandan.
1: Nggih,
0: siap.
1: Mangke nyuwun lagune Segoro Angin. Negoro Angin.
0: Segoro napa negoro?
1: Negoro.
0: Oh, Negoro Angin Belanda
1: nggih. Wonten nggih banyak cobi sih.
0: Oh, nggih. Kula cari dulu
1: menyuwangiane.
0: Negoro
1: Angin.
0: Oh, nggih sebentar Bu Pandan kula salah ngetike. Mangane kok mboten ketemu kula mbatine. Negoro Angin wonten nggih singetan iki.
1: Wonten nggih.
0: Wonten nggih.
1: Tapi salam nggih Mbak Jaya kersanipun sarapan sedaya menika.
0: Monggo salami.
1: Sri Purnomo. Nggih. Bunda Riatin, Bu Marlena, Bu Sri Utami. Bu Sri Gati, Sri Sianto, Mbak Yaya.
0: Nggih, siap.
1: Kagem Popo Bambang. Popo Eko. Popo Widi, Bu Widi. Popo Suarnoto. Wonten Kang Grandung. Kang Ateng, Bunda Leha. Ingkang wonten Batu menika. Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Bu Tati Lahor, Bu Asih, Mas Faris, Mbak Indah, wonten Karang Ploso, Pak Darmanto, wonten Bu Satiah, wonten Karang Kunci, Pak Sarii, Popo Iswoyo, Kagem dinten Mas Ari
0: nggih. Siap.
1: Bantemen tak pentol. Sampun bayaya kagem sedaya Pak Irwan wonten Garut nggih.
0: Nggih, siap.
1: Pak Ahmad Irwan mbok menawi mirengaken.
0: Nggih.
1: Sampun bayaya kagem setu aja pamireng perumpat.
0: Siap.
1: Pak Jaya, hati-hati terlalu.
0: Amin, matur suwun jenengan juga.
1: Hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bu Pandan sudah melariskan dagangan kula di pagi hari ini. Nggih, kula bungkus mawon niki sambil menunggu bungkusane. Nggih, niki mengke wonten negoro angin dari Silvi Kumalasari. Kemudian lanjut nggih, saniki kita sapa lagi wonten gabungan ten WA wonten Ibu Riaten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi.
0: Alhamdulillah, penelpon kedua Bu Riaten nggih.
2: Iya. Heeh. Angel rebutan.
0: Nggih, alhamdulillah Bu Riaten. Pripun kabare Ibu hari ini?
2: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cantik-cantik.
0: Alhamdulillah. Padahal kula niki tasik rembes niki. Soale nggih niki bingung njogo masakan dalem.
2: Repecekku ayu lek lanang ganteng.
0: Nah, betul. Cakep. Kabar sehat nggih Bu Riatin?
2: Nggih, mangke lagune Sumebiar.
0: Sumebiar. Sumebiar nggih, kula cari dulu salam untuk siapa. Mau bungkus makanan apa Bu Riatin?
2: Pecel kali mendol.
0: Pecel kali mendol. Payek payek nopo?
2: Payek urang.
0: Payek urang siap. Urangnya seluruh nopo melungker.
2: Urangnya gede-gede
0: kulo. Waduh, urangnya godi gede re. Lah niku mam uang tapi pun niki urang sing gede-gede niki. Enggih. Siap. Salami buat siapa? Priatin.
2: Salami untuk para Bu Pandan. Matur suwun kalian Ibu. Bu Anggi, ayo tak enteni. Jarene suarat. Monggo minggah Bu Anggi.
0: Nggih.
2: Bu Marlena. Kusumiaton. Ayo Kusumiaton, warung murah, warung laris-laris nggih.
0: Nggih.
2: Kan laris warunge.
0: Amin laris manis.
2: Putri Gati. Bu Devi yang mengharap. Apa nama aku mbak wajib manis.
0: Waduh wajib erek. Dinteni niki.
2: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco.
0: Nggih. Nggih niku luar biasa.
2: Mama Yuda. Mama Ati, Mama Trian. Ada Bu Pandan tadi sudah ya belum ya?
0: Bu Pandan nggih ada.
2: Masuk sing dalemipun kala wau. Pak Widi.
0: Pak Widi, nggih.
2: Ayo Pak Ismayo. Parikan.
0: Oh, parikane monggo sedinteni niki.
2: Parikane Pak Ismayo ngecitoke. Ikan hiu ikan patin.
0: I love you Ibu Riaten, Masya Allah niki parikan sing enak jos tenan.
2: Jos tenan.
0: Lah niku.
2: Pak Eko rembul. Ayo Pak Eko, parikane ditarik.
0: Pak Eko ditunggu.
2: Paris, ayo Paris, kilo penyari
0: dolaku. Waduh.
2: Penyari cantik lho.
0: Masya Allah, tabarakallah. Nggih.
2: Pak Dono Toban Blota.
0: Nggih.
2: Penyari mbok iki panen jero mbok diteri 2 kilo.
0: Oh, waduh, gak kurang tani kurang kilo lho. 2
2: kilo. Bu Titik Wagen, kok sudah sama udara ya, di Bu Titik Wagen, ada apa?
0: Nggih.
2: Sehat-sehat ya Bu Titik.
0: Nggih.
2: Bu Yatemi. Bu Deno. Nggih. Bu Pati. Ada anu yang di Palu itu loh.
0: Bu siapa? Bu di Palu.
2: Iya, yang di Palu, Bu, monggo.
0: Monggo gabungan.
2: Kumpulan
0: jajar,
2: kumpulan nabang, kumpulan Aceng, Budiati nomor loro lho.
0: Mas Aceng monggo.
2: Pak Grandong.
0: Iya.
2: Pak Suranto, Budiati nomor 2 lho.
0: Nggih.
2: Amoi. Amoi Budianu, Taiwan. terus ada Pak Sariin, Pak Sariin, Pak Bambang, ayo Pak Bambang diramaikan sekarang Pak Yaya. Semuanya yang di Kalimantan, Sulawesi, di Pasuruan, di Blitar, di Surabaya, semuanya ya.
0: Iya, semua pendengar. Sami-sami ditunggu lagu nenggi. Selamat biar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala, Buriatin pokoknya ditunggu mawon lagu nih. Semoga terhibur selalu.

0: wonten ibu leha RSC Mbak E sarapan gaul berat. Oh, pengennya berat, siap mengke kula siapkan nggih lagu-lagu berat iki spesial untuk ibu leha. Monggo monggo Mas Faris, Mas Aceng, niki tadi berusaha untuk masuk ya, tapi kok tiba-tiba terputus nyata niku. Monggo kula tunggu, pokoknya siapapun yang masuk ya, siapapun yang duluan ini. Kula tunggu ten warung gaul. Nggih monggo gabungan, monggo dilarisake. Nah, ternyata yang berhasil masuk ini ada Mas Faris. Ya, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul sak Malang Raya lo niki Mas Faris. Ya, tidak kaleng-kaleng pokoke. Emang
1: wis order nah ya. Selamat sik durung di waosaken nggih. Kula wani nilpun.
0: Oh nggih lah, soalnya kan mau kan tasik niki napa ngobrol kali Bu Riatim Seweru kali Bu Pandan kali, juga.
1: Nggih, kali Bu Pandan wau nggih kula mitang-mitang Bu Riatim pokoke rame banget dan kaya elek kan Bu Riatim gak rame.
0: Ah betul wis deril ikan hiu ikan patin I love you Bunda Riatim ngeten niki.
1: Bu Riatim. Nimas Kusuma Dewi ning ati apa
0: to? Oh aduh
1: iku lho Mbak
0: ya. Nggih.
1: Anu rada-rada blepotan katene yo. Kaya iku bagiane Mbak Tejo
0: iku. Ya wis mengke bagiane Mbak Tejo mawon nggih, lek awake dhewe sing pendek-pendek mawon.
1: Nggih. Pokoke Mbak Tejo mbek budheme iku pilihane kadang dawa-dawa
0: sing. Oh bener.
1: Siji-sijine sing budhe amazing and incredible opo ngono kok
0: angel nira. Heeh, lah nggih niku wis pokoke lek budheme niku yo basane niku basa-basa Amerikan kono niku lho Mas Faris. Soalnya kan wonge kan bolak-balik keliling Amerika, keliling Eropa niku. Gawe kulaan.
1: Makanya termasuk urang kaya.
0: Urang kaya nemen sak Malang, sak Jawa Timur kaya ini iki. Penjenengan lek ten griyane yo, mobile niku juwe jajar-jajar kaya mobil mainan ngeten niku lho Mas. Heeh.
1: Wis ngoten sadian kopi waduh tepak meni.
0: Oh, wis tenan kopine niku bermacam-macam wonten biji kopi Amerika, biji kopi Afrika ngeten niku.
1: Karimile
0: betul wis luar biasa lek orang kaya situ iku.
1: Ya wis gak iso di anu nomane jenis.
0: Betul.
1: Bener-bener kaya.
0: Saingane nggih niku lho Bu Nobu sinten niku nggih sing anu napa? Wonten pisan wong sawa gene nawa meniku mengke lek gabungan mengke lek gabungan iki merasa terpanggil.
1: Oh anu
0: sing Bu iku lho Bu iku lho sing biasane mepe duit niku lho Mas Faris.
1: Heeh. Biasane bayaraken kula bareng.
0: Ah betul niku kan sami orang kaya kaya pada budene.
1: Heeh. Iku sak warunge sak meriah,
0: wonten
1: meriah tenan.
0: Ten griyane sampe mboten cukup niku lho ndelek duite saking hura orang kayae
1: bayo kayane
0: betul wis heeh wis pokoke mandar mugi rezekine nular nggih Mas Faris nggih lah nggih niku berjuta-juta triliunan ngeten niku punan triliun dolar niku Mas
1: nggih wis ya mugi-mugi mangke tiange ceki cerita-cerita ki ambek kali
0: ini nggih siap
1: lek ngrungokno cerita-cerita ni tiang-tiang ni ya seweneng
0: seweru nggih Mas Faris
1: duwe cerita dewi-dewi
0: nggih betul niki jenengan kabare pripun sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat, guys. Mati anu mari makan, mari sarapan.
0: Alhamdulillah. Loh, lah terus jenengan ten warung kula niki tuh mbak sapa lek pun sarapan? Anu,
1: bungkus-bungkusaken.
0: Oh, bungkusaken mawon. Siya, bungkus nopo?
1: Waduh idolani. Oh. Selalu dan selalu
0: idolani. Nggih. Bungkus nopo wau Mas Faris kula kok rada lali.
1: Anu jangan sop.
0: Oh, jangan sop.
1: Jangan sop.
0: Jenengan aniki niki wonten sop merah, wonten sop bening. Jenengan purune sing pundi?
1: Anu mawon pun sing bening mawon.
0: Oh, sing bening mawon nggih niki spesial wonten telur puyuh Mas Faris nggih.
1: Heeh. Tepak
0: wis. Alhamdulillah.
1: Heeh. Jam lengkap ana pegedel ana telur puyuh.
0: Betul. Ya. Wis kenyang niki pokoke.
1: Nyempol. Tapi aku yo mari sarapan wis gak apa-apa tak bungkus-bungkusnya ya.
0: Nggih, siap. Nggih,
1: nggih. Singkat dikirim.
0: Betul. Niki nge. Sambil nunggu kula bungkus niki njenengan badhe request lagu nopo?
1: Nggih, kanu mawon ten WA wau request e.
0: Oh, ten WA nggih kula cek nge. Mawon nggih niki requestane tembangi Vita Alvia mangan ora njaluk kowe
1: nggih. Terus njaluk jaluk sinten
0: lah nggih njaluk ten kula mawon mboten napa-napa ten warung gaul wis santai wae. Heeh mboten napa-napa. Sami mawon.
1: Menune bervariasi
0: banget. Lah nggih niki nggih menu-menu masakan rumahan nggih cocok kali napa teman-teman perantau yang merindukan masakan nge. Rumahan ten mriki nggih mboten napa-napa.
1: Nggih pokoke enak eslek Mbak Yaya.
0: Oh betul, betul wis pokoke suante mawon.
1: Nggih. Lah niki mau kan kula di WA ni kan ordere 12 bungkus ya. Iki berhubung aku mengudara tadi ini tak rodok tak ake
0: embo nggih. Eh embo mboten napa-napa. Pinten Mas Faris. Anu jenengan embo.
1: 15 mawon pun
0: 15
1: pendengari lah kare-kare ya no penyiari gua apa jadi aku kayak kurang sayur tambah garam
0: lah. Aduh aduh aduh iso ae lah nggih niku wis tak bungkus dulu Mas Faris niki jenengan badhe salam ten sinten.
1: Miki pertama mau kagem Mas Bagas. Terus wonten Mas Taufik.
0: Iya. Yeah.
1: Terus wonten Mas Dian. Terus wonten Mas Arga. Mas Ruli.
0: Nggih.
1: Mas Ari. Terus wonten Mbak Tejo. Wonten Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Daryatin niku wau. Terus wonten Bu Sri Purnomo. Terus wonten Pak Ispoyo.
0: Nggih.
1: Pak Grandong. Terus niku wau Pak Kang Aceng niku wau nggih.
0: Kang Aceng.
1: Nggih Kang Aceng.
0: Iya.
1: Terus wonten sing di omongno Bu Riatin ten Palu wau niku Bu Farida.
0: Oh, Bu Farida ten Palu siap monggo gabungan Bu Farida nggih.
1: Nggih, terus terakhir nggih kali Pak Suranto.
0: Pak gie. Suranto siap ten Sulfat nggih.
1: Pak Suranto niki ya yes. Pokoknya kak isu siang sore selalu.
0: Betul. Selalu mendengarkan betul sekali ya. Semoga terhibur selalu.
1: Cuci-cuci sambil aktivitas apapun bagi Pak Suranto. Wong ngemi sekarang lho Mbak Yaya.
0: Napa?
1: Mbak anu Pak Suranto niki nggih micet barang.
0: Oh alah nggih siap,
1: heeh. Mugi-mugi laris nggih
0: picet. Amin amin mandar begi laris kuat rezekine. Amin.
1: Nggih pun niki anu mangke cek dibayaraken sing kuaya niku wae nggih sing kata warung murah meriah nggih. Nggih Bu Sumiatun Yesus yang injing mawon ya. Nggih pun Mbak Yaya ngoten mawon nggih.
0: Nggih, siap matur suwun nggih Mas Faris, ditunggu lagune. Sami-sami.
1: Kondur penatas-atas nggih Mbak Yaya nggih.
0: Siap matur suwun nggih Mas Faris nggih, sehat selalu lancar rezekine. Amin. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris juga dari Batu nggih. Nah, kemudian iki wonten Mas Aceng juga gabungan Kalimantan nyimak sambil umek karepe dhewe. Lah iya ono ae kegiatane wis pokoke tak dungano apapun kegiatane Mas Aceng. Semoga selalu diberikan kelancaran nggih. Kemudian request lagune kalau bisa Mama Keren Papa Rakopen. Lele gak bahaya ta. Ya wis ditunggu mengki lagune Mama Keren Papa Rakopen. Ya waduh papa sopo iki kok sakno banget. Bagi panjenengan sedoyo mau request lagu monggo bisa ditelepon di 0341 404 5004 atau di WA nya Pro 4 G di 081 555 69 1053. Nah sekarang ada lagi yang bergabung, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warung gaul lululululululululul.
0: Mantap. Warung gaul lululululul. Wis ya. Ancane pripun kabare Bu Sri Purnomo?
2: Alhamdulillah sehat. Penjaringan dia ngaten lho, sak keluarga tansa sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Nggih, madhar mugi kita semuanya diberikan kesehatan nggih, Bu.
2: Nggih.
0: Amin amin. Niki Bu Sri Purnomo sampun sarapan apa dereng?
2: Ngerantos pecel penjenengan.
0: Oh pecel, nggih. Lauke napa Bu? Nggih, niki lauk gorengane lawang kap lho.
2: Nggih. Anu telur.
0: Telur, telur. Bani, napa niki telur? Oh, telur kali peyek.
2: Nggih. Peyek bakwan. Sampun niku mawon.
0: Oh, nggih kula bungkus nih jenengan sambil menunggu pengen diputerke lagu apa niki?
2: Lagu nipun mumpung isuk jago kluruk ki mawon.
0: Jago kluruk nggih.
2: Nggih.
0: Jago kluruk. Jago kluruk niki wonten penyanyine kuatan jenengan pengen sing pundi?
2: Ya, ampun
0: sak kersa penyanyine. Oke, siap nggih. Jago kluruk monggo mohon ditunggu. Salami buat siapa Ibu?
2: Salamipun kagem Mas Faris, Mas Aceng, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Pak Suranto, lajeng Pak Irfan, Bukon dan Guriatin, Umar Lena, Widi sekalian, Putri Utami, lajeng Bu Sumiatun, Mbak Siti, Mbak Sri Gati, Bu Sung Injing, monggo sampai sarapan dateng warungnya Mbak Yaya.
0: Oke, siap.
2: Niko lho Mbak Yaya. Di pagi hari ini kita tetap bersyukur karena diberi kesehatan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes langsung wes, sekarang kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa wonten Negoro Angin, nanti dilanjutkan dengan Sumebiar nggih sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Bareng kali kula Mbak Yaya tentune sebakal menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini ya. Tenang aja, warung gaul masih akan menemani panjenengan sampai nanti merapat di jam 10 siang. Wow, panjang banget ya. Masih ada banyak waktu. Jadi bagi panjenengan yang mau sarapan, nggih badhe ngopi-ngopi, badhe curcol, badhe request lagu, nggih monggo gabungan, bisa ditelepon di 0341 4004504 atau di WA kami di 0811 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu sampai nanti ya. Tadi sudah ada beberapa lagu tembang Jawa yang sudah diputarkan tentunya ya. Dan semoga ini bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Ya wes, kalau lagu yang baru saja Anda dengarkan ya, lagunya Vita Alfia, lagune Mbak Vita jarene mangan ranjaluk kowe. Nah, tenang ae, lek ten warung gaul iki bebas jenengan pengen minta apa saja ten mriki mboten napa-napa. Mungkin kalau bicara soal lagu iki yo, lebih baik kita itu kayak ya udah kita melakukan apapun yang kita suka, apapun yang kita inginkan, selama tidak merugikan orang lain ya enggak apa-apa ya. Selama itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitar kita, enggak apa-apa, dilakukan saja. Kadang itu orang juga serba salah ya. Kita berbuat baik jadi omongan, berbuat jelek juga dirasani. Nah, jadi api elee menungso ini tetap menjadi pembicaraan orang ya. Jadi apapun itu, kalau memang niatnya baik, kemudian perbuatannya baik ya, tidak ada niat jelek dalam hati kita untuk melakukan suatu perbuatan, lakukan saja enggak apa-apa. Selama itu positif dan bermanfaat, enggak apa-apa dilakukan, enggak usah mendengarkan apa kata orang. Jadi emang kadang sebuah lagu itu punya sebuah pesan gitu ya. Yang saya tangkap dari pesannya Mbak Vita itu seperti itu ya. Jadi gak apa-apa kita melakukan sebuah hal yang positif, yang bermanfaat, asalkan tidak merugikan orang lain ya. Jadi asalkan tidak punya niat jahat dan itu bukanlah suatu hal yang salah, gak apa-apa, sepertinya kita lakukan saja. Sama halnya seperti di pagi hari ini ya, kalau panjenengan sedoyo pengen gabungan, gih monggo mboten apa-apa, gak usah ragu-ragu ku ya. Gabungan mawon ten warung gaul, bisa sarapan bareng, kemudian bisa gosip bareng, bisa curcol bareng, dan tentunya mengke ada bonus lagu yang bisa panjenengan request. Ya wes, langsung wes, saat ini kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang tadinya sudah direquest oleh pendengar. Kalau barusan ada lagu dari Vita Alfia, saat ini wonten lagu dari Divarina Indra, Mama Keren, Papa Rakopen, Sugeng Mirengaken.
1: Guys, rumong sorot apa?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerong paling gaul sama Lang Raya nggih, ten WN saniki wonten Bapak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mandar mungkin jenengan dan keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang lancar ya. Segalanya dipermudah dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Amin. Kali ini mau request lagunya Gemati dari Akbar dan Niken Salindri. Salamnya untuk Bu Pandan, Bu Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Fatima, kemudian Neng Tias, Mama Diga, Pak Bambang, sekalian Pak Grandong dan semuanya. Oke, baiklah Ma, tersuan sangat ditunggu nggih lagu nih. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo silakan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang, nggih. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga bisa ya di 081 555 69 1053. Kami tunggu pokoknya sampai nanti di jam 10 siang bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, mau kirim salam, atau mau sarapan bareng di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih. Ya wes langsung wae saniki kita dengarkan bersama ada Akbar dan juga Niken Salindri dengan Gemati Sugeng Mirengaken.

0: Fatmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pawartenggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar pecatur muda asal Kota Malang, Nayaka Budi Dharma kembali menorehkan langkah besar di panggung internasional. Atlet binaan Percasi Kota Malang itu dipercaya tampil dalam ajang bergengsi ya di 20 ASEAN Individual Chess Championship 2026 yang berlangsung di Ulaanbaatar, Mongolia pada 28 Mei hingga 7 Juni 2026. Di mana kejuaraan ini menjadi salah satu turnamen elit Asia sekaligus jalur seleksi ya menuju persaingan level dunia. Nayaka ini menjadi satu-satunya wakil dari Kota Malang yang tampil di ajang tersebut. Sementara itu di Indonesia sendiri, Indonesia diterima oleh media ini hanya dua pecatur yang diberangkatkan, yakni Nayaka Budi Dharma di Kota Malang dan Novendra dari DKI Jakarta. Dalam hal ini Ketua Percasi Kota Malang Tatit Budi Sucahyo mengatakan Nayaka dijadwalkan mulai bertanding pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan hari ini atlet muda tersebut ya tengah perjalanan menuju Mongolia. Sementara itu nama Nayaka memang tengah menjadi perhatian di dunia catur nasional, di mana pecatur kelahiran 2006 itu pun sebelumnya sukses menyandang gelar International Master atau termuda di Jawa Timur setelah tampil impresif pada Aston Asia Junior dan juga Girls Chess Championship 2024 di Jakarta. Dan tidak berhenti di situ, Nayaka juga mencuri perhatian di Asia usai menjadi juara nomor 1 kilat di kejuaraan Sri Lanka tahun 2025. Saat itu ia mengoleksi 6,5 poin dari 7 babak dan mengungguli pecatur

0: Filipina, dan Uzbekistan. Bahkan performa konsistennya ini mengantarkan Ayaka masuk ke tim elit PB Percasi dan menembus skuad Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Gih, pokoknya madar mugi siapapun yang beraktivitas di hari ini, yang lagi bekerja atau mungkin lagi libur ya, atau mungkin lagi ada agenda bersama dengan keluarga dan teman, semoga semuanya diberikan kelancaran selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya pendengar ya. Jangan lupa makannya yang tepat, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa minum air putih juga harus dicukupkan ya, biar tubuh kita tetap sehat. Kemudian istirahatnya juga harus yang cukup, jangan begadang ya. Ini juga pengingat untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri kayak gitu ya, supaya tidak begadang dan tentunya semoga kita lebih sehat di masa depan, amin. Oke deh, kalau gitu kita sapa lagi di telepon, ada Ibu Sumiatun ya, ini dia orang juga hurang kaya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Gimarung gaul.
1: Sugeng enjang, Pak Yayang.
0: Sugeng enjang Ibu Sumiatun.
1: Ya, saya sudah tidur, sudah sarapan, terus ini mau tidur lagi.
0: Lho, ala kok cek enak menan, cek lek duwite akeh iku ya mek kari maem bubuk ngeten iku tok.
1: Harus banyak istirahat, Mbak Yayang.
0: Oh, nggih. Ini lagi gak enak badan toh, Bu?
1: Enggak, doyan mangan, doyan sare, pokoknya sembarang iki doyan duit yo.
0: Ayo, doyan sembarang kali re. Yo wis
1: mboten sehat, Mbak Yayan, jenengan sehat mboten?
0: Alhamdulillah sehat, jenengan semoga sehat selalu nggih.
1: Nggih kula kene ya lek kono, kene sehat
0: kok. Oh, wis kaya tekan guyonan iki lho wis sehat nggih. Duitnya tambah kuatah, rezekine lancar.
1: Ki sing madegani ku pembantu lho Mbak Yaya sing nguati lho, sing pokoke lek perlu apa-apa, perlu duit ngono ae ora sumpelang jenengan. Wis jenengan ngendika piro ngono ae ta wis langsung.
0: Tenang ya. Wis misal kula nyebut nih Bu Sumiatun, kula butuh dana niki 1 miliar cepat ngeten niku langsung cair nggih.
1: Langsung cair.
0: Lah niku duit gambar napa? Duit gambar napa to niku?
1: Gambar buta terang apa gambar anu? Niki sing akeh niki nggih ngono. Dari bahannya dari dedaunan dadine jenengan kang digunakne. Soale lek ketuban kok ya rusak.
0: Lah nggih wedine selak bosok nggih Bu. Ya wis lek niku kula butuhe niki 1 miliar rupiah, kula pengen napa? Gedekne warung kula.
1: Hampir 10 miliar
0: nggih.
1: 10 miliar niki
0: nggih jenengan lebih mawon. Heeh.
1: Nggih tak lebi.
0: Nggih nggih. Ya lek kono. Tenan wis pokoke lek misalkan
1: Mbak, dalam. Apa itu orang sing doyan duwe?
0: Lah nggih lah duwit nggih mboten doyan ta mboten dimaem. Wong-wong nggih doyane niki sego, ngeten niku jajan. Lek duwit nggih mboten doyan ta Bu?
1: Pun jajan terus mari ngono. Anu iku njaluk duwit ae wong beras larang. Ya ora usah mangan beras, ya mangan tak cukup ngeten.
0: Lah nggih.
1: Ngono lho. Ya apa?
0: Kene kok,
1: kene ya lek kono.
0: Lah nggih niku. Wis pokoke ten Batu niki, warga Batu niku beruntung soalnya wonten Sultan Horang Kaya Raya niki Bu Sumiatun
1: nggih. Kan anu ki warunge saingane jenengan lho Mbak Yaya.
0: Loh. Dadi lek gak usah saingan Bu, kita kerja sama mawon, cek sami-sami dadi hurang kaya. Loh, iya toh.
1: Iki pokoke jenengan duwe golek dhewe terus manuk kulaan, terus masak terus bareng kan kok batine didom.
0: Lah ngeten niku. Didome niki misal misal wonten penghasilane 100 juta nggih kula 70 juta jenengan 30 juta ngeten niku.
1: Apa-apa oke. Ya pasti laba pira-pira sing penting iki ada pemasukan, ada keuntungan yang
0: betul. Mampu. Betul kan jenengan kan pun orang kaya toh.
1: Iki lek nganu kula rasa modal wis kula lek misale masak napa-napa kan ning pasar kan njupuki to.
0: Nggih, siap mengke kula tak njupuki ten pekene jenengan nggih. Pokoke semua barang niki bahan-bahane kula mek asal.
1: Nggih, bahan.
0: asal jupuk cek penake nggih lek kula bayangne ten peken iki mek asal jupuki mboten bayar ngeten niku kok cek penake ngeten niku lho tapi nggih sapa sing gelem dadi bakule lek ngeten iki lah ya rugi
1: budal rada bengi bayaya budal iki aja bareng wong-wong
0: nggih
1: disiki dadine nganu luru ambek kula nek wong nganu ambek disempar-sempar ngono kok lek nguling. Iku teman sing mencolot juko nemu kene ya kono.
0: Nemu
1: pokoke. Jadi sak keruan jangkiri sini reno-reno. Mangane dagangane ra padha. Mendino kok mulah malih dagangane. Yo mesti ayo ora kula mek luru ayo sak nemune
0: kita. Oh iya sak nemune. Nggih. Nggih pon wis besumiatan pokoke kula percaya lek niki kerja sama kalian jenengan niki warunge tambah sukses, nggih tambah gedhi. Niki bisa jadi warung gaul sak Jawa Timur.
1: Napa? Kita tuh menghadapi cuaca yang kurang baik.
0: Nggih.
1: Apa ini daya beli masyarakat ini sangat berkurang. Gitu loh. Dadi ne mangane dhuwit ditandon ae aja nggih kulaan kabeh.
0: Walah ditandon.
1: Sekarang ini anu lho.
0: Nggih.
1: Orang apa itu online jadi ndak beli langsung ke warung mangan terus dikunyah mboten langsung online.
0: Lah niki opo?
1: Apa mari teko HP-ne kono mlebu HP kene ya wis wis ngono tok.
0: Ancane gara-gara HP niki Bu Sumiaton nggih.
1: Nggih, gara-gara wong pinter niku lha arek pinter ya mesok geteng. Jadi saat niki-niki harus menghadapi cuaca seperti ini harus bersabar.
0: Bersabar, tapi kalau percaya lek Bu Sumiaton ngeten niki wis rezekine selalu lancar nggih. Rezeki mengalir deras serta menjadi hurang kaya sak batu raya.
1: Sak batu niki kula wis nganu nguasai sak batu mungkin kula jenenge anu bon iku mangkat isuk terus sanjok. Ibu, apa itu Malang?
0: Pon
1: niki kula kan nyapu. Nyapu.
0: Nyapu dhuwit to niki.
1: Nyapu jagat. Yo yo nyaponi kutha Batu, kutha Malang.
0: Nyapu niki kutha Batu, kutha Malang. Lah niki sendik sapu nggih napa niki? Kutha Malang niki lho ruwijik, Bu. Mboten enten sampai lek ten Malang niki. Pon ruwesik pokoke asri tenan.
1: Nggih, kutha Batu nggih mboten enten nomor kan injing mau pun kula resik.
0: Nggih. Waduh, lah ngeten iki apa
1: kok sugih. Kula tak atur salim tagem. Niku lho. Kakang Mas Aceng sing wonten Kalimantan, Pak Jo yang di Palu.
0: Siap.
1: Terus Bu, siapa itu yang di Sulawesi?
0: Bu Farida.
1: Ya. Penyiar itu Bu Farida itu.
0: Waduh, ya. Nggih. Kapan-kapan gabungan Bu Farida?
1: Iya, sama Bu Farida terus sama ini. Ini yang ada di Kalimantan, Pak Tekno dari wis mentas kok kali.
0: Loh.
1: Tapi yo sik mantan kok ya. Mantan. Wis mentas tapi
0: pun menika kagem
1: Bu Panda. Danggi, Bu Titi, terus kagem Pak Eko. Bunda Marlena. Terus kagem Pak Eko. Terus Mama Lili.
0: Mama Lili. Terus kagem
1: Prihatin, Bu Prihatin. Bu Sri Gati, Sri Aceh. Terus Sri Utami. Sri Utomo. Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Jale lairin kan anu pas bulan purnama, terus mari ngono pas panen. Jenenge Sri.
0: Ngeten to.
1: Sri Purnomo. Terus kagem. Pak Bandi engkang wonten Sidoarjo, terus wong Surabaya iki kaya emeh kuwape ngrungokne.
0: Alhamdulillah. Mandar mugi terhibur selalu pokoke.
1: Terhibur. Lek lagune mawon kula manut panjenengan,
0: jenengan tak dongane.
1: Manut.
0: Lah mboten request to.
1: Kula manut sembarang wae sing penting ki pokoke. Penak.
0: Soale
1: untuk mempersingkat waktu nggih niki waktu padat dan akurat niki kula Dongane jenengan tok niki pokoke.
0: Nggih, amin. Matur suwun sanget nggih, pesumiyatan kula nggih dongakno jenengan.
1: Ayu dono blai tekine.
0: Amin,
1: terus,
0: amin.
1: Apa jodohnya apa ora ya kira-kira?
0: Napa?
1: Dongane oleh jodoh.
0: Lah kula pun wonten jodohe ten griya.
1: Napa beleke sir kanu?
0: Lho kak bahaya ta iki.
1: Ora berbahaya. Oh ya wes. Apa bayo anu oleh anak angkat barang ngono sing rada klimis ngono.
0: Oh aduh pun klimis niki jodoh kula alhamdulillah.
1: Nggih matur nuwun sanget
0: pedalipun matur suwun nggih Bu Sumiyaton nggih siap. Nggih amin jenengan juga sehat selalu.
1: Matur nuwun sanget pedalipun
0: Gusti berkati Mbak Yaya. Nggih sehat selalu Bu Sumiyaton nggih. Wonten Bu Sumiyaton wis pokoke lek kalih Bu Sumiyaton guyon tok nggih sampe gak mari-mari tapi nggih mboten napa-napa. Niki kula nggih seneng guyon ngeten niku ya. Bu Sumiyaton orang paling kuaya sak batu raya niki. Niki nggih disapa kalih Mas Aceng, Mak Ton. Waduh niki unik cek katai wonten 1 2 3 4 5 ene dobel-dobel bayo. Niki umpamane ketemu langsung ya niki Mas Aceng iki kalih bengok paling Mak Tone sampe bengok-bengok ngeten niku. Ya wis matur suwun sanget pokoke pun gabungan badar mugi diparingi kesehatan selalu rezeki yang lancar dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Ya wis langsung wae saniki kita dengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak banget nggih yang bisa Anda dengarkan di pagi hari ini. Pokoke ya, pokoke tetaplah bersama dengan kami Ojo Nandi-Nandi ning program 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Do ya Pak Mireng, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 10 siang aja ya. Dan kali ini waktunya Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah bergabung dari awal hingga akhir, yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tentunya Warung Gaul akan kembali hadir menyapa Anda semuanya di keesokan hari, tepatnya di jam 7 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Tapi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di 105.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, upaya peningkatan kesadaran pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus dipacu melalui program Bapenda Menyapa Warga atau BMW. Program Jemput Bola diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah. Ini mengintegrasikan layanan pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 dan pajak kendaraan bermotor PKB dalam satu wadah. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menekankan pentingnya sinergi ini demi mendorong kontribusi nyata dari sektor domestik. Langkah ini pun dirancang untuk mempermudah aparatur sipil negara atau ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien, tanpa harus mendatangi

0: kantor pelayanan utama. Selain menyasar pegawai di tingkat dinas, program ini pun juga melibatkan jajaran kepala perangkat daerah hingga camat se-Kabupaten Malang sebagai bentuk komitmen kolektif dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang juga menegaskan bahwa sektor pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Lewat mekanisme ini, ya, para ASN pun diharapkan mampu menjadi stimulus dan contoh bagi masyarakat luas dalam hal kepatuhan dalam wajib pajak. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: lab yang terkenal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami tentunya di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Baik, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti silang salat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang ya. Tetaplah bersama dengan kami tentunya di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang.

Hallo de Loer, ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

Raya, Kocik Jaring, Kocik Murah Intens, dan Toko Fatimah. Toko Fatimah lahir sekitar tahun 1856 di Desa Langgirang,

negarawan dan panglima perang karya Ahashim disebutkan, Petro Fasilih juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Petro Fasilih menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar.

membaca Al-Quran dan semua ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit,

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

al-baita maskanan wa ja'ala al-quluba lil-mawaddah war-rahmah mawtina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi kana li ahli khaira qudwatin wa uswah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa majjid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man dum bihsan ila yaumil mahdha. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih, fattaqu la'allakum tuflihun, ati'u la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah momentum seperti ini di mana Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Allah mudahkan kita semua langkahkan kaki, ayunkan tangan hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilannya, menunaikan sholat fardu Jumat dengan berjamaah. Kita gunakan kesempatan ini untuk membulatkan tekad, mengikat komitmen yang dalam untuk senantiasa patuh taat, menunaikan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang dilarang. Tentu ketakwaan yang sesungguhnya, tentu kita semua tidak akan pernah melakukannya tanpa intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, senyampang kita punya komitmen, kita terus memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan menjalankan hidup dan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Tentu yang terus kita panjatkan, kita diberikan hasanah di dunia dan hasanah di akhir. Kita dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Tentu kita juga mohon kepada Allah SWT agar kita bersama keluarga bisa mengakhiri hidup yang tidak seberapa lama di muka bumi ini dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan menapak tilasi Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dari sekian banyak hikmah kehidupan yang kita lakukan, ada poin penting yang sangat urgen kita renungkan, yaitu tentang pola komunikasi dan pola kepengasuhan atau parenting di dalam keluarga kita. Di era digital yang penuh dengan gempuran teknologi, media massa dan smartphone, kita sedang menghadapi sebuah fenomena yang oleh para sosiolog, para psikolog dinyatakan sebagai fatherless country. Fatherless country bukanlah kondisi di mana kita ada dalam satu negeri yang kehilangan ayah secara fisik. Ayah mungkin ada, ayahnya masih hidup, namun mereka absen secara psikologis, absen secara emosional, absen secara spiritual bagi keluarganya, terutama putra-putrinya. Banyak anak-anak kita yang tumbuh tanpa kedekatan batin dengan ayahnya. Mungkin saja ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau justru asik dan egois dengan dunianya sendiri. Maka di sana ada keteladanan bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam mencoba mendialogkan apa yang Allah perintahkan dalam impian itu. Jika kita membuka lembaran sejarah terbaik
Al-Quran mengabadikan model kepengasuhan yang luar biasa dari sosok seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menerima wahyu lewat mimpi untuk menyembelih putra yang disayanginya, putra yang digadang-gadang, diinformasikan dalam sejarah sampai dengan 40 tahun menunggu kelahirannya. Betapa ketika Nabi Ibrahim mendadak setelah putranya terlahir dan tumbuh, Nabi Ismail dipanggilnya dan kemudian dikomunikasi tentang apa yang dilalui dalam impian itu. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, sekalipun itu perintah Allah, karena telah terulang mimpi itu sama sekian malam dalam impiannya, Nabi Ibrahim tidak otoriter. Beliau tidak menggunakan kekuasaan, tidak menggunakan otoritasnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, dan tidak pula tampak arogansinya. Nabi Ibrahim memilih dialog yang sangat demokratis dan penuh dengan kasih sayang. Kalau kemudian kita perhatikan bagaimana Al-Quran merekam dan kemudian mengabadikan perbincangan indah di antara dua orang ayah dan putranya itu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini artinya Nabi Ibrahim setelah memanggilnya dan kemudian berkata, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail sang putra menjawab, ya abati, wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya aku akan melihat termasuk orang-orang yang sadar. Ayat ini kalau kemudian kita perhatikan ada pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, panggilan kasih sayang. Nabi Ibrahim menyontohkan kepada kita semua memanggil anaknya sekalipun, darah dagingnya sekalipun, tidak dengan panggilan tanpa jabatan atau gelar. Orang Jawa bilang tidak jambal, orang Jawa bilang tidak jangkar. Namanya dipanggil, tetapi Nabi Ibrahim memberikan contoh memanggilnya dengan ya bunayya, wahai anakku sayang. Tentu ini sebuah panggilan kasih sayang dan penuh kehangatan. Putranya demikian pula menjawab dengan panggilan yang penuh hormat dan cinta, ya abati, wahai ayahku tercinta. Maka dalam konteks kehidupan kita, tentu kita bisa mengadopsi dengan bahasa-bahasa yang santun seperti kearifan lokal yang ada di dalam daerah kita, kehidupan kita. Mungkin dengan panggilan abang, caca, kak, adik, mas, mbak, dan lain sebagainya, sebagaimana yang berlaku di masyarakatnya. Sekalipun itu darah daging sendiri, kita tidak kemudian membiasakan memanggil namanya. Ada budaya musyawarah, kalimat tanggur maga taro, maka pertimbangkan bagaimana pendapatmu, adalah bukti bahwa seorang ayah sekuat apapun posisinya, seberapapun otoritasnya, tidak mengedepankan kesombongan dalam mendidik anak. Selama ini sering muncul stigma di dalam masyarakat bahwa urusan mendidik anak, membentuk karakter, menjaga moral, itu tugas seorang ibu. Sementara anak hanya bertugas mencari nafkah. Ini sesuatu hal yang perlu kita luruskan kembali. Jika kita renungkan statement apa yang telah dilakukan penelitian oleh salah seorang
bernama Sarah binti Halil. Dalam tesisnya Hiwar Aba Ma'al Abna Fi Kun Al-Karim Wa Tatbikun At-Tabawiyah, dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan. Sarah binti Halil menemukan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 17 ayat yang berbicara tentang dialog antara anak, antara orang tua dan anak. Dari 17 itu, 14 ayat justru bentuk dialogis antara ayah dan anaknya. Hanya 2 ayat yang memuat dialog antara ibu dan anak, dan satu sisanya tanpa nama. Ini menegaskan bahwa Al-Quran memberikan porsi terbesar beban kepengasuhan, pembentukan mental, keimanan, karakter anak justru di pundak seorang ayah. Ayah adalah nahkoda dalam rumah tangga. Ayah adalah benteng keimanan bagi anak-anaknya. Karena itu Rasulullah SAW mempertegas dalam satu hadis sahihnya. Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Bahwa setiap kita adalah pimpinan. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki, ayah dalam hal ini adalah pemimpin bagi keluarga, maka ayah pun akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Di era seperti ini, ma'asul hadirin, di era gempuran teknologi media sosial yang luar biasa tiada henti, anak-anak kita sangat rentan terpapar hal-hal yang negatif. Pornografi, judi online, bullying, perundungan hingga krisis identitas mengintai anak-anak kita semua setiap detik, setiap waktu melalui layar kaca yang kita fasilitaskan kepada mereka. Mengapa anak-anak kita hari ini begitu mudah mencari pelarian di dunia maya? Tentu salah satu di antara alasannya karena rumah sepi dari dialog. Mereka tidak menemukan teman bicara yang hangat di rumah mereka sendiri karena ayahnya asik dengan kesibukan sendiri, demikian juga ibunya, sehingga anak-anak menjadi asing di rumah sendiri. Dialog antara Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Ismail yang begitu hangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita diminta untuk meneladani bagaimana kita melatih anak kita untuk berpikir jernih, bagaimana kita melatih anak-anak kita belajar untuk didengar dan dihargai pendapatnya, bagaimana kita melatih anak kita mengutarakan isi hati dan masalah mereka, bagaimana mereka senantiasa kita bimbing untuk membentengi diri dari badai negatif di negeri ini, di zaman ini. Karena itu sesungguhnya para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi ayah yang hadir, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi yatim sebelum waktunya. Yatim bukan karena ayahnya meninggal dunia, melainkan yatim karena ayahnya enggan menyapa, enggan mengajak bicara, enggan mendengarkan, enggan mendidik mereka dengan cinta kasih yang luar biasa. Darah daging kita semua. Karena itu marilah kita hadir di dalam keluarga sebagai nahkoda, tidak hanya mesin pencari nafkah, membiayai mereka dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada siapapun orang yang di rumah, apakah itu istri atau orang lain. Karena beban tanggung jawab itu kelak di akhirat kita semua yang menanggungnya. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan hidayah inayah maunah. Allah senantiasa memberikan kita berkah, berkah usia kita, berkah rezeki kita, berkah pekerjaan kita, berkah putra-putri dan keluarga kita. Senantiasa Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama keluarga yang kita cinta umur yang panjang,
sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, litaatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita pinta senantiasa Allah memberikan ijabah. Allah mudahkan kita semua ziarah haramain, haji umroh sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarga kita semua, jemaah kita yang hari ini masih menuntaskan serangkaian manasik haji, semoga mereka semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kemudahan sehingga mereka menuntaskan manasik secara sempurna. Mereka pulang kembali bersama kita dengan berkat mabrur, makbul doa-doanya dan rezeki yang telah dia keluarkan. Semua akan diganti oleh Allah yang paling banyak, lebih banyak dan lebih baik lagi. Semoga anak-anak kita semua Allah antarkan menjadi putra-putri yang solih-solihah, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua, keluarga dan para gurunya, menjadi penyejuk mata hati orang tua, keluarga dan para gurunya yang bermanfaat bagi sesama. Siapapun saudara kita, guru-guru kita yang hari ini masih sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan layuqadiru syafaman wala alamah. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, handai tulang kita yang telah berpulang dipanggil oleh Allah SWT, senantiasa Allah berikan maghfirah rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua diberikan oleh Allah istiqomah menunaikan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan kita hindarkan semua apa yang dilarang sampai waktunya Allah memanggil kita. Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ini wa iyyakum wa bil hakim aqul qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya pendengar, demikian salat Jumat berjamaah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Malang, Masjid Agung Jami Malang, bersama dengan Kiai Haji Dr. Haji Isro Kunnajah MAG. Dan kini kita kembali dalam Malang siang ini. Saya Dialaras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

cuan ya, yang penting cuan bisa kita lakuin apapun itu Abang Po. Tapi kalau buat kesehatan sih jangan ya Abang Po ya, jangan asal pilih maksudnya gitu ya. Kayak misalnya apa yang kita makan, terus juga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin tuh jangan asal-asalan Abang Po. Kalau mikir tuh kalau bisa sih positif-positif Abang Po. Kalau kita mikir yang positif ntar udahnya sih sakit gitu biasanya. Sama kalau ini lebih ke apa yang kita konsumsi Abang Po. Ini buah, ini panas marah kayak gini tuh paling seger makan semangka. Iya gak sih Abang Po? Kalau es krim aja itu kayak depan tuh es yang bentuknya semangka tuh kan ada tuh ya. Yang apa tuh, apa namanya es krim yang murah tuh, yang warna biru, pokoknya kan dia ada banyak banget varian-variannya. Nah itu lebih demen yang semangka Abang Po, kayak rasanya seger aja gitu ya, gitu. Nah terus juga kalau buah-buahnya ya semangka, kalau panas-panas kayak gini semangka tapi keluar dari kulkas Abang Po lagi. Semangka juga kudu semangka merah Abang Po ya, walaupun ada semangka kuning ya. Nah tapi gimana nih buat Abang Po ya, mungkin apa masih suka salah gitu ya, salah milih gitu cara bedain semangka, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang manis, mana yang kagak. Nih ada cara-cara ya ternyata Abang Po ya, yang kudu kita lakuin ya biar kagak salah. Ya ngeri-ngeri ya, kita beli semangka udah keluar duit gitu ya, ya kita dapetnya jong Abang Po, semangkanya kagak manis ya. Ya paling manis-manis, ya kayak manis biasa gitu aja. Gitu gak ada rasa manis, gimana sih Abang Po ya. Manis gula yang cuma sesendok gitu, sesendok teh lagi. Nah itu dah rasanya. Nah ini kalau dari health line Abang Po, kalau kita ngomong semangka, semangka manis ini juga jadi sumber antioksidan alami Abang Po ya, yang bagus ya, yang bagus ya, termasuk likopen. Jadi kandungan ini Abang Po manfaatnya ada buat tubuh kita Abang Po. Yang pertama mulai dari ngebantu jaga kesehatan jantung kita sampai nurunin resiko beberapa penyakit kronis kayak misalnya diabetes dan juga kanker ya. Jadi jangan sampai salah pilih nih kalau makan semangka Abang Po ya. Nah yang pertama itu gimana nih cara kita buat milih semangkanya Abang Po yang manis gitu ya. Ini dari bentuknya Abang Po, bentuknya kokoh ya, apa namanya, dan juga nggak penyok. Jadi apa namanya, semangka kan ada macam-macam bentuknya Abang Po ya, ada yang mulai dari bulat, oval, sampai manjang juga ada. Nah pilih semangka yang bentuknya kokoh, simetris, dan juga nggak penyok Abang Po. Semangka yang penyok itu biasanya nandain kandungan air di dalamnya itu nggak ngerata Abang Po ya, atau proses penyerbukannya itu kurang sempurna gitu Abang Po. Nah selain itu juga nih ya, bentuk itu juga yang gak mulus itu bisa ya, bisa jadi itu tanda adanya gangguan serangga atau juga jamur nih Abang Po di semangka. Itu mulai dari bentuk dulu tuh ya. Yang kedua, kita pegang nih apa namanya si semangkanya Abang Po. Kita pegang semangkanya, kita angkat gitu ya. Kalau diangkat kerasa berat, nah itu tuh Abang Po ya, itu berat pas diangkat. Nah itu nandain kandungan air di dalam buahnya tuh cukup tinggi Abang Po. Nah kalau semangkanya itu semakin padat bobot semangkanya, itu biasanya tuh semakin banyak juga kandungan airnya gitu, rasa buahnya pun cenderung lebih manis ya. Terus juga yang ketiga, ini bisa kalau dikutip dari Serious Eats Abang Po, ini apa namanya, pas kita lihat juga nih dari luarnya Abang Po, warna kulitnya itu kagak mengkilat, gitu Abang Po. Yang biasanya udah mateng umumnya itu punya warna kulit yang agak kusam gitu ya, tapi nggak mengkilat. Nah, Profesor Ilmu Hortikultura Abang Po dari North Carolina State University, Penelope Perkins Fazi, ini bilang Abang Po, semangka yang kelihatan terlalu mengkilat itu biasanya belum matang sempurna gitu Abang Po. Jadi dia itu ya, kalau dari tekstur udah ya kita lihat dia mengkilat atau kagak. Nah kalau dia agak kusam, agak pucet ya, bukan sakit ya, tapi ya dia itu udah matang Abang Po. Kalau dia masih mengkilat, wah ini tandanya dia belum matang Abang Po, masih muda belia ceritanya.
Nah, masih ada lagi cara-cara kita buat melihat semangka Bang Po, dia itu manis atau kagak. Nanti masih saya bagi lagi buat Bang Po. Semangka, kalau kita ngomong semangka nih, lebih demen semangka merah atau semangka kuning nggak Bang Po? Kalau saya sih dua-duanya suka aja. Tapi kalau yang banget itu ya semangka merah, Abang Po. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Abang Po ya.

0: Abang Paul, saya Firdan, saya Kemil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Aye Benito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Paul, aye Eri Sesan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang

Bang Po, lanjut lagi nih ya, cara buat kita milih semangka yang manis Abang Po ya. Tadi diangkat udah, dilihat kulitnya udah. Nah ini sekarang gantian Abang Po diketok. Diketok tuh ya, si apa namanya semangkanya Abang Po gitu. Lah diketok kenapa emangnya? Jadi semangka ya biasanya ngasilin suara yang apa namanya bagus Abang Po, jayalah nada Abang Po. Pas diketok itu pakai tangan tuh sebaiknya apa namanya berbunyi Abang Po. Nah kalau ketukannya terdengar terlalu padat atau tinggi Abang Po, nah hal itu bisa nandain kulit semangka tebel Abang Po dan buah belum matang optimal, jadi nyaring bunyinya Abang Po ya. Nah terus nih yang terakhir Abang Po yang kita bisa lakuin buat milih semangka gimana? Jadi semangka merah yang manis itu ada tandanya juga nih Abang Po. Ada bercak kuning nih yang kering ya Abang Po di bagian kulitnya. Nah kalau bercak kuning ya keemasan yang cukup gede itu nandain semangka udah mateng sempurna pas dipetik Abang Po gitu. Nah bercak ini juga muncul karena bagian semangka menyentuh tanah ya pas proses pematangan berlangsung begitu Abang Po. Jadi bukan karena bercak kotor atau apa gitu Abang Po ya. Dan itu dari cara-cara milih semangka ya biar semangkanya manis dan juga enak nih, pas banget nih buat siang-siang panas begini Abang Po.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah mau masuk di jam 1 ya, jam 12.51 nih Bang Po masih barengan Ajertia, dan nanti kita bakal balik lagi di jam 1, itu nanti di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Bengkulu. Wah, kira-kira nanti ceritanya apa bakal dibagi di Perompat Bengkulu, Bang Po ditunggu aja ya, abis ini ya di jam 1, Bang Po masih barengan Ajertia di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang, dan dengan adanya aturan ini seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang merek ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais. Ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam. Sehat Bang Jo?
1: Sehat alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak? Sehat? Aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas
1: banget. Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya,
1: bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu kan, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya?
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini Bang.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli.
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Mm-hmm. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya itu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, mm-hmm. ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Mm-hmm. Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu, mm-hmm. ini di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Mm-hmm. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan, mm-hmm. Kaganga, Cadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Yawa, A, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang mm-hmm. ada pelajarannya di muatan lokal. Mm-hmm. Ya, memang
2: mm-hmm. gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya, mm-hmm. di era modern hari ini, ini mm-hmm. mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Mm-hmm. Lubis ini bukan orang Batak sebetulnya. Mm-hmm. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi
2: betul.
3: Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak yang berkata mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nah Lubis ini betul apa asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya. Mm-hmm. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, mm-hmm. lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, mm-hmm. itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, mm-hmm. kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika mm-hmm. menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti mm-hmm. itu mm-hmm. digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Mm. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada
2: betul,
3: kayak
2: ya?
3: Ada tempat daun sirih. Gitu, mm-hmm. kan? Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancasilat juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan?
2: Istiadat
3: di mana ada seorang laki-laki yang pancasilat, sudah mm-hmm. ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan
2: masih.
3: Untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak ya, gitu ya,
3: ya betul.
2: Betul. Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Ya, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Jawa.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan.
2: Ya, gitu. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip
2: Masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gitu. Gimana, Bang? Contohnya, Bang, kasih, Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang, Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar kan. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmengi jalan nanti Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan. Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Bentar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu bahasa Rejang. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten
4: ya konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah ini ada daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Bahasa gaul
4: gitu ya. Nah itu.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang
4: iya,
2: ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten, ya kan? Tapi ada kok bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya, adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
4: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang dimana apa kayak bambu difermentasikan.
2: Sama kayak rebung nggak?
4: Nggak. Iya. Beda. Kira itu. Akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu, sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari?
4: Nah sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu buat orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga, apa setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
2: Masih masuklah kira-kira masuklah, emang ya. Iya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu tari kejai itu.
2: Yang paling terkenal.
4: Iya, itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah, tapi kalau...
4: Termasuk ini mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang kejai. Dimana Rejang ini kan punya apa, silat tersendiri. Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri.
2: Ada silatnya
4: ya. Dimana ada menyilangkan empat ya kan. Nah, pokoknya kalau di persilatan bulan itu ada yang terkenal Rejang itu punya silat tersendiri.
2: Gitu. Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, itu ada perguruan kan. Nah, sekarang kan gimana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya kayak festival gitu, didukung. Nah dimana misalkan setiap festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong, gitu kan?
2: Gitu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya?
4: Iya, kayak pernikahan ya. Itu. Ada orang memang membuat acara itu, nanti ada tari kejai gitu kan?
2: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi, tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
4: Kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Rini, saya juga membuat persatuan mahasiswa Rejang. Lalu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemargu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara, di mana di situ kami diskusi. Kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tetap dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Nah, jangan malu-malu, ini adalah peninggalan nenek moyang kita.
2: Betul.
4: Gitu kan. Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang pun? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Itu Mbak Rini. Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Apa tulisan juga kita punya ya.
2: Tuh, aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasa-asa sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi tahu kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya.
4: Beda. Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Pop pendengar perompat ya. Pemirsa Renet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Renet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Renet jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Jatuh di MotoGP.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
1: tabipun. Waalaikumsalam,
2: yapun. Yapun. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum
3: bang.
4: Assalam. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu. Untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anak ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya bang? Nah, yang kedua tadi kan ada acara ya. Acaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: nih, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu Google Jang itu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di dipelajari di sekolahan gitu? Di IP maupun SMA? Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, okay. Satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke nih. Halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa
6: ayo.
2: Nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cek Guria.
6: Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cek Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa yang namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, toh, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang,
1: menjelang
6: saya bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Boleh langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh, ada.
4: Itu, iya, Bang Jo. Ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu. Gen kabar kumuh gitu.
1: Oh.
4: Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih. Gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik sana.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya. Dinas sama.
1: tarian.
2: Tarian apa nih?
1: Gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu?
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah, dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu, Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan tadi?
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal iya. Seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
4: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang berjalan.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand, itu tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal ya. Memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Betul.
1: Ya, dan lanjut dari Cik Guria tadi. Boleh silakan.
4: Ya, kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan gimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten satu kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang, ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Semua. Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti Mbak, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya enggak ketahuan ya.
4: Tadi si siapa Mbak pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
4: Kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa, saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang kenapa kamu harus malu, apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta? Kan enggak, saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan. Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan. Tapi kalau secara apa, strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa, masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya. Ketika apa ini atau apa eksis ini kan, orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya, sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya, Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya. Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Dimari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya, ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Nah ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Halo selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata. Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pak Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga Bang Bisa RNet dan juga pendengar Pro4 harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Pro4 Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wedari Ilmi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Depok, Jawa Barat. Depok memiliki beragam budaya dan tradisi. Salah satunya adalah tradisi ngupek empang, merupakan tradisi turun-temurun menjelang hari raya untuk menangkap ikan di empang bersama-sama. Ikan hasil tangkapan nantinya akan dimasak untuk hidangan hari raya. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Depok, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara

Berbicara mengenai wisata, Depok memiliki beragam pilihan destinasi. Salah satu destinasi yang cukup populer adalah Situ Pengasinan yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Di sini, Anda akan melihat danau alami dengan luas sekitar 6 hektar. Area ini menawarkan suasana sejuk, tempat memancing, dan penyewaan perahu.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kota Depok. Salah satu makanan yang wajib Anda coba adalah perkedel bakar. Hidangan unik warisan budaya Belanda Depok ini berupa olahan kentang tumbuk yang dipanggang. Memiliki aroma cengkeh yang kuat serta isian daging cincang dan susu yang memberikan tekstur lembut dan rasa gurih lagi. Kuliner ini disajikan dalam bentuk loyang yang dibakar

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Depok, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Depok terkenal dengan oleh-oleh yang berbahan dasar dari belimbing dewa. Contohnya seperti dodol, sirup, jus, hingga keripik yang semuanya terbuat dari belimbing dewa. Selain itu, ada juga batik dan kaos khas Depok yang bisa Anda dapatkan di pusat.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Depok. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Depok, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Cuarto Engel. Saudara pendengar, upaya peningkatan kesadaran pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus dipacu melalui program Bapeda Menyapa Warga BMW. Program jemput bola yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapeda Bapenda ini
1: sudah jam 15
0: lewat
1: Indonesia Barat, itu artinya
0: gratis integrasikan pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 serta pajak kendaraan bermotor PKB dalam satu wadah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI menekankan pentingnya sinergi ini demi mendorong kontribusi nyata dari sektor domestik. Langkah ini dirancang untuk mempermudah aparatur sipil negara ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pelayanan utama. Selain menyasar pegawai di tingkat dinas, program ini juga melibatkan jajaran kepala perangkat daerah hingga para camat sekabupaten Malang sebagai bentuk komitmen kolektif dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan bahwa sektor pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui mekanisme jemput bola seperti BMB, para ASN diharapkan mampu menjadi stimulus dan contoh bagi masyarakat luas dalam hal kepatuhan wajib pajak. Secara filosofis, program BMB tidak hanya berfungsi sebagai loket pembayaran taktis, tapi juga berperan sebagai media edukasi publik. Pendapatan yang dihimpun dari sektor PBB P2 dan PKB tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai berbagai program strategis daerah, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 3 hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asing. Dan tentunya dengan sederetan tembang-tembang dangdut ya untuk Anda semuanya pendengar yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut. Anda bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa juga di WhatsApp 081-5569-1053. Selamat sore untuk semua yang tetap setia di Perempat RRI Malang. Edisi hari Jumat, kalender siar 29 Mei 2026. Ada Hitam Bukan Putih, Aji luncurkan untuk Anda semuanya sebuah tembang lawas dari Mirnawati Dewi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4. Saudara pendengar, akhirnya aku menemukanmu. Menemukan apa? Menemukan gelombang perempat RRI Malang ya, di 105,3. Tuh, Anda bisa menyimak melalui streaming RRI Malang. Bisa di www.co.id atau di aplikasi RRI Digital tentunya ya. Baik, langsung aja yang bergabung di Goyang Senggol. Aji buka untuk Anda. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang?
1: Semakin asik.
0: Asik. Oke, Pak Ismoyo.
1: Mas Aji.
0: Dalam aku.
1: Kulo nomor setunggal ya.
0: Nggih.
1: Angsal hadiah sopo?
0: Hadiah door prize.
1: Door prize ya anu ah, nopo niku?
0: Nonton
1: Kulkas
0: Bu
1: cantik.
0: Nonton Bu Bu Riatin joget.
1: Mas Aji sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah jenengan langsung sopo kali Bunda Riatin.
0: Nah, iya. Ikan hiu, ikan patin ya.
1: Ikan patin.
0: Oke.
1: Okay. I love you Riatin.
0: I love you Riatin. Perayaan nang di Pak, amen Pak. Dolan nang di Pak.
1: Oh, Riaya Mas.
0: Lah iya, ini kan liburan. Perayaan.
1: Di omahe Mas.
0: Dah. Di omahe.
1: Justru wae kok.
0: Loh, justru nek kaya awake dhewe kudune anu Pak, refleksing.
1: Blakrak yo.
0: Mu blakrak tadi. Refleksing kok blakrak.
1: Waduh, ya,
0: ya beda, beda toh le. Belakrak, le belakrak kira nih tujuannya Pak De.
1: Oh gitu ya, oh iya iya.
0: Betul, refleksi kan tujuannya karo keluarga, le belakrak ini biasanya dewian.
1: Belakrak
0: dewian. Biasanya dewian,
1: no.
0: Oh. Wah,
1: jadi nih bos, sesi gue sedang nih
0: belakrak. Kok Mas Asih ngerti? Berarti ya sering belakrak bisa nih.
1: Ojo ditiru Mas,
0: lah iya. Sing elek iku jadi tiru, sing apik wae.
1: Sing apik buang. Iku ono singkatane APBN.
0: APBN.
1: Ambil positif,
0: buang.
1: Buang yang
0: negatif.
1: Negatif.
0: Lha kula dibuat di coba arek-arek.
1: Buang iku di anu
0: meneh. Lah iya dicoba arek-arek iku.
1: Ku arek. Sopo yo?
0: Yo sing.
1: Paiko wali.
0: Koyoke ngono. Kayak lela.
1: Iya Mas, anu Mas Aji.
0: Mau denger lagu apa Pak?
1: Lagu Kandas kuliah.
0: Kandas.
1: Iya.
0: Cintaku
1: Kandas
0: Mas. Kandas sih kucing dia.
1: Yo iku. Oh zaman oleh salam kok Bu Rizky.
0: Oke.
1: Yang di sono.
0: Yang di sono.
1: Jalan apa aku lali ya.
0: Bu Rizky.
1: Ya.
0: Oke. Bu Rizky. Bu Rizky Basuki.
1: Ya betul betul.
0: Ah, wilujeng siang Bu Rizky lan Pak Basuki sampai aku kok Bu Rizky sapa Bu Rizky. Dan
1: jenenge Bu Sri Rahayu.
0: Bu Sri Rahayu. Iya.
1: Tapi untuk saya kan Pak simpen Bu Rizky.
0: Nggih. Waalaikumsalam, matur suwun.
1: Waalaikumsalam Bu Rizky. Kemarin itu juga anu minta nomor ke penyiar akhirnya aku nyambung lagi hari ini nomorku kopo
0: lu
1: kopo apa di kes
0: lu sampein krosora pas kobong
1: iya
0: makanya kroso panas
1: ono Bu Nawang Wulan juga
0: Bu Nawang Wulan nje
1: konco lawas
0: oke okay.
1: Mau bisa kita
0: iya
1: ajeng wonten Mbak Titik wih Mbak Titik W itu ada dua Mas.
0: Mbak Titik Wakir.
1: Ada yang di Watu Aji juga ada yang di Wakir.
0: Wah telu Watu Gede yono.
1: Oh iya aku gak kenal aku
0: Wono si Wono Sobo yono. Aku ya ora kenal Pak. Bu pokok W
1: pokok W ya. Lek PW apa? Posisi
0: W enak, rak iso digagugat biasa iku.
1: Nggih, anu salame tambah setunggal Bu Anggi.
0: Nggih.
1: Bu Pandan.
0: Pandan.
1: Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Bu Widi.
0: Nggih.
1: Bu Sri Kati.
0: Oke.
1: Bu Haryati. Kok malah akeh sih.
0: Wis ora apa-apa wis. Aman borong kabeh.
1: Bu Sri Poncowati.
0: Nggih.
1: Sri Minggat dan untuk semuanya. Untuk Mas Haji semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan diberi rezeki yang banyak.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismoyo matur nuwun. Terima kasih sudah mengawali. Di belakangnya Pak Ismoyo goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin goyang makin asik. Oke.
2: Senangnya nomor loro. Pak Ismoyo aku nomor loro.
0: Lah iya, isi kis cocok ya pasangan serasi.
2: Pak Ismoyo, iki lho, tak paringi puisi.
0: Puisi, apa?
2: Puisi rindu yang mendalam.
0: Wajuh.
2: Ingatan penyari idolaku.
0: Oke.
2: Mas Haji di Santoso. Rindu yang mendalam.
0: Rindu.
2: Gelora asmara yang begitu membara.
0: Ra ra ra.
2: Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna.
0: Nah.
2: Menggelora satu, getarkan jiwa.
0: Wah.
2: Perlahan menusuk hati.
0: Ti.
2: Pahatkan rasa kasih.
0: Si.
2: Meski engkau ada di sana.
0: Nah.
2: Namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Tul.
2: Jadi bayangannya perempat pendengar penyempat penyiar itu tak pernah sirna dari bandulan sini, betul?
0: Ya betul, lek sirna bayangannya lah. Raketok dah bu.
2: Senengnya. Nomor loro.
0: Oke.
2: Nangki anu
0: lagunya
2: sekeranipun Kopi Dangdut.
0: Ayo
2: Kopi Dangdut goyang dong. Teko Bendariatin.
0: Iya.
2: Ya, Kopi Dangdut saya berikan kepada Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Devi yang mengharap. Ayo kapan nang mangku enggak wajib mana Bu Devi ya si lar nggih. Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati tak enteni. Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Sri Sri Nipen Ewake, Pak Widi, Bu Widi, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Ati, Mama Dika, Pak Ismo ya, matur nuwun segala nipun kula wangge. Bu Yuni, ngrono dandut apa ora Bu Yuni? Penyare idolaku ganteng lho. Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko. Biasanya nomor satu. Ayo kalah. Bu Riati nomor loro lho, Pak Eko. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Dono Coban Klotak. Hereru, penyiare mau dikei anu jeruk 2 kilo lek panen, lek gak panen. Ada Bu Yatemi, Bu Supatmi, Bu Ningse. Ada yang di luar negeri itu Bu anu, Mbak Ida, anu dip yang di Palu, Bu. Ayo yang di Palu, Bu Farida, Bendaratu senggol dong. Aku di Jakarta ya, mengudara lho. Pakai lek dalala berarti prihatin di Jakarta. Ayo di Palu, Bu Farida tani. Banyak lho Mas Haji pendengar RRI Perumpat itu. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pasuruan, Surabaya, Jombang, Teringonoiku, Banyuwangi, Bopo Suwarno, Mojokerto, Magetan. Semuanya ya luar negeri ya. Jangan lupa nyikol prihatin semuanya ya. Semoga panjang umur banyak rezeki. Sia-sia semuanya ya. Musim pancaroba hati-hati. Jangan minum es betul lah. Mas Haji.
0: Oke.
2: Minum air putih 18 sehari betul.
0: Betul.
2: Ya jaga kesehatan temanku semuanya. Semuanya sehat-sehat panjang umur banyak rezeki. Tuhan melindungi dan rukun selalu. Betul lah Mas Haji.
0: Penyari nge.
2: Penyari jalaku. Seger baras selamat panjang umur kata rezeki sekeluarga nge.
0: Amin. Terima kasih. Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riati ini Mas Aigo Sumaning Dewi Hati sudah gabung juga di kesempatan sore hari ini. Satu lagi Aji buka goyang senggol.
3: Ya meskipun begitu netizen langsung mode overthinking gitu ya.
0: Ternyata enggak ada. Coba yang satu ini. Goyang senggol.
3: Ini kenapa jadi negara
2: makin digoyang
0: makin asik.
3: Makanya pemerintah sekarang lagi menyiapkan.
2: Tentu saja kita jumpa. Iya.
0: Oh.
3: Bulan
0: ke depan gitu. Oh, gak ngeluh sih lah. Kakek daging kambing.
2: Kan aku sudah ngeluh dari 2 bulan yang lalu toh Mas Haji. Saiki suwe ora ngeluh toh.
0: Oh, wis biasa wisan ya. kantor. Jadi sudah terbiasa.
4: Alhamdulillah wayahe oleh daging kambing ngelune pas waras.
0: Ngono. Aku oleh korban wingi tak dol, Om.
3: Nikmat mana yang harus kau dustakan?
4: Lumayan.
0: pas tanggal tua bisa wah lumayan nih. Alhamdulillah. Liburan piye iki, kemana aja ini?
4: Aku liburan kemarin ke Mami Anggi.
0: Wah. Kak macet.
4: Ndak ada macet-macet lah. Aku kan liwate itu lalu liwat sing alas sama Mas Haji.
0: Nang Batu. Iya.
4: Aku ora pernah liwat di kota.
0: Anjene wong alasan anjene ya.
4: Okay. Karena saya itu sering alasan.
0: Sering alas, makanya seneng alas aja nih, buang alasan, kakek alasan. Nah, iya. Mami Anggi udah sehat, belum sempat nilai isi. Udah sehat tuh.
4: Ya gitu ya, wes pokoknya ya lo tolong minta doanya untuk Mami Anggi.
0: Sakitnya apa dong?
4: Semoga cepat sembuh. Lambung.
0: Oh lambung, ya suruh makan yang banyak.
4: Tapi, ndak wis nganu luka, jadi ya wis gak iso mak.
0: Iya. Lambung
4: nggak luka.
0: Lambung itu memang apa ya? Ya kadang-kadang kita meremehkan ya pola makan gitu, kita meremehkan. Mm-hmm. Tapi lambung itu harus dijaga. Soalnya ya memang. saya pengalaman pribadi dalam keluarga itu dua orang kan kena lambung.
4: Memang kan ya. Lah aku yang kemarin sakit kepala sampai 1 bulan itu kan ya ternyata lambung dari lambung, apa jenis tes darah, rekam jantung semua normal.
0: Iya, karena ternyata lambung ya, lambung itu apa ya organ, kalau menurut saya sih ya, kalau menurutku itu organ yang sangat apa ya
4: vital
0: dan dia nerima bahan dari luar, bahan asing. Panasing dari luar.
4: Terus barang asing tetap jawabin belum buka peronong.
0: Masuk ke lambung. Pertama kan di lambung diproses di lambung kan. Makanya segala apa terjadi pasti di kebanyakan di lambung. Makanya dijaga makannya. Bukan berarti mangan tok wae ora, tapi makan yang benar-benar sehat bergizi. Jangan makanan salah-salahan biasa. Biasanya kan ya.
4: Iya.
0: Syukur mangan lah itu juga enggak salah.
4: Menjaga lambung itu lah yang jane satpam gak ngatasi ya golek
0: nebrimo. Primo pae peri golek luwe. Primo pae golek luwe peri ya waduh ae. Gak ngatasi ya.
4: Lah iya. Oke. Okay. Ya ternyata apa jenenge setelah wis tak rasa-rasakno dhewe iki enggak. Mm-hmm. Iki normal, iki normal. Oh, berarti teko kene iki. Ya yeah, jadi yeah. Sekarang sing tak obati ya lambung. Mm-hmm. Wis menjaga mak manis tak hati-hati. Iya.
0: Mangan langsung dikunyah dulu ya. Heeh, dikunyah dulu.
4: Ora aku lho. Enggak, nek dikunyah.
0: Sampai langsung diulek ungkul lah iku. Sing garai.
4: Walah. Lah wong aku lek ngilingi kaya wis kate mari ngono winginane kan ya jadi takut tah aku. Hah? Winginane kan sempat sing sampai pewarah ngono iku to sampai enggak sadar lah, sampai kayak gak iso nafas lah sing anu kan ya wis aduh mosok wis kate mari ngono kate entek.
0: Apa entek kontrake ngono ya. Mojo sik ta ya.
4: Lah iya mangkane aku saiki ya.
0: Ora nek critane dunyo lek sampean kano.
4: Oh, sing rame iya. Ni.
0: Kano sing rame ni. Dikini barang iki panjang umur kabeh kok dulur-dulur berpapat iki.
4: Nah iya amin.
0: Oh, tadi ceritane dunyo iki alhamdulillah.
4: Sehat-sehat
0: kabeh.
4: Iku wingi mami ya tak guyoni ngono. Mi. Ojok suwe-suwe lek lara. Lah lek sampean lara ngene iki mari ngono lak. Apa jenenge? Gak sih dadi gapura aku ya ngono. Masa aku tek gapura ngadeg dhewe lak ya lucu.
0: Nah terus si anu aku ya apa masa katene miring dhewe kan sing ngiringno ta aku ben.
4: Kena sing gawe no total.
0: Oh ya wis, lagunya apa ini?
4: Gapura ketul ya wis. Gak ono ya.
0: Lah iya.
4: Wis tak ngono-ngono ta ojo. Anu saya ndang semangat sehat nang sembuh aku ngono. Aku masuk tene tadi gapura dhewean ngadeg nganyir dhewe lah ya lucu aku.
0: Lucu, gapura kan kudu loro, masuk katene sing sisian ya.
4: Lah iya. Lek mek siji manut ditumpangi opo tene? Mosok tumpangi tempe.
0: Ya,
4: apa sih sayangku?
0: Yes, biasa. Lagi ber eksperimen.
4: Imajinasi.
0: Oh, ber eksperimen.
4: Saya eksperimennya apa ya?
0: Loh, eksperimennya macam-macam. Wingi, wingi eksperimennya sampai nangis sama ya. Ya, sikile kecep, sikile ketindian, sikile kursi lah, kursinya dilunggui. Kayak iso ditarik. Wah. Wes, wes. Eksperimene ono e bocil iki.
4: Cantik-cantik pokoknya.
0: Oke, lagunya apa nih Mbak Titi?
4: Aku lagune sampean gawe Perawan dan Bujang ya wis.
0: Nanti lari iki. Siap.
4: Iki tak info ya, suarane campur karo Pro 2.
0: Oh gitu ya. Padahal aku di sini enggak loh. Oh campur ya di radio apa di anu?
4: Campur.
0: Apa di digital? Digital. Oke.
4: Okay. Iku campur sama Pro 2.
0: Oh siap.
4: Oke.
0: Okay.
4: Terima kasih. Minta doanya juga untuk Mami Anggi semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Titi yang diwakili.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar Rawan dan Bujang ya. Kalau emang jodoh ya gak akan kemana. Walaupun di seberang lautan ya, kalau udah jodoh pasti ketemu. Dapat gedek lah gak jodoh ya gak ketemu-ketemu Mas Haji lah iya. Oke, goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: semakin digoyang, semakin asik.
1: Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Bung Maesera kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Walaupun masih tetap cuaca masih panas.
0: Wah, iya. Sama di sini juga panas. Gitu.
1: Iya ini juga waduh, apalagi Jakarta gitu. Duh, gimana, tapi ya memang mau bilang apa lagi ya.
0: Iya.
1: Udah nikmati aja udah lah.
0: Betul.
1: Kemudian syukuri aja gitu.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana kabarnya Baby Milo nih?
0: Baby Milo masih inget aja gimana
1: ya, nih kabar? Walau gitu, dia kan sahabat kita.
0: Betul.
1: Masih jadi
0: saya sudah lama sekali nggak mampir ke Pasar Lawang sih ya.
1: Jadi nggak setelah kebakaran udah di renovasi lagi tuh.
0: Iya.
1: Setelah kebakaran itu dulu kan.
0: Setelah kebakaran itu.
1: Gitu ya.
0: Itu apa namanya? Belum ketemu setelah kebakaran dulu itu yang apa kebakaran besar itu loh, belum ketemu lagi.
1: Iya.
0: Itu dari itu belum ketemu.
1: Itu masih udah lama banget ya.
0: Iyalah. Udah lama sekali.
1: Kita doain aja dah.
0: Ya semoga sehat semua.
1: Sehat selalu ya.
0: Selamat terkejut.
1: Iya. Keluarganya bahagia selalu ya.
0: Bersama
1: keluarga bahagia. Ya, itulah doa kita sebagai sahabat.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Mas Haji ya.
0: Iya. Oke, okay, Mas Haji, mau denger lagu apa ini?
1: Aku mau denger banyak anak muda yang menganggap ditelan alam aja. Iya, ini Mas Haji.
0: Nah.
1: Setelah aku ke Jakarta, aku jatuh atau apa? Aku nggak tahu. Gitu.
0: Kenapa?
1: Buru-buru gitu kan. Jadi nomor-nomor teman-teman aku yang di Malang itu hilang semua. Gitu.
0: Gitu.
1: Jadi udah jadi nggak ada hubungan lagi gitu. Karena ada 1-2 kan dulu masih bisa ngobrol. Sekarang udah nggak bisa lagi karena hilang nomor-nomor yang lama tuh teman-teman di Malang itu hilang semua gitu kan.
0: Ya, jadi mungkin dia, nanti kalau misalkan teman-teman yang di Malang bisa ngontak.
1: Ada yang nanya kasih aja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nomor saya kasih aja nomor saya ya.
0: Oh, siap.
1: Oke deh. Oke Mas Haji. Oke Mas Haji. Oke, salamnya.
0: Buat siapa aja?
1: Tadi ada aku dengar ada Mbak Titi gitu.
0: Mbak
1: ya.
0: Mbak Titi yang di Wagir, betul.
1: Iya. Horas. Itu salam orang Batak, itu salam persahabatan itu. Ayy. Orang Batak, Halak Batak gitu. Orang Medan, Halak Batak gitu. Horas salam persahabatan sama Mbak Rehana gitu. Juga Oma Nancy. Oma Nancy juga sama cucunya. Kan aku suka anak kecil gitu.
0: Iya.
1: Cucunya tuh main-main dulu sama saya itu Oma Nancy.
0: Gitu.
1: Iul Ciprut gitu.
0: Panggilan Ciprut.
1: Apa ya? Iya, panggilan apa sih?
0: Kesayangan.
1: Sayangnya, iya. Panggilan sayang gitu. Oke, okay, Iul Ciprut, I love you. Opa sayang kamu.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Bu Haja aja. Sri Poncowati juga, sahabat juga. Juga sama cucunya tercinta juga, sama dokter Daninya juga ya.
0: Okay.
1: Juga gua apa Ponco Sri. Pokoknya Sri semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Banyak cerinya gitu. Oke, okay, Mas.

0: yang di utara, selatan, barat, timur menjadi satu. Pak Eko juga nggak lupa sekarang gitu Mas Haji ya. Mm-hmm. Semuanya tanpa terkecuali di utara, selatan, barat, timur menjadi satu, jadi panggung 58 di Merauke. Semesta Bang Torang semua Pak Saudara gitu ya. Masih perempat RRI Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka NKRI.
1: Harga mati,
0: harga mati. Okay. I love Indonesia because Indonesia is my country. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera. Masih ingat sama Bung Mailu. Oke deh, goyang segol. Nah, terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053. Goyang segol. Makin digoyang. Makin asik.
0: Dengan Pak Jelani.
1: Pak Jelani, sehat Pak J. Alhamdulillah.
0: Kalau pelan itu artinya apa?
1: Nah,
0: sehat.
1: Eh, deh.
0: Itu macam asyik kepikiran.
1: Kepikiran apa?
0: Di luar
1: rumah
0: juga punya
1: strategi.
0: Saya minta lagu suara hati.
1: Suara hati. Ida Lela siap. Oke, buat siapa lagunya?
0: Suara hati itu kadang tadi itu. Oke. Karena aku enggak mau orang tahu.
1: Oh, gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Jelani ya. Oke deh. Suara hati Ida Laila. Yang sudah WhatsApp ada siapa ini ya? Oke. Goyang senggol, kesenggol terus. Kesenggol terus kamu gamuga. Wala mesano yo yo. Request ilalang yo. Segol terus oke deh, goyang segol.
2: Senggol semakin goyang semakin
1: asik. Oke, Kang Ahmad Irwan.
2: Ini berupa informasi, ini ya? Ada suara bocoran ke RRI Pro 4 dari mana ya? Itu kan suara kayak Pro 1 kayak masuk ke Pro 4 ya.
1: Pro 1 atau Pro 2 tadi sudah saya informasikan ke bagian teknik.
2: Masih suaranya agak jelas tuh. Pro 2 kayaknya.
1: Iya, Pro 2. Iya. Sudah saya infokan tadi ke teknik tadi juga dari Mbak siapa tadi? Aku siapa tadi sampe? Mbak Wiwi yang ada di Wagir tadi udah bilang, udah menginformasikan. Oke, terima kasih juga informasinya, Mang. Ya kadang-kadang gitu. Jadi kita kayak berantem.
2: Ini Mas Taufik ya.
1: Yang mana?
2: Yang siaran Mas Aji.
1: Lupa. Mentang-mentang
2: aku, Mas Taufik.
1: Mentang-mentang jarang siaran sore sekarang aku. Dilupain ya.
2: Kan segala fokus itu menghadapi nanti Piala Dunia bakal sering begadang.
1: Oh, betul. Piala Dunia besok siapa nih jagoannya?
2: Kalau saya Prancis tuh kan.
1: Prancis ya.
2: Kalau tim favorit Iran sekarang mah. Tadinya Kamerun sekarang Iran.
1: Oh, tim favoritnya malah Iran malah. Biasanya
2: ya, tim favorit Iran itu kan sepak bola sekarang masuk ke putaran Piala Dunia, belum lagi memikirkan perang dan sebagainya, itu kan itu justru segera bagus juga sepak bola tidak terpengaruh.
1: Ya, tapi kan atlet juga nggak terpengaruh mang, yang penting dia latihan. Takutnya kalau latihan nanti ada bom nyasar ya?
2: Ya enggak lah, jangan. Atlet itu seorang sebagai duta.
1: Iya enggak maksudnya. Enggak maksudnya.
2: Atlet itu tidak kait dengan politik. Kalau atlet itu dimana pun yang dikejar prestasi.
1: Betul,
2: bukan materi.
1: Ya. Betul.
2: Kalau sudah prestasi baru itu adalah materi menyusul. Benar dimana pun juga atlet itu tidak prestasi yang dikejar, bukan apa-apa itu kan.
1: Iya.
2: Tidak muatan apa-apa. Itu sebagai kalau daerah duta daerah gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau Indonesia kalau misalnya merah putih duta wakil merah putih. Terus Mas Aji Santoso ya mantan pemain Arema kan dari Malang.
1: Betul.
2: Sekarang milik nasional kan siapa untuk nasional Malang juga terbawa hangat bawa wanginya gitu karena Mas Aji Santoso itu berasal dari Malang.
1: Iya. Itu. Oke, keren banget deh. Oke, mau denger lagu apa nih? Eh, tadi lagunya udah ya, Suara Hati ya?
2: Belum, sebelum minta lagu.
1: Oh, belum. Oh, Suara Hati tadi.
2: Nah, saya mau minta lagu ini aja, apa, Roma Irama atau lagu apalah.
1: Apa?
2: Jangan mentang punya kuasa, menyuruh orang.
1: Apa tuh judulnya? Lupa aku ya?
2: Lupa lagi itu judulnya.
1: Itu kesombongan. Itu ya?
2: Mencemari makna itu, oh benar-benar banyak ya. Mentang-mentang punya kuasa, mentang punya kedut, wah menyuruh orang, menyuruh orang seenaknya saja. Itu benar. Itu
1: bentar, aku inget-inget judulnya nih, apa judulnya? Mungkin pendengar ada yang tahu nih judulnya, bisa bantu nih ya.
2: Itulah kesombongan
1: tak cari dulu ya, maknanya ya Kang ya, nanti kalau ketemu lah puter. Apa kesombongan ya? Bukan kayaknya.
2: Ah, mungkin lah, pokoknya itu ajalah. Lupa judulnya.
1: Sama. Oke deh.
2: Lupa judulnya.
1: Salahnya buat siapa nih?
2: Yang barusan siapa masuk tuh?
1: Yang barusan tetes air hina. Bukan.
2: Bukan.
1: Bukan dah.
2: Tetes air hina. Bukan. Yang masuk barusan siapa yang masuk?
1: Yang
2: barusan?
1: Masuk Bung Maisera ya.
2: Oh, Bung Maisera, salam kenal ya. Buat Babeh Mus.
1: Oh, bener, Bang.
2: Ada juga. Ada juga buat Mas Paris ya. Kemudian Ibu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Ibu Puji, Mbak Puji, Ibu Sri Wigati, Ibu Ibu Kajar itu kan, apalagi lah pokoknya. Apalagi buat ya semua aja, terutama saya mau wakili Jawa Barat, nama masyarakat Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Idul Adha, semoga dengan momen Idul Adha ini kita lebih mempererat persatuan dan kesatuan.
1: Amin.
2: Itu makanya persinggahan ke Samarinda kan, perjalanan tetap ke Jogja, pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga.
1: Oh, ini keren. Oke deh,
2: jangan ada bercerai-berai itu kan di antara kita. Mari kita untuk bersatu kan.
1: Siap.
2: Dari Tanah Abang langsung ke Angke, datang ke Kota beli sepatu, dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kang Arman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ahmad Irwan. Benar tuh lagunya, judulnya Status Air Hina, nanti Aji luncurkan ya. Goyang senggol.
3: Makin digoyang makin asik.
1: Makin asik.
3: Betul, status air hina lagunya.
1: Lah iya, aku baru dengar.
3: Jangan mentang-mentang ganteng.
1: Aku sing elek.
3: Iya. Aku nanti disiapkan gadis atau janda.
1: Tadi perawan atau bujang, sekarang gadis atau janda.
3: Karena janda, perawan oleh juga.
1: Nah, iya.
3: Cuman
1: aku mben gaya judul kakek atau nenek.
3: Enggak. Gadisnya atau janda, cari di kono bang. Ya berdoa
1: ya, ngono dah.
3: Bedanya cuma G dan C.
1: Wih, mah? Kok bisa lo?
3: G
1: ya, sampean juga jelas.
3: Yo Rico, Rico. Kaki itu kati, Rico janda. Gimana bedanya? Ya kici.
1: Ya gak jelas, Pak Eko. Oh, Pak Eko. Siap, Pak Eko?
3: Ya, siap. Alhamdulillah. Itu tadi
1: Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung sana,
3: yang di Jawa Barat.
1: Di Jawa Barat.
3: Selamat sore, Bang.
1: Saha eta?
3: Ya, di sana sore ya.
1: Di sama lah. Bodo-bodo pulau Jawa kok ya takon. Oh iya.
4: Dan itu yang bikin
1: gelap-gelap. Oke.
4: Untuk
1: ya, mau denger lagu apa?
3: Ya.
1: Oke, siap.
3: Yang kalau milih aja ngomong aku.
4: Cuma saya yang bukan belasan dari dunia.
1: Oke deh.
4: Dan itu
1: salam buat siapa?
3: Ngomong apa?
1: Ngomong Jawa. Ngomong Cina ya enggak bisa aku. Oke.
3: Ngomong
1: gigi. Jelas. Jelas.
3: Percuma lah.
4: Sama untuk punya teman yang emang aktif di dunia perbudakan. Jadi
3: ada Bu Panda.
1: Bu Panda.
4: Ngajarin aku dengan baik sih.
3: Ada yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Iya, semua ya lagi sakit semua, semoga lekas sembuh.
4: Dia tuh yang bukan asli Malang tapi
3: dari hati.
4: Di sini.
3: Puter-puter semuanya ya.
1: Oke.
4: Belajar gitu.
3: Itu Bunda Bang Mula.
4: Menyemangat
3: sekali. Itu yang ada Jakarta,
4: enggak tahu tinggal. Kamu juga bilang yeah. Sama teman-teman.
1: Terima kasih Mas Adi ya. Oke, terima kasih juga. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Eko ya kan, gadis atau janda. Assalamualaikum Mas Haji, semoga kita semua sehat. Salam buat semua pendengar Perempat dimanapun berada. Salam persahabatan lewat udara. Pesan lagu Mengejar Badai dari Fatima ya.
4: Oke,
1: yang sudah request lagu, aduh banyak banget nih lagunya nih. Kalau nggak diputer, kasihan ya. Cuma juga request. Ditelan Alam, Suara Hati, Ilalang, Setetes Air Hina, Gadis atau Janda, dan Mengejar Badai. Haji luncurkan untuk Anda semuanya tanpa terkecuali. Dan selamat bergoyang tentunya.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar. Nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Cenggol harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Tapi sebelumnya ada Bu Sri Purnama. Assalamualaikum, Goyang Cenggol makin digoyang makin asik. Minta lagunya Istri Yang Setia buat pendengar semua. Selamat sore buat Mas Haji, selalu sehat sekeluarga, diberi rezeki yang barokah dan selalu semangat. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang lagunya belum Haji luncurkan, semoga nanti bisa Haji luncurkan di lain kesempatan. Dari Grasiar Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

حمداً وشكراً لله صلاةً وسلاماً على رسول الله. أما بعد، yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh kebenaran ini. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Leticia Zulkarnain. Saya berusia 7 tahun. Sekolah saya di SD Islam Aswaja. Saya kelas 2. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter, apabila

Dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Sehingga apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 37 berbunyi,

الرجيم. بسم الله.

Al-Qassam awahuwa syakid. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketika idra kita. Idra, apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kalian belajar, cobalah dia tahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah ataupun bapak ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarinya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kalian syukuri. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu apapun yang diberikan oleh guru kepada kalian. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, Janata Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu gadang babidang. Alhamdulillah sakit pinanggian kalian Batejo dan mboten panggih kalian Batejo nggih ngati cara Tejo wangi jan krespol. Kaya biasa nih Mbak Tejo ngerinjangi panggilingan ingat di Jolo Tejo Wangi ngantos semangke tabu walu dalu Kang Bade nyawici sake nyawici lumantar telepon sekawan kosong sekawan Kang Sal kosong sekawan utawi sake WA 081 555 6910 53.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Sedengaratus, kangsal kamadiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedeng mamirang nggih ya. Langsung gue Mbak Tejo Bikeng awadenya wijing kau tangan dalu punika sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan lan WA pun Tejo Wangi. Halo Tejo Wangi, rana suara nih. Oh iya wes dicoba male ya tuh dicoba mana 404-504 lan WA pun 081-5556-91053 Tejo Wangi.
1: Jan Esfol.
0: Lo ya Mas Noti.
1: Nggih. Das pundi niki kabaripun, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sekecile nggih sehat nggih.
0: Lho ya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Nggih. Tasi liburan iki nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Nggih. Manten mangke dinten Senin nggih nah, mulai sekolah malih ya.
0: Ora, sik mulai.
1: Oh cek libur.
0: Wah.
1: Oh cek dawa preni.
0: Wah, dawa banget.
1: Seneng, Mbah.
0: Ya iya.
1: Bocah iso menikmati kali anu nggih, disambi tulinan ngoten nggih.
0: Ya iya.
1: Nggih, pun Mbah niki kula mangke lagune apa ya, Mbah, sing enak, Mbah. Kan lagu anyar, Mbah, sing rekomendasi ditalu niki, Mbah.
0: Lagu anyar kaya urung ana lagu iki ta.
1: Urung ana ya. Anu wis sugeng dalu wis, Mbah.
0: Ah iya.
1: Suwe kak di rungokno nggih, Mbah.
0: Ah.
1: Nggih pun salame kagem Kuryatin nggih.
0: Iya.
1: Wonten Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Sri Gati nggih.
0: Ah iya.
1: Wonten Pak Iswoyo mau nama setunggal nggih.
0: Iya.
1: Kuryatin. Alhamdulillah. Kula wau kak tadi mlebeten goyang senggol ana Mas Kula, Mbah, dadi gak iso nyempetno.
0: Wis ora apa-apa.
1: Nanggi seru-seru tibakna wedali pun mboten nyekapi ngoten ya. Wis tambah suwi tambah sore, Mbah, ya.
0: Nah, ayo.
1: Nggih. Yes, kagem pamireng sedulur ya, Mbah. Iya.
0: Yeah.
1: Yes, spesiale kagem Mas Haji Santoso nggih, Mbah.
0: Lah ngono ya.
1: Iki ya. Katane di sebelah Mbak Rayu, Mbak Rayu Sanjang Kulo. Nggih ten terus tunggal nggih.
0: Alright.
1: Wingi apa kayak wingi ya pas aku ambek Mbak Rayu wingi.
0: Ora.
1: Oh, lah Mbak Rayu Sanjang. Ini Mas Haji ada di sebelah saya.
0: Lapa wong kene
1: dewe-dewe. Lha sebenarnya. Padahal dewe-dewe.
0: Lah iya.
1: Terus akhirnya kula nyuwun lagu kenangan Mas Haji waktu siaran sahur lagu ini slang sing kamu harus cepat pulang niku, Mbak. Dat iling-iling zaman waktu njenengan siaran 2024 ya, Pak.
0: Oh iya.
1: Nggih, nggih pun kula teng
0: ngene okay.
1: Lagu niku.
0: Ah iya.
1: Nggih, sugeng kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Tejo Wangi padha dicoba maneh. Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi.
0: Gen Crespol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Sri. Kalian,
0: wah, sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya. Oke,
0: panjenengan sehat ugi, Bu?
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Amin. Sehat, lah sing digoleki ngono anjene. Libur panjang niki enten rencana teng pundi?
2: Kulo kali lari-lari badhe dateng Batu.
0: Wah, wow, waduh macet-macet e.
2: Anu,
0: kemundi?
2: Taman Bulan niku lho.
0: Taman Bu. Eh, sing anyar niku ah.
2: Nggih.
0: Wah, kula ngertine Sido Mukti kopi. Lah Sido Mukti iki kopi. Lah iya.
2: Lajeng dateng pring petuk.
0: Daerah pundi niku?
2: Nggih, wonten naru. Wonten Batu.
0: Oh, aku malah ora tau roh.
2: Maem-maem wonten mriku.
0: Oh ngono. Lah iya, mumpung tasik napa libur panjang.
2: Nggih.
0: Napa malah lari-lari ngono, seneng to.
2: Nggih. Lah kalau wingi ini lari-lari dateng Bromo jam 12 dalu bidal.
0: Nah, golek matahari terbit kuwi ya.
2: Nggih, mangke waktunipun bujing minggu.
0: Wah. Ya, menikmati liburan itu apa-apa.
2: Nggih, mumpung libur.
0: Mumpung liburan kuwi lewis kadung mlebu ngono kae. Angel iso ketemu apa iso dolan-dolan karo anak, karo keluarga lah ngono.
2: Ning kula tunggu omah nggih mawon.
0: Ngoten nah, mboten nderek teng Bromo ya. Adem ae.
2: Mboten kiat munggah. Adem.
0: Wah, ademe. Lek masalah munggah sing iso di apa jenenge tunuk-tunuk iso. Ademe ngono. Teko Balung sampean.
2: Nggih, sampun kula tunggu mae.
0: Adalah kang. Padha nyuwun tembang napa?
2: Tembangipun Kutut Manggung. Badajo.
0: Kutut Manggung. Oke.
2: Wonten nggih.
0: Ya.
2: Kula titip salam kagem Mas Faris, Mas Aceng, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Pak Suranto, lajeng Pak Irfan, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian, lajeng Bu Marlena, Bu Sri Gati, Mbak Titi, Bu Nawangulan, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Laja.
2: Kagem panjenengan tansah sehat-sehat.
0: Amin.
2: Boleh, boleh saya, tapi ndak boleh menyerah.
0: Iya ora.
2: Istirahat.
0: Laja.
2: Dan ikhlas.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa kesel kuwi. Maklum, mau jenenge menungso kuwi duwe rasa kesel, duwe rasa pegelino, encok rematik manis tuwek ngene kuwi. Tapi ora leh nyerah. Kudu semangat mbelo ya Mas Noti. Setunggal malih cobi ingkang badhe nyawiji, badhe cobi kak malih. Tejo Wangi
3: dan Kristo.
0: Ya Mas Noti.
3: Kepundi kabar kowe bae?
0: Wah, alhamdulillah sehat. Lah kabare piye kok?
3: Kula dipentaringi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kirangan nopo, Mbak?
0: Oh iya, kurang dhuwit ya.
3: Nggih.
0: Lah iku ya aja ditakon.
3: Lho
0: lah iya.
3: Berarti sudah ubahan nang
0: nek budak wis ya no. Ngendani yo.
3: Ketemu
0: budak ana jenenge. Lah, ora ngrungokke kowe.
3: Yang
0: tak
3: kandakno lho.
0: Eh, kondo dhewe. Kondo dhewe. Iki ngene, iki tanggal-tanggal ngene iki nipis aku.
3: Yo budak.
0: Yo budak pisan. Wis rinio. Rinio.
3: Lha kok
0: ora ora wis lah kowe lek apa butuh-butuhku ya sing lagi krisis dina iki ya rini ya nang bae. Ayo nangis ayo. Bareng. Lah ya nangis bareng.
3: Mbah.
0: Tapi ya
3: aku bisa dijak nak udan deres sing Solo ya.
0: Eh?
3: Udan deres sing Solo.
0: Udan deres sing Solo.
3: Ngene lho. Lek lek nyanyi wong loro kan duel.
0: Duet, heeh.
3: Duel kan?
0: Iya. Yeah.
3: Lek sing dhewe apa solo apa apa, Mbah?
0: Iya, yeah, sing dhewe kuwi solo.
3: Iya, lek wong loro duel ya.
0: Heeh. Duel tarung piye duet.
3: Aku kan solo ya, tapi cowok ya.
0: Cowok apa cewek?
3: Ya cowok ta.
0: Oh, cowok.
3: Kan cowok.
0: Tak kira golek sing tuk sing cewek. Biasanya lek cowok kuwi seneng ngrungokke lagu cewek.
3: Enggak, aku lagunya gak pake senang sama cewek itu.
0: Bagaimana?
3: Lainnya ya tergantung.
0: Ya belakang atas. Ya belakang atas kok ya. Ya wis kan gue siapa lagi lagunya kok.
3: Ya jadi apa yang gak spesial ya kira-kira ini?
0: Ya apa-apa, sapi sialnya kan gue siapa. Gue nyate apa lagi? Hah?
3: Mas Arif.
0: Oh, oh iya. Eh, kaku kaken.
3: Kayak aku ya
0: sekali-kali
3: dong.
0: Oh ngono iya. Heeh. Iya. Kakek mangan langit kok daging wedhus kok ngelu kok.
3: Iya.
0: Koyoke.
3: Iya, aja ngomong ah.
0: Eh?
3: Aku wingi kan awan iku iku ngeseng-ngeseng kono an iku apa? Wedhus.
0: Heeh.
3: Tak pikir lawak iki.
0: Terus
3: kambing hitam kok makan betul.
0: Biasa tadi kambing hitam mau ya malah dadian.
3: Iya lah aku jadinya kambing hitam kok makan betul.
0: Serap apa? Makan nyeruduk wae. Awas cagake omah kuwi ambruk mbok seruduki.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mas Ari. Ini sudah seripur ya.
0: Seribu nama, ya.
3: Luna Wangwulan. Video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Boom, Sweet, Hanti.
0: Mobile
3: Legends sampai Clash of Clans. Mbak Titi atau Bu Titi?
0: Bu Titi ya.
3: Mbak Titi.
0: Ya.
3: Bukan dan terus apa mana ya pak?
0: Oke.
3: Oke.
0: Wah.
3: Dan nomang oleh salam tu kok weko wake ini ya.
0: Wah iya we. Ya.
3: Coba aku nggak dikasih solo ya.
0: Solo. Oke lo.
3: Kenapa aku tak mau cuman tulisan di sini mana gini ya?
0: Apa?
3: Video embung kata-kata tokoh saya.
0: Waduh.
3: Tak mau coy.
0: Kata-kata hari ini.
3: Iya. Jika tanganmu berat untuk memberi, maka ringankan bibirmu untuk mengucap baik dan tepuk rasa itu untuk kebaikan diri sendiri karena orang lain.
0: Wes, wes ngono to?
3: Ngono mana sih to?
0: Wah.
3: Jika badanmu berat untuk bergerak, maka segeralah dietlah. Ngono barang ini.
0: Jika badanmu gerak, oh, berat bergerak, ya berobatlah. Iya,
3: maka segera dietlah. Ngono apa nih?
0: Iya, dead, dead, dead. Walah ya. Oke.
3: Kata itu kegojekan ya.
0: Lah ya.
3: Ojo terlalu dimasukkan dalam hati.
0: Maaf.
3: Karena hati kita sudah penuh dengan
0: Yang lainnya. Besoklah cukup.
3: Pokoknya
0: tante ini
3: Solo.
0: Siap. Oh Solo ya. Nah, berarti Bengawan Solo gitu.
3: Pokoknya
0: Solo
3: kayaknya
0: aku boleh
3: tahu.
0: Iya wes. Oke.
3: Monggo sing kareng minggah monggo minggah. Kula mirengaken saking dalem nggih, Mbak.
0: Iya.
3: Matur nuwun Mbak Tejo.
0: Pada-pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baiklah.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Setunggal atus gansal komatiku Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang pamirang ya. Tejo Wangi Bunda Riaden lagune nderek kemawon Mbah kagem panjenengan sehat panjang umur sakeluarga amin matur suwun nggih matur suwun ugi Bunda Riaden Masayu Kusumaning Dewi Ati ya. Guys, kawan-kawan, gansal kawan-kawan kampadenya wiji tasimba Tejo bika kagem panjenengan sedaya. Kal dengan dalu kuning lah dicara Tejo Wangi. Libur panjang ki yo iso dimanfaatke kanggo mempererat tali persaudaraan. Yo iso nyambangi sanak sedulur ya da keluarga sing wis suwe ora tau ketemu misale. Marco lewes dino apa ku aktif maneh ku alasane sibuk dengan aktivitas mumpung mrei lah sing mrei sing sekolah mbah lah sesuk kan Sabtu to ya paling ya mlebu ya dino iki iki wae ana sing WFH tapi ya lek WFH tetep wae nyambut gawe ya di lakoni kanthi tanggung jawab ya lek ancene swaye cek masuk ya wis mlebu wae ya cuma senajan wis dina rong dina terus prei maneh ya ora apa-apa jenenge tanggung jawab e oleh prei maneh kan ya iso ketemu mah apa jenenge nglencer maneh lha ya ngono dah sesuk go sampai tanggal siji ya tanggal merah pak ini Mbak Tejo malangku tanggal siji ke perai sampai kapan pak ya tanggal siji sampai tanggal telu bukan tanggal papan

lagi malah orang. Bisa apa-apa lah, piye maneh. Iya, Dok. Nggih. 404504 tawi WA 081555569103. Kang lagi nandang gerah nggih mugi-mugi galdangan. Kita sedeng suasana Idul Adha. Suasana besar iki. Cek ono sing lagi mboleng. Insyaallah iki terakhir sesuk ya hari Sabtu. Sudah sampai ya kudu di entekke dina iki. Apane, Mbah? Ya hewan korbane dulur-dulur ya to sing duwe dadi panitia korban. Punya tanggung jawab untuk menyelesaikan terakhir kuwi sesuk soalnya hari Tasri kuwi terakhir sesuk. Oleh dina Minggu ah, Minggu wae, Mbah. Kayak kancane lu, ya wis ora hari Tasri kuwi wis hitungan iki ora korban neh. Jadi kabeh kuwi ya ana aturane lan kudu di taati to ya. Heeh.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yang badhe cekapi adi coro tejo wangi kau dengan dalu punika matur nuwun kawi katosan panjenengan sedaya nyuwun gunging sampun pangapsami menawi wonten atur ingkang boten nani penggali saking gracia jalancan dipanggung sekat walu Malang kula badhe ngaturaken nulujeng dalu sugeng liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Batu adalah sebuah kota wisata di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993 dan tanggal 17 Oktober 2021, Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.

0: Sebagai kota otonom yang berusia relatif muda, ternyata Kota Batu memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Salah satu bukti sejarah panjang Kota Batu adalah dengan adanya makam Mbah Batu di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji ini, yang menyimpan 4 jasad leluhur yang dipercaya sebagai tokoh babat alas di Kota Batu. Seperti yang disampaikan Bapak Joko Subandi, 64 tahun, sesepuh Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
1: Sekitar tahun 1400 berapa gitu ya, menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, itu ada seorang istri dari Panglima Kerajaan Majapahit terakhir, yaitu Panglimanya Prabu Brawijaya V, yang suaminya bernama Tumenggung Sardin Singomoyo. Kebetulan makamnya ada di komplek makam Tronoyo. Dan istrinya Mbah Sardin Singomoyo itu yang bernama Mbah Dewi Condro Asmoro. Nah, Mbah Dewi Condro Asmoro itu tiga bersaudara dari salah satu Tumenggung, kalau tidak salah Tumenggung Wilwotikto dari Tuban. Saudaranya yang pertama dari Condrowati, yaitu adalah istri dari Kanjeng Sunan Ngampel. Terus yang kedua dari Condro Asmoro yang Sumari di Desa Bumiaji. Yang ketiga saudaranya itu adalah beliau itu saudaranya yang terakhir itu adalah Tumenggung Wilwotikto itu, dia punya anak yang bernama Raden Mas Sardin yang sekarang bergelar Sunan Kalijogo. Berarti tiga saudara yang Mbah Dewi Condro itu adalah saudara yang setelah menjelang kesatuan Kerajaan Majapahit, Mbah Dewi Condro ini disuruh oleh suaminya Tumenggung Sardin Singomoyo untuk istilahnya mengungsi dari Majapahit, disuruh ke arah selatan menelusuri Sungai Batas, disuruh menetap atau istilahnya itu membuka kawasan baru yang namanya waktu itu Desa Wonoaji.
2: Wonoaji,
1: ya. Terus beliaunya itu disertai tiga orang kepercayaan. Yang pertama adalah Mbah Brojo Musti yang makamnya di sebelah barat makam Mbah Dewi Condro. Terus yang kedua istrinya Mbah Brojo Musti namanya Mbah Simah, makamnya di sebelah utara makam Mbah Dewi Condro. Yang satunya itu adalah Mbah Said yang makamnya ada di sebelah timur Sarean Bambati. Nah, beliaunya ke sini itu disertai dengan 100 orang prajurit. Di sini suruh membuka lahan untuk membuka kawasan baru dengan senjata yang dibawa dari Majapahit untuk mempertahankan diri itu disuruh apa ya? Menyimpan di salah satu tempat. Kalau bahasa meninggal pendem. Makanya untuk mengingat itu di salah satu pesarean itu dibuatkan replika peti pusaka itu Mas yang sebelah timur itu. Nah, menurut cerita Mbah Dewi Condro itu kesini itu pun sudah dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena setelah perjanjian Sabdo Palomo Yogyakarta, Prabu Brawijaya V itu menganut kepercayaan baru ialah menjadi orang Muslim. Nah, otomatis orang kepercayaannya juga mengikuti. Beliaunya Tumenggung Sardin Singomoyo itu sudah Muslim. Di sini disuruh menyebarkan apa itu nama Islam. Ya, alhamdulillah katanya itu juga lambat laun itu terjadi pemukiman baru. Dan pemukiman baru itu pun dinamakan makamnya Mbah Kelitondro itu yang ada di dalam sebelah barat. Ada tulisannya Mbah Kelitondro.
0: Apa yang mendasari jika Dewi Condro ini adalah sesepuh yang bedah Kerawang Kota Batu?
1: Dan kebetulan saya pernah tidak mudah apa percaya begitu saja dengan cerita kami dengan jamaah dari dunia di Panatagama itu melakukan studi untuk mencari kebenaran. Soalnya kalau istilahnya kemudian itu mesti kan orang menganggap itu kalau tempat-tempat keramat, tempat keramat itu palsu kan tidak enak. Saya sudah pernah konsultasi ke Museum Troloyo di Mojokerto. Setelah itu saya dengan teman-teman yang diwakili oleh Abah Musridin melakukan juga proyek juga ke Museum Rahasia Pusaka Solo, Mas. Ternyata ada. Kami juga masih kurang pas. Kami juga pernah melakukan proyek juga ke salah satu pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Cibahan-Cibahan yang namanya itu pesantren Pondok Pesantren Wali Songo. Ternyata di sana juga ada persis sesuai yang ada di Museum Troloyo. Troloyo Mulan itu makan itu. Beliaunya pengasuh pondok pesantren itu namanya Ki Haji Nur Makroh pernah juga datang ke sini membuktikan bahwa bapak pesarian Mbak Dewi Condro itu memang ya ke sini itu sekitar tahun 2010. Itulah salah satu yang dikatakan oleh orang-orang sekarang itu yang bedah Kerawang Kota Batu.
0: Mengapa komplek makam tersebut dinamakan makam Mbah Batu?
1: Kenapa kok dinamakan Mbah Batu? Waktu itu sekitar tahun 2003 ada kunjungan dari Wali Kota Batu yang pertama Bapak Haji Makasul. Sambil melakukan pembinaan biar nantinya itu enak nyebutnya, karena ada beberapa beliau-beliau yang sumari di situ, kita buatlah nama makam Mbah Batu. Jadi kan enak makam Mbah Batu. Nggak taunya di dalamnya itu ada beberapa beliau yang di makam tadi. Misalnya itu ada namanya semua, kecuali yang di luar. Nah itu tidak ada namanya. Dan sebetulnya kami pernah mau melakukan perawatan seperti yang di dalam. Salah satu teman kita jamaah itu istilahnya mimpi tidak mau dikasih makan. Jadi kita ya cuma kita rawat, kita kasih tanda misalnya itu kita bungkus sama kayu kuning.
0: Sejarah lebih dari sekedar catatan peristiwa masa lalu. Sejarah menjadi kunci untuk memahami dunia saat ini dan masa depan. Cerita panjang kehidupan manusia tercatat dalam sejarah. Setiap peristiwa yang membentuk kondisi saat ini dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengenali asal-usul kita, memahami pembelajaran di masa lalu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menjadi warga yang baik.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pas Jam Kalidoso.
1: Kabo Walu Dalu Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Pak Martos, Boso Jawi edisi 29 Mei 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan, Pak Martos Boso Jawi menika kapurwaken saking laladan Kito Batu. Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kito Batu merencanakan jembarakan lahan makam kagem nyekapi kabetahan warga. Panjembaran menika dipun tindakaken keranten kapasitas makam ingkang lami ing dusun Sumberjo sampun kebak. Kepala Desa Sumberjo Rianto ngendikan pihak desa sampun ngajakaken perluasan lahan dumateng perhutani awit saperangan wekdal kepengker proses. Anggenipun ngajakaken kasebat mbetahaken wekdal ingkang sanget panjang inggo pungkasipun pikanto persetujuan. Rianto meratelaken jembaripun lahan ingkang dipun ajakaken kagem panjembaran utawi jembaraken makam ngantos jenis 1,2 hektar. Sedaya proses administrasi saha perizinan sakmenika sampun paripurna dipun terbitaken dening pihak provinsi napa dening perhutani. Menurut panjenenganipun, ugi sampun nglaksanakaken kerja bakti wiwidan kagem ngresik area lahan makam ingkang enggal. Salajengipun, pemerintah desa badhe nindakaken penataan akses margi saha fasilitas pendukung lintunipun. Sawatawis menika manajemen Arema FC sampun resmi paring sinyal giat kagem mempertahanakan Marcos Santos minangka pelatih kepala ing musim kompetisi 2016-2017. Kepastian utawi katamtom menika dipun aturaken langsung dening General Manager Arema FC M. Yusrial Fitriandi. Miturut Yusrial, manajemen ingkang kagungan pertimbangan mateng kagem ngelajengaken pakarian sarengan soho juru taktik saking Brexil menika. Alasan kaping kalih utaminipun kagem kejelian Marcos ing dalem ngoyak pemain enggal sarta kuwawi nyiagaken lan ngrekso keharmonisan internal skuad sing edan. Faktor menika stabilitas utawi sak lindune menika, faktor stabilitas tim dados poin penting kagem Arema FC ingkang pingin wangsul malih nindakaken bongkar pasang pelatih ing sak madyanipun musim kompetisi.

0: pun lansir saking halaman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tema Hari Lahir Pancasila Warso Kaliau 16 inggih menika Pancasila Pemersatu Bangsa.
1: Universitas Brawijaya Malang. Langsung aja mungkin kita sapa
0: Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia BPIP paring pambiji ancaman dumateng persatuan bangsa menika saya caget lumantar media sosial hoax disinformasi hingga perang narasi ing ruang digital. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan mengkaten pawartos basa Jawi produksi Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuhaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan saha midhangetaken wilujeng midhangetaken adicara candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Era Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak, tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Tidak lah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Pek Long, katakan Pek Long.
2: Ya,
1: pasti Pek Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Pek Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Pek Long, aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Pek Long ya. Ya Pek Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Pek Long. Mohon Pek Long. Terima aku sebagai muridmu Pek Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Pek Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tak ada apa-apa.
1: Ayo dong Pek Long. Aku ingin jadi muridmu Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Pek Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Pek Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Pek Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud dah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pelong Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
3: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: Ratu Menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud. Hanya susah ini anak. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu jangan main-main. Pek Long ini ulumu
4: dulu.
3: Ya ampun, ulang ajar memang anak nih. Baru tahu. Baiklah, muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini Abang Daud Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud anggap saja ini bakti terakhirmu untuk gurumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah, Abang Daud. Ah. Awas ada ayam itu. Ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang buat menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud. Ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyak kau ke dalam sungai itu, ya.
4: Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Ayo, Pak Andre, suayu wong.

0: wis jalukane bos sik aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang oleh sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikae rawon ya dikae pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak tangga iki jange. Ya kari mlebune ae ya mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk mana montor iki lho. Lho war
1: ya apa kon iki?
0: Apa?
1: Wis bener ae.
0: Lah mosok ya mosok pancet sing dhisik sing ngono saiki lek gak diobangno lek ya kaum pendengar iki lho.
1: Lho wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan.
0: Apa sih?
1: Lho ana tangga loro kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iki kon dekek endi? Kon titip nang pitik ya.
0: Tangga loro sebelah endi?
1: Lho ya apa lah yu minten iki.
0: Loro apa?
1: Awake lak loro gabaken panas.
0: Oh loro panas?
1: Iya.
0: Nah, loro panas lak tak tak kayak dulina lah tambah waras ah.
1: Dulina nopo?
0: Ya iku mah.
1: Ya gending-gending
0: iku. Gending-gending. Iya. Oh, paling penuh gak kira iso, coba.
1: Lah kon seneng bareng oleh kono ya ya apa lo wong loro mbok ya masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran.
0: Nah, ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku.
1: Nah, gak iso-iso ae kon iku.
0: Gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal lah kantongku sual
1: lho no.
0: Uang itu gak sualan.
1: Oh teko akal
0: teko akal lho
1: iya panjangnya kan tak pikir ya yono benere tapi yono keliru nih
0: itu kan di mana itu?
1: Gak ngomong siapa?
0: Pernah itu mantap kan di
1: ngomong-ngomong kayak orang tandes deles kan melaku ini bojone cak padi gitu kan
0: melaku dok gak leren.
1: Ya pernah itu kena itu gak mampir yang sun itu lho lorok abe
0: disini ya awakmu aku nyeluk cak bareng aku ya war temen ya apa sih lho. Bapakku lak dulure bapakmu ta
1: iya
0: kadek misanan mesini ya tuwe aku
1: tapi nek dipandang ngomong lak tuwe aku ketok
0: ya mergo untune entek kok apa ya ah wong ya didelok pernahe ta lek jarene wong Jawa durus iki timur iki.
1: Kon niku Mas ya kon niku pernah tua tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kon lho. Lak gak tahu.
0: Mekane ojo sampe pedet seduluran iki. Pokoke bapakku wis gak ono ya.
1: Iya.
0: Iku manjane wis. Gak apa aku mosok mikiri sing gak ono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Mikir untunge kok siung.
1: Karisi tak kon siung-siung kan niku.
0: Biasane mesti wewer-wewer arek wedok mualur ngidul.
1: Kon iku hancur-hancur lho.
0: Aku ketok nduk rapatan ngenane arek rokan ijo sapa iku?
1: Lah kon niku ketokmu.
0: Arek cilik kuning.
1: Ya sapa wong sing tak sing ewa ambek aku iku?
0: Iya.
1: Ya apa lho? Lah takon ono sampurna iku apa?
0: Sapa iku?
1: Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono.
0: Lah apa arek sampurna gedene? Arek gedhe sing perawan lho.
1: Gedhe kritingan.
0: Nah, aku ro iku.
1: Ah masuk sirir aku ah.
0: Apamu?
1: Wong jang-jang aku.
0: Ala simong gunung sih iku. Ngawur e, dulu pas nyusul ngono. Ih,
2: kadang buncis ekpak.
0: Halo.
1: Ya, bos.
0: Pimpinan. Berilah didikan.
2: Kok dinanti di sini sih saya?
1: Iki ngomong apa sih?
0: Lah mbok sirsiramu lak ngomong apa?
1: Ya beneri ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya ngono. Kon iki ngomong
2: sak lugu. Ya mbok golek nggon sing strategis. Ya apa nggon prapatan nggone semayan.
0: Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek gomplong sak kilo 250.
1: Ditenono nah sandalku dirubung laler.
0: Oh golek nggon sirsiran iku aja nduk kene.
1: Ngoleh ngomong nggone aku wonco ke badut.
0: Kenalaken Dik, kula cacakne niki, cacakne Munawar.
2: Oh nggih.
0: Nggih, misanan.
2: Kula Tini.
0: Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal niki?
1: Meripat muka lho. Enten lho.
2: Kok takon gak oleh sih?
1: Mbok setengah merem.
0: Pinten wulan niki kenalan kali Munawar?
2: Kenangan niki mboten batas sih kok kenalan.
0: Tahun numbasa kenapa mawon?
2: Niki.
0: Nggih.
2: Alas sandal japit.
0: Sandal japit. Ya anggur melu aku dhek tak tukono bengi ya. Kok sirisiran jalan sandal japit dhek.
1: Wong main tak bangun ngarep kon wis tak ganti.
2: Ganti apa?
1: Triplek sak tak ganti plastik.
2: Anu. Iku tambah nemen cek kate teko doan kaya kaca ngono ta.
0: Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki panjenengane ceguk minta menan. Ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon.
1: Iya.
2: Moro teng pundi?
0: Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane.
2: Tangane tong sing
0: ngelompok jane 5000 tangane dari nyaur.
1: Oh iso iso lah kan ya isin isino.
0: Tapi sampe nansal niki pun mas nemu masak kebo
1: temenan dik.
0: Enggak sangat nol. Sing rebut arek niki arek pundi mau. Lho lho lho. Bon sakit kena akan.
1: Temenan.
0: Wong sing winginane enten gong dubur-bur bon kena arek niki.
2: Kena apa niku?
1: Lah nyolong balung. Wong rumah samu kere aku iki.
0: Pak meneng tak omongane bakal bojomu iku lho, cek kaget. Pun kaget
1: temenan.
0: Ora niki.
2: Lah
0: mboten enak atine muring-muring elek. Sembarang disaut. Temen kula kandhane enten pacul saut pacul.
2: Nggih.
0: Linggis saut linggis.
2: Mosok sih.
0: Lho, mburi nomang memean iki. Entek enten lek 5 mana.
2: Iya, Cak. Iya ta.
1: Ojo direken nomang itu lho iki terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane.
0: Kok lho apa sih? War-war kok. Iso ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone.
1: Lah aku pengen ngomong kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalam temenan lho. Nek pancen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa.
0: Enggak, Dik, sayang. Sayang adikku.
1: Aku iki gak ngunu-ngunuan wis. Ayo ngini-nginian ae.
0: Tahu ditumpakna sepur, Dik.
2: Mentau.
1: Lho kon iku lho tak tandi.
2: Tapi
1: kul wong papat wis.
2: Ngono iku.
0: Jan lencer tawar kon iku.
1: Wis nang taman remaja.
2: Kapan sih wong didono gambare tok ngono?
1: Lah iya gambare.
0: Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sirisiran sing mesran.
1: Mesran.
2: Padane uli mawon.
0: Ya sing mesra ngono lho.
1: Mesra.
0: Ya mesra.
1: Takon ngono, nek nonton film yo gak reme-reme.
0: Film nopo manik?
1: Lulu.
2: Paling ning ngene di Simo. Lawamu e napa gedhok iki?
1: Alah kon dijak ping 11 kon kon.
0: Tapi masih ngoten ben ono apa kok hiburan mriku critane nggih api-api.
1: Temenan.
0: Nggih. Kapan-kapan dulu teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutho, saking iki lak tepak teng desa niki enten perlune.
2: Cak, ana apa, Cak?
1: Perlune mule nang desa lek dodol karangane.
0: Ngono ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono, ya?
1: Iya.
0: Wis, Dik, nggih anu mun segenti ndak nggih.
1: Tapi nek gawe ku aja lali.
0: Ya kapan sih?
1: Nek gak salah ya tahun 3000 be.
2: Sampeyan ku sing mesti tacane ngomong iku kapan ngono gaene.
1: Wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa.
0: Wis gampang nang diresmekno ya.
1: Iya.
0: Diresmekno. Wis nang nang mulya nang.
2: Hei kemang disugeng tindak awak dhewe jane nandi.
1: Mbah iki.
2: Disuk disugeng tindakno lho.
0: Lah bae tong pundi-pundi sampean macet ta nang mriki jalan.
1: Gak ngono setengah nundung kan iku.
0: Lho gak ngono aku tenok perlune aku gak iso meduk suwe-suwe ya.
1: Iya iya lah.
0: Ya.
1: Iya.
2: Ayo Cak.
1: Ngono.
2: Kalau nak setum.
1: Ono setum ngono.
0: Lho, eh lek mule aja mlaku cek gelis.
1: Lho ya aku iki
0: mlayu wae cek gelis.
1: Ya kok
0: mlayu wae cek gelis.
1: Teko omah melet ta kula. Iki lho.
2: Oh.
0: Kari belung tok iku.
2: Ayo
0: ya. Oh, iya. Wah, guys, ya adu lek menawar karo arek iku. Lah aku nduwe utang iki. Yo brek mangkane wong iki kereng. Eh, sumpah aku iki nandi ge nek golek objek nandi. Kula sembarang rugi ae arek.
1: Pringisi.
0: Kak, kak pernah ngomong sing kenal apa? Pringisi iku.
1: Lah iku nek ngomongi wong Jawa iku apa aran iku?
0: Permisi.
1: Lah iya cocok mek contonge beno iku.
0: Gimana kacang mek ana contonge, Pak? Tekon ndi, Kak? Eh, tekon ndi?
1: Aku cole awake benu.
0: Oh, nek benu nduk kali Bogor benu.
1: Benu sapian.
0: Benu anu bojone Mbak Su iku ya.
1: Loh, aku gak tolek bojone Mbak Su, tolek benu. Awake benu.
0: Benu melok tajab. Armada kono lho Malang.
1: Tolek awake benu iku awakmu, awake
0: kono. Oh, golek peno ngono ta karep.
1: Iya, tolek peno.
0: Ngono ya peno, Kak.
1: Iya, nek kapan wong Jawa iku peno, tapi nek kapan wong Betura gak iso ngomong peno iku.
0: Lha iku, Mang.
1: Iya keprojo, Dik.
0: Ono parli ta.
1: Ono parli. Nih Parli gak iki gak dodolan. Parli pian ngerombeng, Dik.
0: Ya.
1: Saiki gak ngerombeng, Dik.
0: Diwalik yo gak ngerti. Perlu gak perlu?
1: Oh iya, aku iki ono perlu parlune ambek awake peno. Saiki lak ngetan, Dik, yo.
0: Lho ngulone, Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mungkin gak enak, Dik.
1: Lho saiki awake peno iki cak ngetan iki.
0: Nah, urung ngetan iku buntu gange.
1: Ngetan iku lho blok-blok ngetan.
0: Oh, ngetan ah.
1: Oh, ngomongnya tenang aja penuh iku gak
0: lho lah sampiun ya nopo.
1: Eh iki sing tadi Betura iki sapa rek wong sing tadi Betura aku malah penuh sing ngomong Betura
0: terus ya apa sih Kak genah iki apa iki, barang sing dhisik kaya apa
1: iya barang sing dhisik tak jalu ampe aku
0: lah barang mau penuh
1: kak barang
0: apa sih
3: Loh, aku cekal barang opo tak jalu kok.
0: Ya sepeda ndi sik, Pak?
3: Ola opo aku njaluk sepeda?
0: Lah sing ndi?
3: Loh, utang peno iku ya opo gak nyaur-nyaur.
0: Ya sing ngene lho, Kak, wong jeneng aku iki karo peno lah njaluk salak sih. Salak pirang keranjang, 5 keranjang.
3: Eh,
0: terus sawo 6 keranjang.
3: Iya.
0: Terus apukat.
3: Lah iku belum iku.
0: Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong, Kak. Ono prau tuh nyasar. Tadi kalep lari dipelari si prau tuh cemet kabeh campur lemah iku.
3: Tadi panganan iki wis campur lemah ditobro prau tuh.
0: Iya, Kak.
3: Saiki wis entek iki
0: yo. Entek, Kak.
3: Yo susur, Dik.
0: Oh.
3: Oh, apa ayo susur.
0: Ngomong. Sobor.
3: Sobor. Apa kowe sobor? Lah saiki yo apa tak jalo duwike.
0: Aji-aji piro sih, Kak?
3: Loh, iki kok nek aji-ajine Kak akeh, Dik. Mek piro wis mek 3 juta. Kalau buka dek titik
0: ini loh, Kak, mana itu periksa nang rumah sakit jiwa.
3: Apa nih?
0: Barang mau 11 keranjangnya 3 juta itu loh. Barangnya apa? Itu tak kira-kira oleh saya tahu. Terus utangku sing disik piro?
3: Sing disik itu utangnya 30 ewu.
0: Aku nyoba pedus mana piro luru ya?
3: Pedus luru itu tak gawe sewita dek.
0: Terus kucing itu papat?
3: Kucing papat itu imbue dek ya. Apa kucing kak? Kucing gak kreken deh.
0: Oh, baik diregani bisa.
3: Kucing iku biasa sing ngapek kucing iku sulkan seno. Wis ngene kucing arane dambis yo.
0: Dadi lek digonggong kropyok kabeh ana kira-kira.
3: Iku digonggong kropyok iku remek deh. Remek. Digonggong kropyok iku wis sewita ambe 90 150.
0: 150. Saiki kono ana dhuwit piro?
3: Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik.
0: Ya iku tak silit dhisik yo. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi
3: 190.
0: Iya, tak
3: jadi dua penuh kau petang bulu, tadi 190 deh.
0: Iya deh.
3: Aduh, nanti aku paten nono. Oh, pernah aku torong nyaur, saya ingin jalur dua mana?
0: Gak ngono deh.
3: Duh, eh,
0: kau melor deh.
3: Aku melor jalur deh. Oh, cowok hujan lo?
0: Ya wis.
3: Kalau cowok hujan lo, eh lo cowok hujan. Malah bocok.
0: Ila apa mundur-mundur lagi?
3: Lah penuh mencicil sampai aku.
0: Ya kak, aku dia ngerti surmejo nak ulane. Aku sekarang dek gelung penuh wicarane.
3: Lah, apa yang penuh wiseru?
0: Ciri wanti lelewa ginawa mati.
3: Iya, terus sih, Dik.
0: Iya, kapan penuh bongko?
3: Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dipoko bongko.
0: Guyon, Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran.
3: Iya.
0: Geger gak perlu.
3: Kapan penuh merunu?
0: Eh?
3: Kapan penuh merunu?
0: Yoni meni. Lho meni aku mrini.
3: Meni wis mati, Dik. Penuh cowok marani meni saiki meni.
0: Wong dhek dhewe gak epleng ngomong kok karo-karuan.
3: Epleng iku apa?
0: Kapan penuh merono ngono
3: lho. Iya, lah yo nek kapan wong Jawa penuh merono
0: wong kulo merunu. Aku janji. Aku janji.
3: Janji iki omah iki Dik gubeng. Sopir ra iki janji.
0: Dari saiki nang Sumatera.
3: Kak, tetep lah kono dulure karo ngono. Janji, janji sopir.
0: Enak iki didrong-drong yo ngono.
3: Cok hujan. Cok. Cok hujan suara ni cakap wis nitek. Ayo kapan dia dibere?
0: Ya wis ngene.
3: Ayo pesek Dik. Penuh pesek ya.
0: Ya ditunjuk dhisik cek pesek.
3: Lho iku lho pesek iku dhuwe iku lho ndi?
0: Pesek pesek.
3: Iya ndi dhuwe.
0: Enggak secara Madura ya tadi Madura ngono.
3: Iso Dik tapi omong keslega Dik.
0: Ya wis dina Sabtu.
3: Sabtu.
0: Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik.
3: Eh.
0: Aku tak obat dhisik.
3: Kene ku mati tak kaso.
0: Tak golek selai grengan.
3: Selai grengan iku apa?
0: Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon peno.
3: Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku.
0: Ya sembuh karepmu tah ngomong.
3: Iku cari wong. Ayo deh saiki golek kebyek iku lho apa arane?
0: Golek selai grengan karo nggonku.
3: Yo iki cari ini kapan wong bahasa Indonesia trek obyek iki.
0: Iya wis. Yes, bali Kak ya.
3: Eh,
0: sip Sabtu ya.
3: Sabtu sore jam piro, Dik?
0: Sabtu sore akeh kancane, akeh kancane.
3: Awake penuh iki kaca panyanyi.
0: Oh, Sabtu sore
3: kaca panyanyi.
0: Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu.
3: Iya, secara suaraku gerogot. Ya jam ya,
0: pitu. Jam pitu ah? Ya, sore apa esok?
3: Jam pitu sore esok Dik genek.
0: Loh kok sore esok ya?
3: Ayo kan esok sore.
0: Ya sore Kak ya.
3: Iya.
0: Sok lali.
3: Ya tak malik Dik ya.
0: Eh?
3: Tak malik.
0: Wah kon glondong Bang enggak.
3: Tak balik iku Dik.
0: Balik ah.
3: Yo padha ae mek balik.
0: Iki medu ta kon ndirek. Kak. Oh ya si tengen nih wong.
3: Apa lah celak telu.
0: Krungu ah.
3: Eh?
0: Krungu.
3: Lah rumah sane dublek punya. Lah krungu.
0: Iya ya.
3: Cari guyon.
0: Wah, eh?
3: Cari guyon.
0: Si iso ngitung sih, Kak?
3: Eh?
0: Iso ngitung.
3: Loh, Dik, ngitung aku. Si ate gelem ngitung, Dik. Kuping plat peno.
0: Mosok sino.
3: Si kuping tak ngitung ya.
0: Iya ya.
3: Lah, Kacamu ni dek sengkari.
0: Penuh kakek man wajan kak.
3: Apa makan wajan?
0: Si, coba si, masih aku lah iso cermat dulu si. Kena yeah. Jula juli si.
3: Iso dek iso.
0: Iso.
3: Iso jula juli.
0: Si, tabun dek. Si, ah.

0: apa kak? Ngitung apa kak?
1: Ngitung cara Madura nih.
0: Cara Madura ya?
1: Kamu gak kowe wong Madura.
0: Iya iya ngitung cara Madura.
1: Cocak ngono nggih.
0: Enggak, enggak.
1: Tak ngitung.
0: Iya.
1: Heeh. Asik apa sing enak?
2: Ijo.

0: Balik ya balik kak.
1: Aku coyang
0: ini. Iya.
1: Utang coyang
0: ini. Nah jula-juli iso ya.
1: Eh?
0: Bisa enak jula-juli.
1: Jula-juli iso tapi suara nih dek.
0: Jamu nanggon kumben.
1: Tuh, coba apa dek?
0: Loh, ono ya.
1: Oh iya dek, aku jaluk tolong dek.
0: Boleh, oh iya.
1: Aku jaluk tolong kemari penuh.
0: Boleh, oh sisi aneh pring betung ya.
1: Pring betung.
0: Pring betung.
1: Iya dek.
0: Terus, boleh, apa? Ngkes ya.
1: Ngkes piro tete dek?
0: Limo ya kak kakek.
1: Iku diceplok apa diuntal urip dek? Diuntal urip ya?
0: Kak, ngkes kok ditunu.
1: Ditunu, oh mati ya.
0: Dipek awune.
1: Awune.
0: Terus nguntalnya ambil dibuntel wong patrol ya.
1: Terus cari dicampuri deploan beling ya. Oh tak tutup apa ya benar.
0: Si kak, walang kekek isang no?
1: Eh?
0: Walang kekek? Perlu ini apa sih? Perlu ini ada beo no tim tadi gak ada-ada ngulang.
1: Apa ya benar ini parsemon ya. Kocoknya walang kekek.
0: Iya.
1: Walang kekek, walang kes. Walang apa ini?
0: Walang kadung.
1: Ono deh.
0: Walang bongko.
1: Iya. Walang kayu.
0: Iso ya?
1: Iso.
0: Si tarik ini.
1: Eh, cek ditarik apa deh?
0: Iya, itu loh. Kan, iya loh kaya.
1: Oh iya iya. Oh, si manyanyi ku.
0: Manyanyi.
1: Iku manyanyi.
0: Ya, tadi ku manyanyi.
1: Ya, manyanyi di se deh iku.
0: Kapan kan menyonyo?
1: Iki ditarik toko suara.
0: Iya.
1: Awas lu kona deh. Yang susah deh. Cacing!
0: Oh deh. Kak, pernah ujara iso pernah iku.
1: Lah, iku ditarik. Apa nyapa?
0: Ngini loh.
1: Iya. Catot.
0: Niru dek,
1: eh dek.
0: Oh iya iya iya.
1: Capil. Catem. Tarik dek sih saya penuh dek. Canting, canting ya. Penuh sih tarik dek.
0: Canting.
1: Canting di.
0: Cantingnya solikin.
1: Penuh itu so.
0: Cantingnya solikin. Ya.
1: Tarik dek sih.
0: Canting.
1: Canting.
0: Iya. Jali.
1: Yo ya yo.
0: Terumahnya senggahan kok ya yo. Paman paman.
1: Gendem deh.
0: Wong bedak. Wong bedak.
1: Apa iku wong apa deh?
0: Wong bedak.
1: Wong bedak. Tabur aku.
0: Apa?
1: Wong bedak.
0: Wong bedak. Pangkalan kali, yo pangkalan enggak?
1: Eh,
0: pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda?
1: Kok berarti betul apa diceluk kran? Kok berarti betul diceluk kran?
0: Ah, jenuh masuk kran.
1: Iya,
0: bisa ya benar. Putung dengkule.
1: Ngawur ae.
0: Apa?
1: Putung buntute. Eh, nuruti peno kak cocok blas gitu
0: kan. Putung wote.
1: Ku kenapa wote kok putung?
0: Iya. Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote.
1: Putung karo wong ngesis.
0: Putung wote.
1: Nah, terus.
0: Ah, senggopo teng atine.
1: Iku sing kari kemarin suarane nambas, Dik.
0: Ya Kak wis. Wis Kak,
1: wis. Aku mlebes mili, Dik. Tak balik ya.
0: Ya.
1: Eh, penonton suarane.
0: Jam 7 sore ya.
1: Ya jam 7 sore. Jam itu sore dolan sama Abno.
0: Karepku cek lali utang ini. Ah, sing penting mulih nang desa wis.

ngertosna damang sadayanya Kang Sarmun. Mas Hafidwan Bapak gaul wilujeng ya menten Mas Saun ugi wonten ugi Yuni Bang Wen Dewi Chandra Chandra Dewi piye kabare.

Hijrah Aulia. Matur nuwun sangat lho. Wonten ugi Mas Agus Sunarto. Mas Agus Sugiyarto ding wilujeng dalu. Nggo Buriatin sing lagi megal-megol. Mas Purnomo wilujeng dalu.

wonten ugi Cak Sutikna Talang wilujengi amenten lho. Mas Sugeng Widodo. Wonten ugi Al Fakir. Wineng sehat lah ya. Mas Nayaka. Jeruk Bali. Wonten ugi Cak Gendut dulurku akeh banget rek sing nganjani.

aja lali sarung karo kopine dicepakne. Buat dinikmati. Mbah selamat. Mbah ini pendengar RRI. Wonten Batu sehat selalu. Matur nuwun menika kagem Pak Slamet. Siap dulurku sing ana turen sehat.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bar mlaku-mlaku teko sundul. Iki mau nek nemu lagu jaman biyen iki lagune jenenge Den Pasar Mun. Lah iki bentuk marino Den Kang Sarmun, omahmu enggo endi? jantenan iki sematur nuwun sangat kagem dulur-dulur kang nyawiji nggih. Kagem panjenengan sami ingkang badhe ngrasakaken nyawiji sumangga niki tambi tenguk-tenguk ten gerdu kula buka wonten ing sekawan nul sekawan gengsel nul sekawan sawugi wonten ing 081555961053. Halo.
2: Halo juga.
1: Patrol.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Oh, kabar baik. Lah kok dungalen.
1: Ajane oleh ijo dulu.
2: Kaya aku.
1: Ale ani terus.
2: Ani terus gak iso turu.
1: Gak iso turu.
2: Kangen dilimu.
1: Wah. Tepil wong kok doan aku iso cilaka.
2: Lah la iya, Cak. Ora gelem tak kangeni ya ya wis ora sida kangen.
1: Ancang raja sida wis. Lek tuwas nggarai kukul ae.
2: Ajian deh.
1: Iki dulur-dulur do ngluwumpuk kabeh lho ya mini wis ana 568 lho.
2: Lah setengah.
1: Setengah apa?
2: Lah iku 598 setengah.
1: Oh, sambla. Wis ilang saiki wis dadi 600. Mas Jadi
2: 600 setengah, Cak.
1: Heeh, Mas Jadi selamat malam lho. Berot, Cak. Oke, ditunggu Mas Jadi.
2: Ya adem-adem penak berot, Cak.
1: Aduh, adem-adem berot ya. Tambah tak. Jukrakno.
2: Plorot.
1: Lah temenan ta wong. Adem-adem kok katik dadak berot barang. Ora usah berot sing manut ya adem-adem.
2: Aku ngene iki ya manut, Cak, lek adem-adem ngene.
1: Ya temenan aja ngantek gak manut janji berot. Oh, tak ijolno temenan.
2: Dijolno apa? Dijolno sapi apa wedhus?
1: Pokoke tak ijolno lho. Yamine wong dilokno wedhus asem e.
2: Anjene sedina 100.
1: Lah lek aku adusne ora hitung dina.
2: Hitungannya bulan atau tahun? Kayaknya tahun.
1: Ya bulan dah.
2: Biasanya tahun.
1: Ngeteh
2: ini suro
1: ngarep iku. Suro ngarep iku. Mesti balap. Oh. Mesti balapan.
2: Dalam.
1: Kalau siapa diceluk siapa kalau?
2: Bu.
1: Nara.
2: Siapa yang mbak ta? Insya Allah. Tapi men oh enggak lek menenang lekir nang rumah sakit.
1: Menenang lekir menengu enggak lekir.
2: Nggih Pak Lik adik bapak minjen ada operasi.
1: Walah kanjo wis muga-muga lancar. Wah. Jiwa nek enek jenenge Sasi Cantik matur nuwun lho. Termasuk wong Sudimoro melok patrol Pak Suwarno PKD.
2: Sasi Cantik kok koyo jenenge ponakanku ngono to.
1: Seorang ngerti pokoknya neng kene jenenge Sasi Cantik.
2: Sasi berarti wulan ya.
1: Wulan, cantik wulan ayu.
2: Mm-hmm. Nah. Kayak aku. Lah aku lo cak jarene bapak yo anakku sing ayu dhewe.
1: Maksa wong elek
2: ayu dhewe pas dhewe dek mburi lawang ngono iku lho cak.
1: Nomor 1 kuwi maksa, nomor 2 iku wedi lek awakmu panas. Wonge ngomong aku biyen. Aja anu pokoke aja tegan-tegan karo adikmu situk iku pokoke lek kencethok didikne awak ya Mas ngono jarine.
2: Aja mojane mburi lawang.
1: Heeh, gak ketok kadian pemene magrib-magrib. Bareng guyu ketok Allah Akbar. Wong kok nemen.
2: Enak aku seneng lah caca lu nyanung gak ngono lah langsung jingkat
1: ketika kaget. Kok biyen iku mak iku nyidam anu le, silite wajan le.
2: Lah wong anyene lho, Cak. mulai di jero wetenge aku dikopeni terus.
1: Oh, gitu.
2: Makane yo
1: ireng ya kaya ledek. Apa kabar Sum Sumina Isma bareng? Waduh, sudah tenguk kabeh dulurku apa ngewangi kancane dulure patrol. Mas Awam,
2: iki kabeh. Apa meneh sing nunggoki ngene iki mak-mak kabeh.
1: Wake wedok-wedok tok ndok lanang iblis.
2: Lah iya, lah ngono kok cacake katene ora kemayu.
1: Jan.
2: Elek kayak kemayu kayak aku nurang pokok.
1: Sehingga nek Mas Budi Arema sugeng dalu cak, nggih geng dalu saking Berau Kaltim tapi iki asli saka Panjen. Dulur saka Berau. Wah, iki lek Berau di Kalimantan Timur lek ndek kene ya ana Berau, Berau nang kene sanding Gunung Sari.
2: Gunung Sari. Gunung Sari ndi sih cak, aku eling-eling lali.
1: Gunung Sari Sumberjo ngalor terus itu. Gunung Sari, oh, pager gunung.
2: Oh iya.
1: Oh iya, iya.
2: Nek kene
1: rohe ora ana.
2: Lha iya, oh iya, aku gak roh.
1: Ha iya. Assalamualaikum Cak Pentol Tumut Patrol iki. Kate melok apa iki? Oh, kate melok sarungku digayok. Bose lek nulis iki. Oh, sarunge dikumbah bojone. Tak pikir bojone dikumbah sarunge.
2: Loh, ate melok sarunge
1: dikumbah bojone.
2: Dikumbah bojone. Lah terus bojone dikumbah sapa?
1: Sik gurung, gurung dikumbah paling.
2: Gurung dikumbah.
1: Sik tak selakne kumbah sarung.
2: Sarunge penguk-penguk detik ngono kula cak.
1: Pokoke lek wong duwe iki apa ku jenenge? Timbali Bu Sumiatun cak cek rame. Wah nggih beres nih Mas. Sapa iki? Mas Trondol Sop ngono. Yu Sumiatun iki melek mbok turu. Sapa ku jenenge
2: bareng iku? Iya paling Yu Sumiatun iki paling ya glisek.
1: Bakul bakso sapa jenenge?
2: Anu? Reben.
1: Reben Subonor. Nandi yo an bocah iki?
2: Oh ora iku lek iku paling ngurung ya.
1: Urung
2: rupane jan live terus mulai isuk
1: sampai bengi. Anjane yo semono iku.
2: Tapi yo kok yo iso ae ngono lho.
1: Apa?
2: Lek ngomongi lho mulai isuk sampai bengi.
1: Oh anjane yo ketularan aku.
2: Eh Cacak lek ngomong yo mulai isuk ta?
1: Yo mulai isuk apa jenenge pokoke melek mripate yo semelek lambene wis obah lambene.
2: Oh iya, iya berarti normal.
1: Lho ya kudu ta. Ya liyane.
2: Berarti mangane melek mripate tok ngono lah ya ketap, kedip ngono.
1: Heeh, pokoke melek mripate obah lambene ya obah liyane.
2: Obah sak sembarange, aja sampe ora obah ya.
1: Lah iya, tapi ya iku mau lek aku kadung obah obahku medeni bocah.
2: Iya, ngene kaya.
1: Hah?
2: Kadip. Kasih.
1: Kaya apa kate anu mang nyek ah sluku-sluku batok ah.
2: Ya kaya cacak ngono iku lho kaya cacakku.
1: Cacak sapa?
2: Kok iso cacak sapa? Cacakku iso apa ya?
1: Lho ya
2: pentol.
1: Ya mbul lah nek cacak liyane ro.
2: Iya lek cacak-cacakan.
1: Lah rumangsane? Halo kesayangan Dedek Galeri Wedding piye kabarmu Cahayu sehat ya?
2: Api sehat, Cak.
1: Orang ngono iki. Aduh, api aku yo sehat. Ngono iki. Ambek ngebyok-ngebyok ngono idepe.
2: Lah aku katene ngono iki jare pantes.
1: Yo ora pantes wong asli kono.
2: Nah iya. Lah aku lek ngomong ngene iki wis ciri khas dadi apa jenenge? Ciri khasé wong tung sewu lak ngene iki.
1: Ciri wanci lelewo ginowo mati. Sor meja ana ulane, lah ngono lho.
2: Kadung digowo. Golek sing duwe.
1: Temenan. Temenan lek iku sumpah yakin.
2: Enggak ada digowo, Cak.
1: Ora. Gak sing kate nggowo ya sapa?
2: Apa mana lek kate nggowo aku? Aduh, wis.
1: Wis.
2: Bapak Inggen.
1: Temenan. Temenan. Ban genah iso kempos
2: wengsel. Kandanya ayah ketanya-tanya ngomong sabar
1: ya? Lo temenan
2: apa nih goceng aku
1: temenan
2: fan pele sampe merodol lajur
1: ya yes, temenan ya kena iku yes. Ya apa sih ya dik tau ya dik tau
2: ngene iki lo dik tau ya wis berangkat cak
1: ya iya nih dik tau yes. Pokoknya rajin pangkal kaya
2: pande
1: ano AA Ipul waduh kumaha AA Ipul Mas Dion, waduh, Libra Dewata, wonten plume apa iki plume wah Indonesia, waduh, duduh, jangan dulur-dulur kue ke KB gitu, selamat ono sing teko.
2: Anu ya, cak, wis Nusantara.
1: Sing teko Ma Ponorogo, yo melok melekan iki, Mbah Wo sehat ya, no Pak, Pak dusun iki jan sergep lek patrol ya kan.
2: Wis aku tak titip pisan sendek Ponorogo ya titip salam dulurku ndek Ponorogo.
1: Ponorogo ndi? Jo akon-akon.
2: Jenangan. Jambon.
1: Jenang opo?
2: Jenang gedhe menjelang surom ben.
1: Jenangan niku ngene anu ngene Bathara Katong eyangku iku.
2: Nggih ta?
1: Duh, ketara lek ngono iki jare rono. Lah opo titi? Bener ben.
2: Jenangan ja. Aku kan tapi urung tahu roh jenenge Ponorogo iku
1: ndi. Bener ben. Titik goroi, titik ngapris. Lek jare tung 1000 lek darene ana nggonku nek dali sodon. Wong kok ngapris ae
2: ngono. Oh nganu ja. Oh anjane ngomongi. Ngomongi iku lak ngandani
1: ya. Lah iya ta. Wong kok
2: bedali kok ngomongi sadating goroi ngono lho. Herman
1: aku. Nggih, ngandani kok gak percaya. Ya Cak Mat ya, anu Bapak kliru yo. Tak celuk Cak sampean, Pak. Sorry, Pak.
2: Lek ono wong Bapak Mat.
1: Lek ono wong ngrungokno iki kandhane Bapak Mat etan telon ngadem ngalor iki, ngadem ngidul ya cilok. Oh ya ngadem ngalor, Ding.
2: Ngadem ngalor saiki diputer ngadem ulon.
1: Sapa sing muter? Ora kandha aku.
2: Aku sing muter. Aku wingi marani yuku, Cak.
1: Dek di.
2: Batu.
1: Oh, alah ya wis muga-muga ndang waras ngono.
2: Nggih.
1: Heeh.
2: Jan
1: yo ora pedot-pedot lek ndungakno ning kok guru ngono. Kemlebat sing dadi tamba, wis muga-muga. Nggo aku ndang oleh kemlebat ngono.
2: Amin. Apa tak klibati?
1: Ha ya tambah wegah. Jari Rebin, titik iku merusuk kae.
2: Nah, aku ilah orang kemerusuk ya kemeresek.
1: Lek kemeresek itu cili, lek gede ya kemerosok bin.
2: Enjene, deh, memblakuku kayak angin lesus.
1: Nah, awis ngono kadek blok blok blok blok.
2: Nah, aku lek pas ngambul ya.
1: Yo mak, orang ngambuloi lek uang peka kayak aku ni, ya wis terus mesti kerungu kerosok lek blok blok. Ya rame.
2: Lah ngono ku wingi aku liwat nek sampean ngene ya kroso.
1: Sapa?
2: Apa? Apa ya horek-horek?
1: Ya lek kate anu, lek kate selapanan ngono ana jajan jenenge horek-horek.
2: Oh iya, senenganku ya.
1: Apa?
2: Apa meneh ditaburi klopo parutan sing rada enom. Enak iku.
1: Iya mesti ae lek horek-horek iku ya mesti ana klopone.
2: Nek sing horek iki urung mesti ana klopone.
1: Jelas koyo ngono.
2: Lah iya. Oh iya tak infokan daerah Wagir cak ya
1: iki. Iya.
2: Ana wong kejambretan, hati-hati. Khususnya untuk daerah Petung Sewu sak munggah Precet.
1: Hati-hati pokoke. Yo hati-hati iku tegese karena kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan ngono lho.
2: Nah iya, lek ana kesempitan iki yo kecepet.
1: Nah, diarani ana kesempatan niku misale ya wis pokoke duwe gelang kalung mas-masan niku ya lek digawe iku digawe sak cukupe ae ngono. Ora usah digawe pameran, duwe sing asli kaya emas sing digawe grenjeng ngono ae lho. kadang-kadang sih awak dhewe iku pamer kepingin diwah wong, kepingin ngene, kepingin ngono, ning ora sadar mengundang celaka, mengundang bahaya tumrap dirinya sendiri. Nah iki lho.
2: Ngono iku jenenge wis wong wedok mlaku dhewe ndek pengen ngudine alas. Heeh. Atek gawe kalung. Lah iya lek kalung iki gawe kalung celurit ora apa-apa sak lek di tengah alas.
1: Lah opo meneh mlaku dhewe ngono. Iya lek petuk aku e tak penakno.
2: Iya lek caca paling ngalungi ngalungi lengan.
1: Lah ya ta yo kene kok. Ora ngati ngalungi tak kalungi lengan.
2: Heh? Aku seru aku
1: lek. Lah iya lek gak ro yo kebacut. Biyen koyo tau tak kalungi.
2: Lah sampean ora ngalungi guluku, ngalungi bangkeanku
1: iki. Tak kalungi sarung gulumu. Heh, nggih, jumpa malam, terima kasih. Mas Tohari, matur nuwun ya, Cak Tohari sehat terus ini Cak Tohari.
2: Suwun nang ngake sing lubuk ya, Cak.
1: Ojan, Ma.
2: Iki boleh Dek, iku lho Maduarjo iki saiki ono anu lho, Cak, ono
1: Jackson. Lho, iya, iya, iya,
2: heeh. Niku, heeh, tapi ne. Wis on mari kabar ngono iku ayah berangkat ya wis muga-muga paringi selamat Pak dalan-dalan.
1: Wis aja kuwatir to, pokoke janji kon budal aku teko. Tak jaga no.
2: Tak tunggu tekamu.
1: Oh sus, ojo rame ono aceng. Ono aceng Naruto inceng-inceng kau.
2: Oh iya, iku kok anu malian iku kok maling ngumbraworo.
1: Iya lamis iku.
2: Maliro malian.
1: Iku omongan iku.
2: Omongan meneng ae lek awak dhewe janjian nek buritan ngono ku ojo ojo ngomong-ngomong.
1: Temenan.
2: Engko jam 12 sak ya?
1: Heeh.
2: Iya. Wis aja dikandani wong iku.
1: Ya wis ngono,
2: wak reben bareng kok aja dikandani wong.
1: Heeh. Ya wis turu wae. Gua cekangan tuk saiki turu
2: wae. Iya wis lek ngono kuncine ya dik biasae.
1: Ohe.
2: Lek ora ngono ya wis dok cendelo ngarep.
1: Aku pokoke janji ora ngono mesti ngene. Gak kelangan akal aku.
2: Trici limo kayak
1: ngarep kan. Ada orang ta. Lu kok ngono? Ya iya ta ceng wong menyenane kok ngene kejeglong dadakno. Aceng iki nyene.
2: Enak ngono anyene. Iku Kang Ajeng iku ngono ngomong-ngomong wis sakit dek iki apa jak? Pingin ate nirokno gak iso.
1: Lah iya wingenane ya ngono jare wong gurung apa-apa wis dikonok-konokno wegah aku Ajeng.
2: Lah iyo, kemalan anjene.
1: Kemalan.
2: Mangkan aja banter-banter lek era anu Semayan.
1: Aku mosok tau banter ta. Mas Entanu, Ainul, piye kabare Nul?
2: Aku sampe cepaki lagu apa, Cak?
1: Iki tak cepaki gelang kalung. Gagrak berot.
2: Wis tak gadekno iki aku.
1: Gak apa-apa engko ya ditebus.
2: Iya, timbangannya di jamret ya.
1: Lah iya timbangannya di jamret yang ngurgadek no, no hasilnya.
2: No hasilnya, lumayan.
1: Lumayan. Lumayan nek wulan ya, iku ben wulan mikir anak ane.
2: Iya, anaknya kadek nyelote gede.
1: Temenan.
2: Iya
1: wes.
2: Iya, kok elek eling lagune aku tak njaluk.
1: Ya. Oke, aja kuwatir.
2: Sampai
1: jam pinten ya? Ya jam 11 atau jam 12 ngono pokoke aku wis ngantuk ya tak tinggal.
2: Lah kok cacake ngantuk aku wis melek.
1: Ya kan pancene biasae ngono kon melek apa jenenge aku ngantuk awakmu melek ngono. Terus merono awakmu melek ganti aku sing ngantuk. Mamu lo gak tau
2: ketemu ne.
1: Gak tau kepethuk.
2: Lah mangkane.
1: Wong urip sak menit dawane kok ketelisipan dalan.
2: Lah mangkane padahal wis depan niku lho kok ya menggok dalan.
1: Nggih, lah iya iku.
2: Heeh. Ya wis engko lek Semayan aja banter-banter.
1: Ora, ya Aceng wis seru. Aceng wis seru, Aceng.
2: Oh, wis seru ah.
1: Heeh.
2: Kang Aceng aku Semayanane engko nek mburi jam 12.
1: Heeh.
2: Aja ngomong-ngomong wong.
1: Heeh. Aja ngomong-ngomong wong. Sing kok omongi ya dudu wong ademit ah. Matur nuwun ah Bairul, jantenan kok dulurku iki.
2: Nggih, Mbak, matur nuwun.
1: Nggih.
2: Ya ngene iki aku kok lek ngipi lek iso ngipi sing penak aja lek mari guyon
1: karo. Alhamdulillah.
2: Yo. Sapa ngerti kok ngipi ketemu cacake.
1: Heeh.
2: Gawane jeneng Suro.
1: Jantenan. Ilang jenenge kari Surone tok.
2: Suro menggala Suro. iku.
1: Ojo kate, ojo keprucut tak sentik.
2: Nggih, Bun.
1: Oke deh.
2: Sampeyan wis blenger ora ngrungokno swaraku, lek urung blenger ya diterusno, lek wis blenger aku ya tak ngale.
1: Lek blenger gak umur aku iki. Wis umur. Halo.
2: Apa? Rasanya wis mondok nek cangkem.
1: Heeh, wis umur lho. Umur ngerti umur ah. Wis.
2: Ngerti.
1: Enggak ngerti umur ya minggat kok ngono.
2: Ya wis lah umur aku tak ngale.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik Widya Lestari lho wis. Ngewangi aku melek bengi iki ra ketang diluk-diluk ya mbok teko ngloyong kok ndi kok yamine. Monggo ingkang bare nderek sawet jagong kasumanggaken Bu Nani wilujeng dalu lho Bu Nani. So panjenenganipun Mas Joko Samudra sehat terus. Nah, sing neng Kalimantan kono nek Eceng Naru Eceng sampean Aceng Naruto. Mulak e dua Eceng lak gandengane gondok malian. Carben romansah tak ganti jenenge. Gak dulur-dulur sedaya Mas Joko Samudra barang wis pokoknya kita sing mau ngersake berot tak kayak ane sih mumpung yam ini. Gelang kalong gak gerak berot lur. Kalian

Sutikna Wilujeng Dalu, Axel Pranata. Wong Klaten piye kabare? Sehat terus dulur-dulur Klaten sedaya nggih.

Mbak Is apa Mas Is iki. Uga bintang 99. Selamat ya menten. Tampare cekelen sing jatuh, Bin.

0: Gantri jaranan sih. Anting-anting.
1: So setoyo. Monggo Amir Sani TSS Lembu Suro Malang Suko.
0: Dulurku tekok Malang Suko sing tampil lur.

Sampeyan malih menika wilujeng dalu kagem dulur-dulur kula ingkang katemben kamawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan nyawiji wonten ing adicara patrol udara. Keserangan kalau cak pentol. Wonten ugi bismillah absolut. Iva Rizkia. Cak selamat. Wonten ugi Burin wilujeng dalu lo Burin. Sweetie Seven. Good night. Wonten ugi wong desa kom. Apa maneh wilujeng ya menten. Bintang songo-songo tah melek lo ya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Menika kala wau sampun katuraken lagu ingkang dipun kersakaken nggih wah. Enek sing njaluk bengot. Bengot ya pecak bengot iki lho. Eh jan sik tak ndelok wong ayu. Wong ayu rambuté ana abangi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Sinten menika? Hayo.
2: Hayo, hayo Patrol.
1: Halo Patrol, Patrol.
2: Kita mau berdua masih. Lah kok jenengan sih, Ca?
1: Lah gak oleh ta. Masih aku ya kepingin turu gerdu.
2: Aku melo lek pancalan pentongan.
1: Nah, lah iya turu gerdu bantal kentongan wong perlune jaga ke amanan deh. Ya.
2: Kak, pripun pawar tuh saja.
1: Sehat, alhamdulillah, gerwaras, iki rada kurang darah wingi.
2: Nah, kakean. Loh, cak-cak jane jenengan dak ingin kula ya asal wedhus so, cak. Iku kan yo nambahi darah to, cak.
1: Ha, ya lek wedhus urip, iki wedhus mati kok.
2: Lah terus sing dijaluk piye?
1: Ya wedhus urip.
2: Alah, koyo enak-enak wae.
1: Lho wedhus urip iku lek wis didol dadi dhuwit nambahi darah muda ngono lho.
2: Oh ngono ta, Cak?
1: Ya ngono ta.
2: Ya tak kandhane.
1: Lho ya kandhane ono Ari boncel barang iku kandhane ono.
2: Mas Ari, Mas Boncel.
1: Kandhane ono.
2: Iki mau ku nomor piro, Cak? Aku lagi ngelilir, Cak, emang, Cak.
1: Lah iku mau ngelilir, ati nang pasar ya mini ngelilir.
2: Ya ora to, Cak. Mau kan aku ndelok-ndelok to. Aku nyekrol-nyekrol aku lho, cacakku siaran tumben cacakku. Siaran di patrol lah.
1: Lah iya yo nyacak titik-titik.
2: Oh nyacak to, ya ora apa-apa to, Cak.
1: Heeh, lah iki mau yang ngono.
2: Ngene kan dak iki wangsul lah, Cak.
1: Kapan?
2: Dak inganane.
1: Kok ro?
2: Ya ngono ki ya sampean ki ya ora mampir lho ngono ki.
1: Aku sak jane ya mampir tapi wis kebengen wedi aku lek mampir bengi ku. Wedi lek mau mulai.
2: Lho, mampir-mampir bengi, mampir ku ya esuk to Cak, enak apa ya nek mampir bengi.
1: Lho ya gak apa-apa ta mampir bengi terus mulai esuk.
2: Mampir bengi mulai esuk. Aduh, sayang nek kene kanok lawange nek mburi.
1: Lah ya iku, ana lawange liwat lawang mburi, aduh
2: nggih. Tak kok nek lawang mburi, tak kok metu lawang mburi.
1: Heeh. Ha nggih, menika Lijeng Dalu kagem Mas Rongga Sejati.
2: Oh, Mas Rongga Sejati, Lijeng Dalu.
1: Jan tenan kok.
2: Katuran pinara.
1: Heh, wis bengi gak usah ngampirno, gak usah wis bengi gak usah ngampirno wong. Gak usah.
2: Aku ngene lho, Cak. Katuran pinara wonten gerdune Cak Enton. Oh, nek wong ngomong ngurung tutup. Kecoso dipotong wae iki lho piye to ngono.
1: Lah curiga ta aku. Wong kok bengi-bengi diamber.
2: Oh, Cak, aku lek ngrebokne. Loh. Aku kan ambek cacak to.
1: Nah, enggak suka aku.
2: Ora Cak. Enggak, Cak.
1: Kok aku tak mlebu.
2: Siap ambek cacak.
1: Mangko pokoke bukaan ningi pingi lawange aku tak mlebu dhewe aja dilebokno
2: wis. Beres, Cak.
1: Heeh.
2: Wis to. Aku sing kangge cacak ki opo sih sing gak tak.
1: Heeh. Lek bahasa Indonesia niku mesra yo. Buatmu apa sih yang tidak ngono kae?
2: Ya buatmu apa sih yang tidak saya
1: saya kekan. Yang tidak saya kekan.
2: Apa kui bosan apa kekan yo.
1: Ya paringkan.
2: Oh gitu to.
1: Apa ben same ben awakmu?
2: Sopo reben ah?
1: Iya ta.
2: Oh reben yo. Timbang ngincang-ngincang melok pisan lho. Heeh.
1: Senin, Selisin, Rebin, Kemin.
2: Aku tak patro cakku Cak.
1: Oke deh monggo.
2: Aku tak ngewangi jenengan nggih.
1: Iya iku mang adikmu ya tas mudun.
2: Rebin, Cak Rebin. Monggo. kula dherekaken ninggaten nggone Cacak.
1: Nah, ngono lho.
2: Barek patrol. Cak, sampean niku apa sampean nek anu. Patrol iki mau sampean nggih sarung ora, Cak?
1: Ora.
2: Oh, tuwa saya arep tak cilini sarunge Pak Tarmuji sing nglenting, tapi aja, Cak. Jenengan iku wis tak embahi aja. Aja gentenan mbek mbah ya, Cak ya.
1: Ora, ngenane gentenan mbek mbah aku malah kukur-kukur rae.
2: Pekarane. Lah, arep gak kukur-kukur piye? Wong anjane nglinting ora distriko.
1: Lah ya iku. Lagi-lagi jarene. Aku kangen ambek arek iku, tak mampir ya. Antemi kene kok bir.
2: Sopo kuwi?
1: Reben.
2: Cak Reben to?
1: Heeh.
2: Kok wani sama Mbak Caca, Cak Reben? Lah,
1: kate mampir-mampir barang.
2: Nah, ya kok kate mampir-mampir barang.
1: Kepengin tak des ah.
2: Kepengin. Heeh, kepengin diwes lah Mbak Caca.
1: Kepengin tak kenek-kenek no.
2: Ini ki Mbak Titik wis turu apa urung,
1: Cak? Lah iku mang tas mudun ini.
2: Oh, tas mudun ta?
1: Heeh.
2: Oh mangkane.
1: Lah iki sik dulu.
2: Ya, kok aku lek kena heeh. Lek Mbak Titike belayan jak aku, Cak.
1: Terus temenan wis awakmu sakmono, Titik sakmono.
2: Lah.
1: Susah kok.
2: Kadane kan Mbak Titik iku wonge kan ya apa ya, Cak ya.
1: Heeh.
2: Wonge apa lek ngarani ngono kok, Cak? Sik ambek tak pikire, Cak.
1: Heeh.
2: Wong ku lek ngarani apa sih ana kok tangga ku lek ngarani, Cak.
1: Apa?
2: Gemoy.
1: Oh, gemoy.
2: Gemoy.
1: Oh, jantenan.
2: Lah aku ketendang Mbak Titi lah belain lah, Cak.
1: Wah, temenan. Wah, jan wis.
2: Temenan wis.
1: Heeh.
2: Si ono Cak Eko ya, Cak ya.
1: Cak Eko rembun.
2: Heeh, Cak Eko rembun.
1: Iki enek anu.
2: Cak Rebin.
1: Enek Cak Moko sing duwe lantai 2.
2: Oh, Cak Moko, Jugeng Galu. Jugeng Nyamenten.
1: Ojo kadek ngampirno lho.
2: Enggak, Cak, ora, Cak. Aku masih sopo wae ora tak ampirno, Cak. Kecuali jenengan, Cak.
1: Lah iya, aku gak usah diampirno, pokoke bukaan ini pingi mlebu dhewe aku.
2: Oh, wis to, Cak. Masih saiki lho tak buka, Cak.
1: Lah iya.
2: Tenan iku, Cak.
1: Ojo tutupne kok masuk angin.
2: Oh, ditutup, Pak.
1: Heeh. Kok masuk angin kok?
2: Kok masuk angin?
1: Onok ferry barang ya re, susah tau onok ferry onok Mas Edi.
2: Onok ferry barang.
1: Mas Edi.
2: Onok Mas Edi onok Mas Ferry. Ki wes aku suara tak buka nih.
1: Wes tutupan sih rapat gembokan.
2: Tutup ya wes. Wes tak gembok sih tak rapat wes sih wes.
1: Onok Sribe.
2: Aku tembangnya cak.
1: Iku tak cacat dikiting Sribela barang.
2: Waduh onok Mbak Sribela. Aku lho Mbak Sribela ya gak wani aku, Cak.
1: Lah iya iki, cek aman wis Sribela cek turu sik.
2: Terus karune sapa Cak iku, Cak?
1: Sapa?
2: Terus orang diajeng ya, Cak, ya cek turu sik ya.
1: Heeh, diajeng Siti.
2: Heeh, diajeng Siti.
1: Heeh, kowe aku nang pundene disusul dadakno.
2: Sampeyan nang pundene disusul, Cak?
1: Heeh.
2: Waduh, gak ketemu Mbak Tias.
1: Ora lho, kudu pundene iku punden temenan iki.
2: Oh punden temenan toh, tak darani punden kali songo cak.
1: Duduk ini punden temenan gonku nyusul kadek ambil ini.
2: Punden temenan. Lagu lak malu wewe kui malian.
1: Layo iku.
2: Es kaya itu lambat ini katur sematang doyo kemawon gini. Dan tasik malu garau sekalian cak pentol.
1: Oh ye, oh ye.
2: Ini galu meniko. Nggih paringi seger kewarasan.
1: Heeh, nggih matur nuwun.
2: Nggih kathah rezeki.
1: Lah iya.
2: Nyesoi sanggang barokah. Rezeki ingkang barokah.
1: Iya.
2: Kula tembangi, Cak.
1: Apa sayang?
2: Ngono aja.
1: Lah ya apa? Hei, njaluk kembang apa ati ngono ah.
2: Aku tembangi, Cak.
1: Heeh.
2: Angen-angen tapi sing versi berot, Cak.
1: Oh, angen-angen sing versi berot. Oke.
2: Oke. Ready ya, Cak ya?
1: Ready, Cok. Buatmu apa yang tidak? Buatmu apa sing tidak?
2: Gua ambek ngenteni jenengan nek wangsul nang druju.
1: Oke, pokoke lek aku din.
2: Kok mantir sik ya, Cak ya?
1: Pokoke lek tak din diming telu.
2: Oke, engko tak buka no lawang.
1: Beres.
2: Oke.
1: Oke.
2: Terima kasih cacakku.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Srigati sing enek turen nopo bin nopo bin. Lagi enek Mbak Nana nama saya. Wanjine dilem Pak Den. Ojok tah sik yam ini kok iso wanjine dilem. Ojok turu sore kaki dah. Pokoke iki. Salam ini untuk yang ada di lantai 2 semuanya ya. Ini ada Mas Ferry, ada Mas Edi, saya terus nyame Cak Moko kono. Haul. Halo.
3: Kok iso
1: kewer-kewer. Wes kadung to. Kadung wis bapak masih kewer-kewer wis. Awakmu ku yo.
3: Kula kinten lha mboten nututi mari ngeterne lari-lari berangkat teng Jogja.
1: Loh, jam... Oh, bisin gek tas budal.
3: Nggih, dadi iki mengaku ngene, nutut apa ora? Nang ngene, bae kula kinten lek bae niku.
1: Orang. Lho, bae sing nyopir bis memang.
3: Yo ngetut nek

0: Rayo, ora yo aku ra ndongak.
1: Tun mbok dongakno tun didik ae tun aja ngono atun kok tak ombe aku sih tun. Mbok dongakno titi ae.
0: Tidak ya. Ngingin wayahe kelon dak tak ate ndongakno tidak. Kene ayo lek.
1: Kok ci.
0: Wis perang sak peketer ya tak ora ketemu ya.
1: Lah iya iku kabarmu ku ya apa bobotmu tambah tak kurang.
0: Mek tambah ombo mekar ta?
1: Oh mekar.
0: Mekar.
1: Jebabrah.
0: Panjenengan sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Iki ya rada ono gangguan kepala, gangguan lambung.
0: Percaya aku.
1: Heeh, percaya. Awake anas ndase lu. Aja ditutukno.
0: Tekan kono ae wis penggaweane lek.
1: Wis penggaweane ya. Kowe emang diretakno karo Mas Teo sing ana kono lho. Nang Yogyakarta Adiningrat. Jenengan timbali butun cek rame.
0: Anu sik niku wau jange kula nutut apa. Larine ngejak berangkat mumpung isih wis tak. Kemarin ngoten ngentek di bali. Alah sampai jam 10 lek rungkat ya urung budak. Makane cak lek durung mlumpuk kabeh di budak.
1: Lah iya ngenteni nglumpuk dhisik di budalne.
0: Niku wau sinten Ngayuk Yogyakarta sinten asmane?
1: Mas Teo.
0: Oh, Mas Teo. Mas Teo, ampun cari griyen jenengan layah-layah tok ae ambek mireng niki. Lagu apa tak penton iki diaturne lagu apa sing penting jenengan pokoke merasa terhibur seperti diriku. Diriku, dirimu
1: tergila.
0: Wah,
1: kulo. Kulo genah.
0: Kulo tak teo ngono ah.
1: Ngono. Iku lho golek Mbak Rehana kowe.
0: Oh, Mbak Rehana Subeng dalu Mbak Rehana. Masih yo tengah wengi ngene iki mari mangan gedang teh sak curung ngono yo wis ngoceh.
1: Kok jantenan. Ngecipris.
0: Ada apa mana lebih segera ketemu ketemu pisan.
1: Ujan ganyi.
0: Ganyi.
1: Ganyi pol dorong buri lawang ngono.
0: Arpe madang ya ini.
1: Nggak ajak madang bengi-bengi nggak awak em tambah umbo.
0: Pulang kan ya naturi lagu apa ya tang? Sing kowe nak sing kirane. Soalnya kulo langsung layar-layar langsung turu.
1: Kowe njaluk lagu apa? Lek tak cepak nih ya nek lagu entit karo kelingan seliramu.
0: Kelingan gue entit aku sembelenger entit kita zaman ya ini ya ono.
1: Loh tapi kan awak versi baru.
0: Entite
1: versi baru. Gawe trono jin entite.
0: Ah, wae sing kelingan iku mangka ndelok rupane kok kaya kangene wis nemen.
1: Nemen.
0: Kelingan marang sediramu. Wong-wong.
1: Iku jenenge lara bronto. Yen kelingan mring suliramu ya tun ngene lho.
0: Oh ya bo, ku lara bronto.
1: Kaya rinucit atiku ngono ta?
0: Ya wis iku ae lho tak sing lara. Kowe sing belum ngandel lara-lara ngono iku wong sing lara
1: kaya penyakiten ah. Kowe iku. Eh, iki pompong eling enek dulure dhewe sing nandang gerah. Iki njaluk dungane mugi-mugi cepet sembuh landang waras. Mamanggi, mamanggi.
0: Oh, mangkane wong iki wis tak peketer kok ora ana
1: suarane. Nggih, sapa ta wis nembe mireng pawartos lek panjenengan iku nandang gerah.
0: Oh, nggih tak tungakne mamanggi, maca seraos ta ayo pecok mas yo anu po lek padha sehate. Mas yo pecok aja paribasane apa ke jenenge lek pitik ke
1: apa? Pecoan, pecoan.
0: Pecoan. Ngono tapi ra popo padha sehate. Ndak sehat ya no pokoke dahar sing enak-enak terus istirahat mamanggi. Ojo nyawang sapa-sapa nyawang sengenge lek jam-jam.
1: Jam-jam songo nyawang. Kowe iki yo bleset tak kandakno titik lho. Suwe ora ngrungokno suarane Bu Sumiatun jarene kowe nandi ae ti anu tun. Titik sampe ora tau krungu.
0: Umroh.
1: Umroh.
0: Umroh kancane urung mulih kula wis mulih dhisik. Wong-wong liwat ndhuwur aku liwat ngisor tlulup wong aku mulih.
1: Oh, ngelangi.
0: nangis.

0: Duh kiri lemah duduk
1: mengkat. Terus mari nek ajok di laut Kalimantan nanti menggok nang kali ini Naruto.
0: Oh ajeng wis ndablang menjebablah ning pinggir kali.
1: Wis ndablang.
0: Wae pon kan njebablah kan. Kok lek nganu ado riwari-wiri ngesel niku.
1: Lah iya ku.
0: Kaya piye ngono lho tak lek ajeng ning jero ungkem ning jero kali. Makne aku liwat ngisor. Mama Anggi,
1: Mama Anggi.
0: Tuhan jamah dihilangi penyakit semua.
1: Amin.
0: Kesembuhan ya.
1: Amin.

0: Amin.
1: Ya Robbal Alamin, melukat.
0: Ya Robbal Alamin, wis.
1: Muntah lengkap.
0: Oke deh.
1: Kulo matur nuwun sanget, salami kagem sedoyo kemawon. Kulo mboten mireng nih, kulo nembe dugi terus kulo canda HP ini tak ucel-ucel lu alah neng tak kontrol
0: pesan. Mangkak no sedilu, gue mangku kok gembriming.
1: Kulo mboten mireng sinten-sinten sing munggah.
0: Lah pokoke
1: mboten harus pokoke.
0: Siap.
1: Nggih bengi iki kula njaluk hiburan sing apa mengko?
0: Tak cepaki lagumu.
1: Oh nggih. Matur nuwun sanget kagem cacake tak tungakne nak dahar enak sare.
0: Amin.
1: Akhirne duh noblaine.
0: Amin.
1: Matur nuwun sugeng dalu sugeng ambal warso.
0: Ambal warso terus ulang tahun nae awakmu ki. Wah.
1: Sik kae to le seminggu wis.
0: Wis ambal warso ne.
1: Lah bahasa neranmu
0: to. Aku iki perkara ngono kuwi wegah lek marana ana sing nyanyi iku lho. Wis tuwek ulang tahun isini-sini lah wegah ta.
1: Soale bahasane tidak tekat.
0: Oke deh.
1: Minggu sak minggu-minggu sing penting pokoke doaku selalu untukmu.
0: Nah siap.
1: Nggih. Yeah. Pentos.
0: Nah siap donga dinunga nggih. Pokoke Gusti berkati.
1: Sugeng sare.
0: Amin. Sami-sami. Iki Bu Sumiatun kang ana Temas Batu nembe ngeterke putrane sing arep tindak ngayuk Jakarta Adiningrat. Ah, kita setel nih lagu dhisik.

192, aku bakal share abis ini gimana sih cara kamu gitu ya biar bisa menghilangkan rasa bosan dengan langkah yang sehat dan juga efektif, 192. Jadi buat kamu yang penasaran gimana caranya mengusir rasa bosan biar kamu bisa kembali semangat gitu ya menjalani hidup, aku bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digoyang, Cak. Nek uga bintang 999. Yen waktunya pemisah. Nek uga Mas, sapa iki pokoke Mas ngono ya.

Kok kagem kusumeniani usumiatun. Rehana mang lagune apa ya? Serigati mang aku kok lali. Njaluk sing versi berat mang.

0: tangan ki lo tak senggai. Ape wae.
1: Eh. Le. Sopo sing HP-e, Mas?
2: Ah, lho,
3: tah. Nun.
2: Nomor nomoran gapuk.
1: Oke, HP-e, Mas. Saya lagi HP nih. Potong lo bayaranmu.
2: Lagi ngeslot. Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing nuswantoro, wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sak gede ni perjuangan ku awakmu. Nek awakmu sak milih mantanmu, aku panggah mundur.
3: Aduh, kok ngene?

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Jumat 29 Mei 2028 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda untuk mengantarkan acara demi acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi besok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wancinipun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda Cahyani Ati bersama dengan saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan di pagi hari ini. Baik, untuk Cahyani Ati edisi di hari ini Sabtu 30 Mei 2026, nantinya kami akan membahas terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat ya, dan ini merupakan bagian yang keempat bersama dengan Ustadz Dedi Abdulatilu MPDL. Nah, bagi panjenengan yang mau bergabung, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya via telepon bersama dengan Ustadz Dedi Abdulatilu MPDL. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Mbak Yaya.
0: Wilujeng enjang Pak Ustadz. Pripun kabare Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah wasyukrulillah.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih Pak Ustadz.
1: Amin Mbak Iyaki.
0: Amin ya Robbal Alamin. Pak Ustadz, ini tidak terasa ya sudah memasuki bagian yang keempat dari tema Haji Mabrur ya. Saya ingat dulu waktu bagian yang pertama bersama dengan saya nggih Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Nggih, baik. Dan sekarang sudah memasuki bagian yang keempat terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat ya. Kita awali dengan mukadimah dari jenengan dulu nggih, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab. Monggo silakan mukadimahnya Pak Ustadz.
1: Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Sami-sami Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita enjang menika dinten Sabtu 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir, bisa kembali bertemu melalui udara untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu, ada beberapa pertemuan kita hari ini yang keempat ya dengan tema ini. Terakhir kita sempat membahas tentang apa atau makna apa di balik wukuf ya. Dan memang wukuf di Arafah itu adalah secara fikih adalah salah satu rukun ya dari haji. Jadi kalau ada seseorang tidak melaksanakan wukuf ketika hajinya itu, maka hajinya tidak sah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al-hajju 'Arafah. Jadi haji itu intisarinya ada di Arafah, itu wukuf di Arafah. Dan beberapa kali ya di medsos itu ada netizen ini agak ini ya, apa namanya, mengkritisi gitu ya, karena ada salah seorang pejabat kita yang di Kementerian Haji itu yang kemarin pada waktu beliau di Arafah menemui para jamaah itu tidak menggunakan pakaian ihram. Lalu ramai di situ ya, wah ini gimana ini, wah, apa namanya kok tidak menggunakan pakaian ihram. Ya perlu kita katakan bahwasanya beliau itu petugas ya. Nah petugas itu ya, ketika diberangkatkan oleh pemerintah ya sebagai petugas, bukan sebagai jamaah haji gitu. Jadi seorang petugas itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji gitu ya. Kecuali kalau dia petugas pembimbing ibadah gitu ya. Kalau pembimbing ibadah otomatis dia juga bersama jamaahnya itu mempraktekkan itu ya. Sehingga dia otomatis juga harus melaksanakan ibadah haji juga karena dia sebagai pembimbing ibadah. Tapi kalau sebagai petugas pada umumnya ya, apalagi beliau sebagai pejabat nomor 2 ya di kementerian itu, ya maka bisa jadi memang beliau niatkan berangkat ke sana itu untuk melaksanakan tugas negara sebagai petugas ya, tidak melaksanakan haji di sela-sela tugasnya itu. Nah para pemirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang ya inilah ya, jadi setelah adanya media sosial itu sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu tahun sebelum medsos itu marak itu ya, kita tahu apa-apa berita itu kan dari koran itu ya, dari majalah, dari televisi ya. Televisi itu pun dulu juga sedikit sekali ya, atau paling banter ya kita di radio ini kita dapat informasi dari RI gitu ya. Tapi sekarang semua orang bisa mengupload atau mengunggah postingan di media sosial masing-masing. Maka kita harus cerdas ya dalam menyikapi segala sesuatu berita terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang wukuf itu kita ini kalau sedang berada di Padang Arafah, lalu ketika sedang melaksanakan wukuf, wukuf itu didahului ya, pada kan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dilaksanakan mulai zuhur itu, didahului oleh khutbah ya, khutbah Arafah. Itu kalau secara pada masa Nabi tentunya beliau yang menyampaikannya terpusat begitu. Jadi pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau yang menyampaikan khutbah itu. Lalu demikian pula pada masa Khilafah Rasyidah ya, Khulafah Rasyidun, 4 khalifah itu ya, beliau-beliau lah yang menyampaikan khutbah. Demikian pula juga pada masa Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, sampai pada masa Turki Utsmani ya. Pada masa Turki Utsmani ya, yang menyampaikan khutbah itu siapa? Ya Amirul Hajj yang ditunjuk oleh khalifah yang ada di Istanbul waktu itu. Nah, lalu kemudian perkembangan ya, karena agama Islam itu kan dipeluk tidak hanya oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab, bahkan sampai ke daerah-daerah yang ya seperti di Indonesia ini, kita ini mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi yang paling banyak juga enggak paham bahasa Arab gitu. Walaupun sehari-hari kita sebenarnya ngomong Arab juga gitu ya, ketemu assalamualaikum itu kan sudah bahasa Arab gitu ya. Ya kalau misalnya mendapat nikmat ya alhamdulillah gitu ya. Sedangkan bahasa Arab itu juga terserap di bahasa Indonesia. Beberapa kosakata kita di bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab, yakni, yaitu, masalah, macam-macam lah ya. Nah, tapi lalu timbul permasalahan. Akhirnya disitulah para ulama juga berfatwa bolehnya masing-masing itu untuk melaksanakan khutbah ya, masing-masing negeri itu melaksanakan khutbah sendiri-sendiri.
2: Karena itulah kita kalau ke sana sekarang, ya, kemarin juga waktu wukuf di Arafah itu, kalau kita lihat di televisi yang disiarkan oleh Saudi Arabia, maka yang tampil ya tentunya khutbah Arafah yang kemarin itu disampaikan oleh Syekh Ali Al-Wadaifi. Ya, beliau itu salah satu imam Masjid Nabawi. Ya. Beliau ditugaskan oleh kerajaan waktu itu untuk menyampaikan khutbah Arafah. Sedangkan Mufti Saudi, yaitu Syekh Fauzan Al-Fauzan, yaitu duduk saja gitu di situ. Kita kalau lihat kemarin. Nah, lalu jamaah Indonesianya gimana? Ya, itu di tendanya masing-masing. Ya, lalu yang berkhutbah kemarin siapa? Kalau nggak salah Pak Menteri Haji ya, Gus Irfan. Nah, dengan bahasa Indonesia, karena kalau ikut yang di Masjid Namiro itu, jadi ya, Arafah nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab. Makanya pakai masing-masing negeri itu Amirul Hajnya berkhutbah untuk jamaahnya masing-masing, bangsanya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita di sana itu, Masya Allah, kita merenung. Itu kalau zaman sekarang sudah nggak sepi dulu ya. Kalau kita melaksanakan haji ya sekitar tahun ya 90-an ya 95 itu masih terasa ya bagaimana panas sekali ya, tenda itu ya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu tenda-tenda di Arafah itu Masya Allah ya, ya sebuah AC-nya juga ada di dalam itu, rapat begitu, lalu kemudian banyak pohon-pohon ya. Kalau dulu tahun 90-an itu kita ke sana nggak belum seperti sekarang gitu ya. Jadi nggak merenungan tuh betul-betul terasa itu. Nah, kalau sekarang sudah suasananya nyaman ya memang itu nih. Di satu sisi memang kita semakin nyaman dalam beribadah, tetapi di satu sisi yang lain keringanan-keringanan atau kenyamanan-kenyamanan yang kita dapat ketika ibadah itu juga berpotensi ya, mengurangi kekhusyuan kita, maksudnya apa ya? Potensi untuk memaksimalkan kita bisa bertafakur di sana juga bisa menjadi berkurang. Nah, seandainya ya dengan kondisi seperti ini, tapi kan enak Pak, kalau dulu kan kepanasan itu sumuk ya, bahkan banyak terjadi head stroke gitu ya. Nah, kalau sekarang kan enak, adem, iya memang begitu. Tetapi ya plus minus lah ya. Maka kita sekarang ini dengan kondisi yang sudah enak ini, ya kita masing-masing ini merenung ya ketika sedang wukuf itu ya. Oh, gimana kondisi kita nanti kalau di padang mahsyar?
3: Hati-hati ya. Bisa jadi
2: padang mahsyar itu malah enggak ada tenda.
3: Iya, mungkin sebagian dari kita.
2: Yauma la dhilla illa dhilluhu. Di dalam hadis sebut banget itu. Pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada payung illa dhilluhu, kecuali naungan atau payungnya Allah. Lalu bagaimana kita bisa punya payung waktu itu? Tidak semua kita mendapat payung atau naungan dari Allah di padang mahsyar nanti gitu ya. Kalau di Arafah sekarang bisa. Kalau nanti di padang mahsyar bagaimana Pak? Ya, kita mengetahui di dalam hadis itu di padang mahsyar ada 7 golongan ya yang mendapat naungan dari Allah. Nah, kita sudah sempat membahas beberapa pertemuan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, kita berusaha lah supaya menjadi ya minimal salah satu lah dari 7 golongan yang kelak mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar itu. Ya, kalau bisa yang paling ringan kan ini. Rajulun mu'allakun qalbu bil masajid. Ya. Jadi orang yang hatinya itu tertambat, tertaut, terikat dengan masjid-masjid. Jadi apa? Hidupnya itu enggak jauh dari masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu adalah tempat sujud, tempat ibadah. Jadi kita itu kalau bisa ya dimanapun kita berada jangan sampai terlepas dari yang namanya masjid, baik itu secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik bagaimana, Pak? Ya, secara fisik itu ya jangan sampai kita tidak ada hari kecuali kita juga ke masjid gitu ya. Ya minimal sekali lah begitu dalam sholat lima waktu itu sekali lah ke masjid gitu ya. Jangan sampai babar pisan ora tahu gitu ya. Nah, kemudian secara maknawi apa? Masjid itu adalah tempat sujud. Maka kita jadikan kolbu kita ini sebagai masjid. Tempat sujud. Sujud itu apa? Sujud itu adalah kondisi di mana kepala yang kita banggakan ini ya, yang kalau kita ini dipegang kepala kita oleh orang selain tukang cukur, kita biasanya marah itu ya. Ya kalau tukang cukur mek-mek kepala kita itu malah kita bayar itu ya. Ya tapi coba aja itu misalnya Mbak Yaya pas lagi duduk moro-moro temenin cokol-cokol sirai Mbak Yaya itu nesu Mbak Yaya
0: gitu ya. Pak
2: oh apa sih maksudnya sampai ini sirah kok di mek-mek kotor harus diaturan
0: langsung bingung ya Pak ya.
2: Itu, iya di salon itu mek-mek kepalanya ya, kepala kita ini malah kita bayar
0: malah bayar betul kadang juga bayar mahal Pak
2: kodoh bayar mahal itu iya. Kalau di salon itu ya. Kecuali kalau dia no, di apa tukang cukur yang bapak-bapak itu yang tukang cukur Madura itu ya.
0: Nah,
2: itu murah-murah itu.
0: Gih, kalau salon wanita nah, sepertinya lumayan mahal ya Pak ya, bahkan yang kecil
2: lumayan
0: aja.
2: Lumayan mahal itu.
0: Lumayan bikin gelagean Pak.
2: Padet ya. Hanya sirah di rambut disirah saja, sampai kuku kaki itu juga dirawat kan
0: gitu. Gih, ya. Luar biasa memang.
2: Nah, ini coba aja kita ini dalam kondisi sujud tadarruk. Masjid itu begitu, masjid itu tempat tadarruk, tempat sujud di mana kepala itu posisinya sejajar dengan kaki. Coba ketika kita jamaah di masjid ya. Ya mungkin Pak Wali Kota atau Pak Bupati di sofa paling depan itu disediakan. Tapi nanti coba ketika sujud itu ya. Posisi kepala Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bu Gubernur, bahkan Pak Presiden pun itu sama dengan sejajar dengan kaki dan kepala jamaah yang lain, termasuk yang berprofesi mungkin dianggap paling rendah secara strata sosial begitu ya. Itu sama. Nah itulah yang mestinya kita jadikan kolbu kita itu masjid. Mu'alakun bil masajid, sehingga kita itu tidak membawa kesombongan begitu ya. Jadi ya kita ini keluar masuk masjid, tapi coba ya ada orang itu keluar masuk masjid yang sombongnya tambah orang dalah itu. Jadi kalau keluar dari masjid itu adalah uang tongkuku ya rekat tahun yang masjid, yang masjid aku tahu alhamdulillah wis. Sak mini kisah RT yang paling api aku. Oh ya, itu sombong itu. Mestinya kalau orang suka ke masjid itu semakin dia itu tadarruk, semakin dia itu menunduk kepalanya. Bukan menunduk kepala secara fisik ya, nunduk ini meliwat ya. Mbak sampean lapo kok ndingkluk golek dhuwit ya. Ya enggak gitu ya, tetapi menunduk secara kolbiah. Itu orang yang ketika kita wukuf di padang Arafah itu sepertinya harusnya seperti itu. Merenungkan besok di padang Mahsyar itu kok gimana kalau sekarang saya ini masih enak begini. Nah, besok di padang Mahsyar bagaimana? Nah, ini adalah wukuf. Mestinya ketika jamaah ini nanti pulang ya, kita ini tetap dalam kondisi merenungi makna di balik wukuf itu. Setelah apa namanya matahari terbenam ya di Arafah itu, kemudian jamaah ini kan bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit. Mabit itu apa sih Pak? Mabit itu bahasa Arab kan. Ya intinya itu kalau di bahasa Jawa kan itu nginep gitu, mabit itu nginep. Bukan singkatan itu mabit itu ya. Kalau Ya, kalau anak-anak sekolah kita itu, ya sekolah di SMA, SMK, ada kegiatan rohis atau PDI itu ya, kan ada mabit juga. Tapi mabit itu singkatan kalau itu. Mabit itu Malam Bina Iman dan Takwa. Nah, tapi kalau yang mabit di Musdalifah itu mabit beneran. Mabit di Lughatil Arabiyah, ya dengan bahasa Arab yang bermakna artinya itu adalah bermalam atau menginap di Musdalifah. Tempat ini ya, jamaah itu di istirahat ya, di banyak di ruang terbuka begitu ya, beralaskan ya apa seadanya gitu, karpet-karpet gitu. Kemudian sambil, kalau dulu itu sambil mengumpulkan batu kerikil ya, yang akan disiapkan untuk lontar jumroh. Tapi kalau sekarang katanya sudah disiapkan itu ya oleh panitia. Kalau dulu itu ya, saya tahun itu 95 itu sambil mencari batu kerikil itu untuk digunakan melontar jumroh. Orang di Musdalifah ini ya sama ya, kondisinya itu masih sama, semuanya sederhana ya, ya perlu kesabaran ya. Kesabaran itu penting, karena kalau nggak sabar nggak bisa ya. Orang bermabit atau bermalam di Musdalifah itu menjadi momen untuk apa ya, melanjutkan kontemplasinya itu tadi setelah dari wukuf itu.
4: Buatan masal RRI Malang akan
2: ya, walaupun bagi yang jamaah yang sudah lanjut usia ya, atau disabilitas atau sakit, itu biasanya kalau di Musdalifah itu menggunakan skema murur ya. Murur itu pokoknya dilewat no gitu saja. Lalu kemudian pada 10 Dzulhijjah dari Idul Adha kemarin itu, ya, ketika kita di sini sholat id, ya, di sana para jamaah itu menuju ke Mina untuk melontar jumroh. Melontar jumroh itu kita mengenang perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Jadi memang di riwayat itu dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, itu yang namanya iblis 3 kali menggoda. Yang pertama menggoda Nabi Ibrahim dulu. Sampai iki opo sih Cak Ibrahim? Bahasa Jawane ngene. Opo sampe iki, Mas, Mas? Tak, Cak. Duwe anak, suwe gak duwe-duwe begitu duwe anak. Kok mosok gara-gara ngimpi kok sampean korban? Apa sampean iki mikire? Wah, Nabi Allah Ibrahim lah, ini namanya iblis, dilontar lah. Langsung dilontar itu iblis, maka iblisnya pergi. Lalu kemudian digoda lah yang anaknya, anaknya Nabi Ibrahim ini, Ismail alaihissalam. Nak Ma'il, sampean ki opo sih? Dadi arek kok kurang cerdas. Kok yo iso gelem-gelemen di ape dibelet karo bapakmu iku lho. Kok opo sampean? Wanda ini bapak saya ini mendapatkan perintah dari Allah, maka saya harus taat. Karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilontarlah yang namanya iblis tadi oleh Ismail. Ini lontar yang kedua. Waduh lagi bapak karo anak aku podo ae kayak Siti Gudo, kata iblis. Ganti ke ibunya, Siti Hajar. Lalu kemudian ibunya digoda. Ya iku sampai ngerti ya, Ismail ku digawa bapak ini yang di jadi pijak tadi itu, tapi gak tahu kemana. Oh sampai tak kandani yo. Iku asli ini ku di tapi disembelih. Bajari ini, dari ini iku nuruti perintah Allah. Kalau kata Siti Hajar, kalau itu betul-betul menuruti perintah Allah, saya ikhlas. Kamu adalah iblis, dilontarlah iblis. Makanya ada 3 kali lontar jumroh itu di tempat 3 jamarot itu. Nah, itu yang melontar iblis itu Nabi Ibrahim. Kemudian lalu diarahkan seolah-olah sekarang itu ya, kita ini kadang-kadang ya hati-hati juga ya, terutama ketika panitia itu melakukan apa namanya, manasik kepada jamaah-jamaah itu ya, terutama yang masih awam itu. Jangan sampai itu kemudian di anggap seolah-olah di sana itu betul-betul melontar setan gitu ya. Sehingga ada itu ya, jamaah itu karena saking semangatnya ya, nah ini mumpung di sini nih bisa melontar setan. Aduh, lontar itu dengan emosi ya, dengan penuh emosi dia lontar itu. Kalau dulu itu tugu ya, sekarang itu modelnya seperti dinding gitu, dinding memanjang, lontar. Nah, mestinya kan membaca kalimat thayyibah ya, tapi akhirnya apa? Meso. Ada itu jamaah haji itu pulang itu cerita sama saya itu. Masuan Pak, aku ndek kono aku saking emosine tak pisuwi setan. Kapan meneh aku iso misuwi setan ngene. Waduh. Lah ya apa ngelontar jumroh kok malah miso-miso gitu ya. Nah, itu setannya seneng itu. Wah, emosi to. Nah, miso to. Nah. Ini jadi bukan di sana itu kita betul-betul apa setannya itu seolah-olah dicancang kabeh sama Gusti Allah ning gone tempat jamarot itu, bukan begitu ya. Kita ini mengenang perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Lalu itu yang perlu kita renungkan ya. Jadi jangan sampai ya ketika di sana itu kemudian malah mumpung Pak Dek ini akhirnya apa, tidak hanya kerikil yang dilontar itu, kadang ya sandal dibalang no ya. Sandal itu dibalang no. Nah apa tuh sampai kembalang sandal ya, cek kapok setannya tak bualang ambil sandal, cek kuapok. Aneh-aneh memang ya, ya itulah ya. Kalau itu makanya pentingnya ketika kita manasik itu perlu untuk tidak hanya mengkaji secara fikih ya, tetapi juga secara tasawuf. Lalu kemudian melontar jumroh. Jangan sampai ke di sana itu kita melontar jumroh ya, kemudian setelah pulang kita malah berkawan dengan yang namanya setan, dengan yang namanya hawa nafsu. Wah, apa itu contohnya? Nah, begitu pulang ya, lalu apa namanya, ada orang menulis undangan ya, misalnya namanya Dedi begitu ya, nama saya aja lah gitu ya, ini pas dan terhormat Bapak Dedi. Wah, ngawet lagi Bapak Dedi. Wis gak tak tekani undangan nih, gak asal undangan nih. Lah apa nah itu ini semula itu kok Mekai kan, mestinya ditulis itu Bapak Haji Dedi. Nah, kalau di jalan ya harus dipanggil Abah atau Pak Haji, Pak Kaji, Mas Kaji. Kalau dipanggil namanya atau dipanggil Pak Dedi, tidak mau noleh. Wah, ini namanya hawa nafsu, sombongnya muncul. Maka percumalah di sana lontar jumroh kalau ternyata di sini itu justru hawa nafsunya, kesombongannya itu sama sekali tidak dikenai lontaran jumroh, tetapi malah semakin kokoh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nanti kemudian setelah apa namanya jumroh Aqabah itu, maka sudah bisa tahallul. Tahallul itu bagaimana? Tahallul itu mencukur atau motong sebagian rambut ya. Kalau laki-laki itu disunahkan sebenarnya gundul rambut ya, tapi ya tidak semuanya pede kan dengan gundul itu kadang-kadang ya. Akhirnya ya ada sebagian besar itu saya lihat ya hanya memotong lah minimal 3 helai rambut. Tapi kalau bisa sebenarnya digunduli. Nah, itu bentuk apa itu tahallul itu? Ya, tahallul itu sebagai tanda berakhirnya sebagian larangan ihram. Ini kan kaitannya sama haji ya. Jadi akhirnya sudah bisa pakai pakaian yang biasa, yang tadinya hanya pakaian ihram sekarang sudah pakai pakaian yang biasa misalnya. Lalu kemudian dia tawaf ifadah ya, tawaf sebagaimana yang dan menjadi hal yang tak sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kemudian sa'i ya, sampai kemudian dilanjutkan berikutnya lontar tiga jumlah di Mina ya, pada tanggal 11 sampai sekarang ini terakhir ya 13 Dzulhijjah, yaitu jumlah ula, jumlah wusta, dan jumlah aqabah. Lalu setelah itu ya ada yang nafar awal, nafar sani, lalu kemudian tawaf pada, tawaf kepisahan. Ketika tawaf kepisahan, jangan berdoa ya agar ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa melaksanakan haji. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwasanya selesai berpulang haji, jangan sampai kemudian selesai semuanya. Tapi kita renungkan itu terus menerus, kita wujudkan kemabruran kita itu justru ketika kita pulang dari haji. Kita berusaha terus ya, memang harus berusaha. Gak ada peningkatan ketakwaan, peningkatan iman itu hanya dari doa saja. Oh ya Allahumma habib ilahina iman, ya Allah jadikanlah kami ini, cintakanlah kami kepada iman. Tapi dia tidak ada usaha untuk meningkatkan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqusu gitu ya. Iman itu ya bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Yazidu bitaati, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka bagaimana? Ya kita perbanyak ketaatan, ya, kita kurangi kemaksiatan kita kurangi. Ya enggak ada orang pulang dari haji kemudian jadi maksum ya. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa, itu enggak ada. Ya justru ketika kita itu pulang dari haji itu kita waspada terus, terutama bagaimana caranya semua amalia ibadah kita di tanah suci itu tetap kita bawa spiritnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian maka kita itu baru mengenali diri kita yang sejati. Kita kan beberapa waktu yang lalu sebelum kita membahas masalah haji ini, kita sempat membahas bagaimana kita mengenali diri kita yang sejati. Ya, sama dengan ini. Nah, ketika kita mengenali betul diri kita, oh diri saya itu betul-betul banyak kekurangan, diri kita itu betul-betul tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini keluar rasa sombong. Nah, begitu kita bisa mengikis itu sekali selesai benda, setiap saat terus sampai kapan enggak berjuangnya, sampai meninggal dunia. Kita terus menantiasa berperang. Makanya ketika Kanjeng Nabi ya pulang dari perang Badar ya, itu beliau mengatakan roja'na min jihadil ashor, kita tuh baru pulang dari jihad kecil, wa sa'ana wa badsana tadiu ila jihadil akbar, dan kita akan menuju ke jihad yang besar. Para sahabat itu bertanya itu loh, Kanjeng Nabi ini perang Badar, ini perang besar, jihad besar, banyak korban, banyak yang syahid, terus kita ini perangnya lebih besar lagi, bagaimana kalau ini disebut perang kecil? Kata Kanjeng Nabi, yaitu di jihadun nafas, yaitu melawan hawa nafsu, yang itu tidak akan bisa selesai sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, begitu kita mengenali diri kita, maka sebagaimana dawuhnya Imam Ali, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, barang siapa mengenali dirinya yang sejati ini, maka sesungguhnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya, yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mbak Yaya, walaupun ini prolog mukadimah, ternyata kok panjang sekali.
0: Nggih, Pak Ustaz, mboten napa-napa. Iya.
2: Nggih, sehingga moro-moro kok kate jam 6.
0: Nggih.
2: Wonten pamirengingan dasinya wiji dipun
0: semanggaaken. Nggih. Baik, ini untuk sementara masih belum ada yang bertanya, nggih Pak Ustaz. Mungkin pertanyaannya dari saya dulu, mboten napa-napa nggih.
2: Mboten napa-napa.
0: Iya, baik. Kebetulan di hari ini membahas soal salah satu rangkaian dari ibadah haji, yakni wukuf, nggih Pak Ustaz. Nah, ini ketika wukuf itu kan memang jemaah dianjurkan untuk memperbanyak doa dan bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini banyak orang yang lebih sibuk dalam mengunggah aktivitas ibadah haji mereka di media sosial daripada memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, ini sebenarnya bagaimanakah pandangan Islam dalam memandang fenomena ini, Pak Ustadz? Jika dikaitkan dengan makna dari wukuf itu sendiri.
2: Inji, ada satu kisah ya.
0: Inji.
2: Satu kisah dari seorang sufi yang bernama Zunun al-Misri. Zunun al-Misri. Ketika beliau itu di Padang Arafah. Zunun al-Misri itu sufi yang kalau enggak salah beliau itu hidup ya sekitar abad ke-3 Hijriah lah. Pas suatu saat itu beliau itu pas pergi haji, pas waktu wukuf di Arafah itu, di sana kan waktu itu ya beliau melihat manusia itu ada yang nangis, ada yang semacam-macam ya, memohon ampunan Allah. Tapi Zunun al-Misri ini justru dia ini diam, tidak nangis sama sekali. Lalu ada seseorang ini yang bertanya kepada Zunun al-Misri ini, wahai imam, mengapa engkau tidak menangis gitu. Dia ini kenapa kok tidak meraung-raung seperti orang yang lain gitu. Dia hanya diem gitu. Nangisnya itu biasa saja ya, Mek. Keluar air mata berlinang gitu saja. Padahal kan di sini nih Allah mengobrol ampunannya. Ketika wukuf inilah Allah mencurahkan maghfirahnya. Tapi Zunun al-Misri menjawab begini, masanya begini, aku tidak takut Allah tidak mengampuni aku, karena Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun, maha kasih. Tapi yang aku takutkan itu adalah jika diriku ini menjadi penyebab terhalangnya ampunan Allah bagi orang-orang di sekitarku karena besarnya dosa-dosaku. Loh, ini seorang sufi ya, yang hidupnya itu masya Allah begitu ya. Tapi tetap merasa itu dirinya ini jangan-jangan saya ini kebanyakan dosa, sehingga karena saya orang-orang yang minta ampun di sekitar saya ini jadinya tidak diampuni oleh Allah begitu. Itu orang yang mengenal dirinya seperti ini. Nah, ini lah kalau sekarang, nah ini yang fenomena yang disampaikan Mbak Yaya tadi itu, sibuk sama memvideo, minta tolong temannya di videoin dong gitu ya, nanti tak buat reel atau apa di postingan itu ya, ini medsos itu. Lalu sedang berpose berdoa gitu ya, sambil nangis gitu ya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah aku yang banyak dosa ini, ya Allah. Tapi sampai disoteng gitu ya. Dari ngono begitu wis mari, ya wis mari. Seperti posting aneh-aneh gitu ya. Nah, demi apa itu ya? Ya, orang itu kalau memang betul-betul mengharapkan ampunan Allah, saya rasa kok enggak sampai kepikiran begitu ya. Yang begitu itu kan biasanya hanya ya pengin dapat like ya, dapat penonton ya. Ya, dapat subscriber yang banyak gitu ya. Ya, tuh Pak sampean kok menghakimi toh, Pak? Bukan begitu gitu ya. Memang itu ya kita masing-masing waspada gitu ya. Kalau bisa itu ketika kita di sana di tanah suci, kita itu habis puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu ya. Nah, itu konsentrasi lagi ibadah. Betul itu yang namanya macos itu udah tutup aja sudah. Sementara itu dinonaktifkan ya. Jadi HP itu ya tetap ada lah untuk komunikasi, khawatirnya keluarga itu di tanah air menghubungi gitu ya. Ya hanya untuk bisa komunikasi saja. Tidak usah peduli dengan medsos. Kenapa? Karena kalau medsos itu banyak hal yang membuat akhirnya konsentrasi kita tidak bisa konsen dalam ibadah. Wallahu alam bisawab.
0: Nggih, Pak Ustadz. Baik. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk diri kita sendiri nggih, Pak Ustadz, ketika mungkin nanti suatu saat mendapatkan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, semoga kita dijauhkan dari perasaan tersebut dan bisa fokus terhadap ibadah di tanah suci, ngeten niku. Baik, Pak Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Sri Ponco dari WhatsApp nggih.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, baik. Ini sebetulnya mengkodok sholat itu apakah ada atau tidak? Soalnya ada jemaah haji atau umroh yang mengkodok sholatnya 5 waktu berkali-kali. Matur suwun Pak Ustadz, monggo silakan.
2: Nggih, jadi masalah mengkodok sholat itu, yaitu orang yang dulu waktu mudanya gitu ya, sering ninggalkan sholat, tarikus sholat. Lalu ketika sudah kakak sepuh gitu tuh, atau sudah umur lah, lalu tobatan nasuhan dan ninggal sholat lagi, tapi masih kepikiran. Nah, saya itu mulai dari umur kuliah ya sampai kerja, kira-kira umur sampai 45 tahun itu sering gak sholat. Setelah saya usia 46 sampai sekarang ini, alhamdulillah Pak, sholat terus. Itu yang dulu-dulu gimana? Itu para ulama itu berbeda pendapat nih.
0: Okay.
2: Yang pertama, kalau memang sholatnya itu banyak ya, seperti itu orang nggak sholat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu mau mengkodo itu lah ya kuwesel tuh Mbak.
0: Iya.
2: Iya, mengkodo itu.
0: Berkali-kali nggih Pak Ustaz.
2: Kalau sikil itu ya, berat sekali. Nah, kondisi seperti itu bagaimana? Ya sudah, pokoknya taubatan nasuha, karena ini adalah dosa antara kita dengan Allah. Yakin saja Allah itu Maha Pengampun. Lalu bagaimana sekarang? Pertama, jangan tinggal sholat lagi. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini, logikanya main logika ya. Anda itu kalau punya utang sama manusia itu, dibayar enggak? Ya dibayar lah. Nah, kenapa kok dibayar? Ya kalau enggak dibayar, wong itu kan zalim kita jadinya gitu. Nah, dainullah aku. Jadi utang kepada Allah itu lebih berhak ayuk toh untuk dilunasi, untuk dikodo. Nah, kita tidak sholat tuh berarti kita utang sama Allah. Nah, disinilah beberapa ulama itu juga berpendapat kodo itu tetap. Nah, kalau kodonya 10 tahun tidak sholat toh gimana Pak? Ya pokoknya setiap selesai sholat kita sholat lagi satu kali untuk mengkodo yang dulu itu sampai kapan Pak? Karena kan nggak bisa ngitung gitu ya berapa kali ini kalau sholat. Ya sampai kira-kira ya cukup lah begitu. Nah itu. Tapi saya sendiri begitu nggih. Menurut saya sendiri, saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Kalau memang sholatnya itu terlalu banyak ditinggalkan, ya daripada akhirnya nanti kepikiran terus, yakinlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang kita tidak ninggalkan sholat lagi, perbanyak sholat sunnah. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nggih, baik Pak Ustadz, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nggih, Pak Ustadz, karena waktu juga sudah hampir jam 6 pagi, nggih, sudah di menit ke-58. Nggih, tidak terasa Pak Ustadz, ini pembahasan yang sangat menarik sekali, apalagi terkait dengan ibadah haji yang mungkin masih banyak orang muslim yang belum mengetahui hal ini, nggih Pak Ustadz. Nggih, semoga ini bisa menjadi pencerahan ya bagi kita semuanya. Amin. Selaku umat muslim dapat bermanfaat untuk kita semuanya untuk bisa menjadi lebih baik di masa depan nanti. Amin.
2: Amin.
0: Nggih. Matur suwun sangat nggih Pak Ustaz atas waktunya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu nggih. Nggih, sami-sami Pak Ustaz, kula juga mohon maaf nggih. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Nggih. Selamat beraktivitas kembali Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini dan nantinya akan kami lanjutkan ya dengan program lain di pagi hari ini. Akan ada Warung Gaul yang akan kami mulai di jam 7 pagi. Tetaplah bersama dengan kami pendengar di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
6: Mekaten adicara cahyaning ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggian malih ing sanes wektal. Wassalam.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran. Untuk ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2013, pemerintah Kabupaten Malang sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Malang, Dr. Andes Haji M. Sanusi MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo pada hari Jumat 29 Mei 2026. Raihan opini ini merupakan hasil kerja bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malang. Pihaknya pun akan terus berupaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Sementara itu, LHP yang diserahkan oleh BPK RI kali ini berfokus pada hasil pemeriksaan kepatuhan asal atas belanja hibah dan belanja modal pemerintah daerah yang menjadi bagian dari evaluasi rutin kepatuhan penyerapan anggaran, di mana keberhasilan dalam mempertahankan predikat tertinggi selama lebih dari satu dekade ini pun menjadi cerminan sinergi yang kuat di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.